0: FM Pro 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 Fak-Fak. Pro 2, Pro 2, Pro 2 Fak-Fak.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: kaki dari.
1: Aduh, donatku jatuh. Ambil lagi enggak ya? Tapi belum 5 menit. Sayang kan?
2: Hayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan, kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh, orang-orang barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Dawson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin aja deh.

0: Aduh, salah print lagi. Ini udah ketiga kalinya nih hari ini.
1: Mesin printnya sih nggak salah. Jadi kamu yang buru-buru, Ri.
0: Iya sih, tapi sayang banget ya. Kertasnya jadi kebuang sia-sia.
1: Nah, daripada dibuang, mending dipakai lagi aja. Nih, baliknya masih kosong kan? Bisa nih, Rit, buat catatan, draft, atau coret-coret ide juga bisa.
0: Oh iya ya, bener juga.
1: Di kantor ini mah, kita juga bisa pakai kertas daur ulang buat cetak internal. Lebih hemat dan ramah lingkungan kan?
0: Oke, mulai hari ini, aku jadi duta kertas satu sisi nggak berarti selesai.
1: Asal jangan jadi duta salah print nasional aja sih, Rit.
2: Satu sisi belum tentu usai. Gunakan kembali kertas bekas untuk kurangi limbah, hemat sumber daya, dan bantu jaga lingkungan.
3: Teman Pludu, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia sesungguhnya. Selamat pagi buat teman Pludu yang baru bergabung bersama dengan kami di 89 FM Pludu Fak-Fak. Kilas balik peristiwa yang terjadi di tanggal 3 Juli. Apa saja nih teman Pludu? Pada 3 Juli 1920 tercatat sebagai awal berdirinya Institut Teknologi Bandung atau ITB saat itu. ITB didirikan dengan nama The Technik Hogre School The Bandung. Ketika pertama kali hadir, perguruan tinggi yang fokus di bidang teknik ini hanya memiliki satu fakultas, The Faculty Van Teknik Wetenship, serta satu jurusan, The Afdeling Derbik and Waterbow. Meski demikian, ulang tahun ITB diperingati setiap 2 Maret karena secara resmi ITB diresmikan pada tahun 1959. Kemudian di tahun 1922, pada 3 Juli tahun 1922, Ki Hajar Dewantara mendirikan Taman Siswa di Yogyakarta yang menjadi lembaga pendidikan modern pertama di Indonesia. Namanya saat itu ialah National Underwis Institute Taman Siswa. Taman Siswa mengusung prinsip patrap Triloka yang hingga saat ini dipakai sebagai panduan di dunia pendidikan tanah air. Patrap Triloka itu terdiri dari Ingersa Sungtulada, Ingmadia Mangunkarsa, dan Tutwuri Handayani. Makna dari ketiga ialah yang di depan memberi teladan, yang di tengah membangun inisiatif, dan dari belakang mendukung. Terima kasih untuk Ki Hajar Dewantara. Kemudian di tahun 1946, usaha perebutan kekuasaan atau kudeta dilakukan pihak oposisi Kelompok Persatuan Perjuangan terhadap pemerintahan Kabinet Syahrir II di Indonesia. Pemicu peristiwa ini adalah ketidakpuasan pihak operasi terhadap politik diplomasi yang dilakukan pemerintah Indonesia terhadap Belanda. Kelompok ini menginginkan pengakuan kedaulatan penuh, sedangkan kabinet yang berkuasa hanya menuntut pengakuan kedaulatan atas Jawa dan Madura. Peristiwa itu lantas dikenang dengan nama peristiwa 3 Juli 1946.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Dua FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM,
3: pilihan lagu terbaik minggu ini.

Setelah Pangeran Diponegoro ditangkap, keturunannya sempat mengalami masa-masa sulit. Mereka diburu oleh Belanda karena dianggap bagian dari pemberontak. Untuk saling mengenali, maka disepakatilah sebuah sandi rahasia yang dipakai hingga beberapa generasi. Apakah itu? Dari tahun ke tahun, keturunan Diponegoro hidup dengan sandi rahasia. Mereka berusaha untuk tetap berkomunikasi meski terpisah oleh jarak yang cukup jauh. Untuk saling mengenali keturunan Diponegoro, dipasang sandi rahasia berupa dua pohon kemuning dan pohon sawo yang ditanam di depan rumahnya, serta sumur yang dibangun di sebelah kanan rumah. Padahal pada masa itu, orang Jawa pada umumnya membangun sumur di sebelah kiri. Sandi ini berlangsung hingga 4 generasi atau selama Belanda berkuasa.

0: Teman Perlu teman terbaik kamu, karena kita Indonesia sesungguhnya. Kilas balik peristiwa penting yang terjadi di tanggal 3 Juli di tahun 1947 merupakan cikal bakal Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Saat itu pemerintah mendirikan Kementerian Perburuan. Kemudian di tahun 1987 kapasitas Vettel lahir di Heppenheim, Jerman Barat. Kini ia dikenal luas sebagai pembalap Formula 1. Sepanjang karirnya, Vettel telah berhasil menjuarai Formula 1 sebanyak 4 kali, yakni pada tahun 2010, 2011, 2012, dan 2013. Bersama Red Bull Racing saat ini, Vettel bergabung dengan tim Ferrari.
1: Dicuri oleh para pemain dari Portugal, namun kembali kali ini penguasaan bola dilakukan oleh para pemain dari tim Kroasia.

0: kembali bagi tim.
1: Din, kamu sering baca berita di rri.co.id kan?
2: Iya dong kak, kan berita-beritanya terpercaya dan aktual.
1: Dan pastinya ada berita khusus Kabupaten Fak-Fak.
2: Nah, sekarang rri.co.id sudah bisa di-download di Play Store dan App Store dengan nama RRI News.
1: Berarti semakin mudah kita mengakses berita-beritanya, Din.
2: Betul, jadi segera download RRI News dengan Play Store atau App Store untuk mengikuti perkembangan informasi Fak-Fak, Papua, Indonesia, dan dunia.
3: 89 FM Pro 2 Fak-Fak.
4: The band terbaik.
3: Follow Facebook, Instagram, @rri_pro2fakfak. Pro 2 Fak-Fak.
4: Teman terbaik kamu.

19 September 1965, sebuah pesawat C-130B Hercules milik Angkatan Udara Republik Indonesia, AURI, mengalami insiden friendly fire saat menjalankan misi di perbatasan Indonesia-Malaysia. Pesawat yang terbang di tengah kabut tebal ini ditembak oleh pasukan Indonesia sendiri karena dianggap sebagai pesawat musuh. Pilot dengan berani melakukan pendaratan darurat, sementara 20 awak dan pasukan lainnya berhasil menyelamatkan diri dengan terjun payung. Tidak ada korban jiwa dalam insiden ini. Bangkai pesawat ini kini menjadi saksi bisu sejarah dan masih berada di Krayan Kabupaten Nunukan sebagai pengingat akan ketegangan masa lalu dan ketangguhan para prajurit AURI.

0: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Sekali ternyata tadi Renato Vega sempat menyentuh ataupun menyundul, tapi sundulannya.
2: Teman Pro 2, teman terbaik kamu. Karena kita Indonesia, sesungguhnya jam di tempat tugas kami telah menunjukkan pukul 9.47 menit waktu Indonesia Timur. Dengan cuaca kota Palok pak-pak, tadi barusan hujan ya, pagi-pagi sekali tadi. Dan kota Palok pak-pak masih mendung ini, teman Pro 2. Semoga hari ini merupakan hari yang baik ya buat kamu beraktivitas. Dan tentunya ya hari ini apapun yang kamu kerjakan membawakan hasil yang baik.
3: Cinta seperti apa yang kau minta? Mengapa harus aku yang selalu terluka? Inginku cinta bukan luka.
4: Ini kisah tentang aku yang cinta.

0: aku.
1: Berada di atas sebelah kiri kita coba.
2: Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.

Terima kasih buat semua teman Pro 2 yang selalu setia bersama dengan kami di 89 FM Pro 2 Fak-Fak bersama dengan isi dari pukul 5 hingga jelang pukul 10 waktu Indonesia Timur. Terima kasih untuk kebersamaannya. Selalu setia bersama dengan kami di 89 FM Pro 2 Fak-Fak. Desi pamit, bye-bye.

Indonesia memiliki batu raksasa setinggi 1.200 meter, Bukit Kelam namanya, terletak di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Merupakan bongkahan batu terbesar di dunia. Meski bernama bukit, Bukit Kelam sebenarnya adalah batu monolit. Ketinggiannya bahkan mengalahkan Ayers Rock di Australia, yang selama ini disebut sebagai monolit terbesar di dunia.

0: ada lagi, Kak?
1: Udah cukup, Bang. Itu aja.
0: Totalnya Rp330.500, ya, Kak?
1: Ah, serius tuh, Bang? Kok mahal sih? Perasaan minggu lalu belanja segini cuma 300 ribuan deh.
0: Iya, Kak. Masih sama sih. Cuma ditambah inflasi.
1: Ah, inflasi? Apaan tuh?
2: Pada nggak tahu ya, inflasi itu kenaikan harga barang dan jasa yang mengurangi daya beli masyarakat. Nah, biar inflasi bisa terkendali, kita bisa mulai mengelola keuangan secara bijak. Terus, kurangin deh tuh pengeluaran yang tidak perlu dan mencari alternatif produk atau layanan yang lebih terjangkau. Yuk, bareng-bareng melawan dampak inflasi, bersama kita bisa.
1: Belanjaan pakai cara jatuh lagi. Saking beratnya inflasi kali ya.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: 89 FM Pro 2 Fak Fak, teman terbaik kamu.

Yo, masih 89 FM Pro 2 Pak teman terbaik kamu karena kita Indonesia sesungguhnya. Ya teman Pro 2, di segmen santai siang ini Abdi bakal nemenin kalian ya seperti biasa dari jam 10 sampai jam 3 sore dengan seputar-seputar lagu favorit dari Indonesia dan mancanegara, dan juga nanti kita akan membahas tentang makan siang, UMKM, berita olahraga, dan berita entertain. Banyak banget yang kita bahas, nanti kita bahas satu persatu ya teman Pro 2. Tapi Abdi minta tolong juga buat teman Pro 2 nimbrung, tolong untuk nimbrung di pembahasan Abdi biar nambah seru di santai siang edisi hari ini. Oke teman Pro 2, ini sebagai awalan ada lagu dari Malik di NSTL dengan Bertemu. Ya, yes. Check it out. Ivan Perisic, cetak gol.

0: Hitlist.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM,
2: pilihan lagu terbaik minggu.

0: pada ngerasa gak sih, beberapa hari ini tuh cuaca panas banget di Indonesia. Ini adalah fenomena heat wave atau gelombang panas. Heat wave atau gelombang panas terjadi ketika suhu lebih tinggi dari biasanya selama beberapa hari berturut-turut. Kelembapan udara yang meningkat membuat udara terasa lebih panas dari biasanya. Gelombang panas diakibatkan oleh udara hangat yang terperangkap di atmosfer dan merupakan fenomena cuaca alami. Gelombang panas makin meningkat intensitas dan frekuensinya disebabkan karena perubahan iklim akibat emisi gas rumah kaca yang memerangkap panas lebih lama. Dan tahu nggak sih, terlalu banyak terpapar panas juga beresiko terhadap kesehatan semua orang. Cara melindungi diri ketika fenomena heat wave terjadi adalah, UNICEF merekomendasikan monitor dan ketahui seberapa panas dan lembab hari ini, minggu ini, dan bulan ini untuk membantu merencanakan aktivitas di luar ruangan. Kenakan sunscreen atau tabir surya untuk melindungi diri dari paparan UVA dan UVB. Gunakan pakaian yang menutupi area badan yang terbuka, serta menggunakan topi apabila beraktivitas di luar. Gunakan baju berbahan ringan, breathable, dan menyerap keringat untuk tetap nyaman beraktivitas, seperti bahan katun, linen, sutra, cambray, dan kain jersey. Dan yang terakhir, selalu jaga hidrasi tubuh dengan minum air putih yang cukup.
1: Got a place to go, got someone to see, a man about a dog, run from A to B, blinking you can miss the important bits. Would you fall asleep to a symphony, wake up at the end for the final break?

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

kamu. Prodia FM. Pilihan lagu terbaik minggu ini.

dengarkan dan ikuti Pro 2 Fak Fak melalui 89 dan RRI Digital setiap hari. Kamu juga bisa request lagu Indonesia atau mancanegara. Yuk ikuti dan jangan mau ketinggalan.

0: adikku.
1: Hai guys, nama aku Putri, kelas 3 SMP.
0: Dia selalu berkutat dengan media sosial dan hal-hal yang viral. Kadang jadi lupa waktu belajar. Udah belajar belum? Bikin konten mulu?
1: Ups, belum kak.
0: Ya udah, belajar bareng kakak yuk. Saking fokusnya sama tren terkini, dia jadi gak peka untuk berinteraksi di dunia nyata. Adek, salam dan sapain Tante Maya dulu dong.
1: Oh iya ya, halo Tante.
0: Aku sadar, kemajuan zaman harus kita terima. Namun, kita harus terus membimbing mereka agar mereka tidak hanyut dalam arus tren semata, hingga melupakan kewajiban, etika,

0: pengamat sepak bola.
1: Pernah gak sih habis nangis, malah jadi ngantuk berat? Kayak habis maraton drama Korea, mata bengkak, hati lega, terus langsung pengen tidur. Kenapa ya? Nah, jadi gini, waktu kita nangis, tubuh kita tuh sebenarnya kerja keras. Emosi naik turun, nafas jadi cepat, terus badan ngerespon dengan cara menurunkan tensi biar kita lebih tenang. Efek sampingnya, rasa capek yang numpuk. Belum lagi, air mata itu mengandung hormon stres yang ikut keluar bareng tangisan. Pas hormon itu turun, tubuh kayak bilang, "Oke, udah ya, sekarang istirahat yuk." Jadilah kita ngantuk. Plus, mata yang banyak berair itu bikin otot di sekitar mata jadi rileks. Itu sebabnya rasanya kayak ditarik-tarik buat merem. Jadi kalau kamu tiba-tiba ngantuk setelah nangis, itu normal. Tubuhmu cuma bilang, "Good job, kamu udah kuat hari ini."

0: pilihan ada pada dirimu untuk menentukan jalan hidupmu sendiri.
1: Semua itu karena amarah sesaat. Masa depan yang kubayangkan hilang karena tawuran. Kemarahan yang merenggut ijazahku, beasiswaku, dan kebebasanku. Sekarang, dinding ini yang jadi saksi bisu penyesalanku.
0: Jangan biarkan emosi sesaat merampas seluruh hidupmu. Tawuran bukan solusi, tapi awal dari kehancuran. Ingatlah orang tuamu. Ingatlah impianmu. Pilihlah pena, bukan batu. Pilihlah buku, bukan senjata. Pilihlah masa depan.

Es batu seringkali dianggap sebagai salah satu benda yang sederhana dan biasa. Namun, dalam dunia kuliner, perbedaan antara es batu yang dibuat dari air matang dan air mentah bisa menjadi sangat penting. Di pasaran, biasanya ada es batu yang dibuat dari air matang dan mentah. Es batu yang dibuat dari air matang umumnya dianggap lebih aman untuk digunakan karena air matang telah melalui proses sterilisasi yang membunuh bakteri dan mikroorganisme berbahaya. Di sisi lain, es batu yang dibuat dari air mentah berpotensi mengandung patogen dan dapat menyebabkan penyakit jika dikonsumsi. Kita bisa membedakan es batu air matang dan air mentah. Dari segi warna yang dihasilkan dari air matang, ketika proses pembekuan adalah bening seperti kristal. Hal itu terjadi karena air mengikat udara dalam molekul-molekulnya. Maka dari itu, saat pembekuan berlangsung, molekul udara yang terperangkap di dalam es tidak terlalu banyak. Selain itu, mengapa es batu yang terbuat dari air matang warnanya terlihat jernih? Karena air tersebut direbus terlebih dahulu supaya aman digunakan. Sebaliknya, terjadi pada es batu dari air mentah. Es batu dengan jenis air tersebut menghasilkan warna yang lebih keruh. Mengapa bisa terjadi? Karena masih banyaknya kandungan gas di dalamnya, maka hal itu mempengaruhi warna yang dihasilkan. Nah, untuk mengetahui seperti apa perbedaan es batu dari air matang dan mentah, kita perlu mengenali seperti apa teksturnya. Caranya adalah kita dapat memegang es batu, baik dari air matang maupun air mentah. Dari situ dapat diketahui perbedaan tekstur di antara keduanya. Es batu dari air matang ketika dipegang, teksturnya halus. Es batu jenis ini pun sulit dihancurkan karena bersifat keras. Hal tersebut terjadi karena es batu dari air matang tidak ada pengotor di dalamnya, sehingga mempengaruhi struktur dari es batu yang dapat membentuk kristal es heksagonal sempurna. Kemudian, es batu dari air mentah ketika dipegang teksturnya kasar. Es batu yang menggunakan air jenis ini memiliki struktur yang rapuh. Terbentuknya struktur yang rapuh pada es batu tersebut karena adanya pengotor pada air. Nah, oleh karena itu, ketika dipegang, es batu itu cenderung ringkih sehingga lebih mudah hancur. Dari segi aroma, terdapat perbedaan aroma di antara kedua jenis es batu yang perlu kita ketahui. Caranya adalah dengan meletakkan es batu dari air matang dan mentah di wadah atau gelas sampai meleleh. Nah, ketika es

Hey, what's up, Lord? Hey, what's up, man? Kamu aja aku cerita. Itu guys, duduk, cerita lo ke apa? Sebenernya saya pusing sekali. Saya mau ceritain.

ini hanya perwakilan suara hati. Kalau kamu pernah rasakan, ya pasti kamu hebat sekali. Buktikan kalau kamu bisa sukses dari mana saja. Tunjukkan kalau sukses bukan hanya tentang pegawai atau tentang

0: kamu. Pro 2 FM.
1: Pilihan lagu terbaik minggu.

dengarkan dan ikuti Pro 2 Fak Fak melalui 89 dan RRI Digital setiap hari. Kamu juga bisa request lagu Indonesia atau mancanegara. Yuk ikuti dan jangan mau ketinggalan.

jasa astronot berwarna putih untuk memantulkan radiasi luar angkasa dan melindungi dari kanker serta sengatan matahari. Warna putih dipilih karena memantulkan sebagian besar radiasi luar angkasa, sementara warna lain digunakan saat turun dari laboratorium. NASA awalnya menggunakan pakaian antariksa berwarna perak, namun beralih ke warna putih karena lebih efektif dalam memantulkan radiasi ruang angkasa. Kamu mungkin tidak akan menyadarinya bahwa semua pakaian antariksa yang digunakan astronot saat melakukan aktivitas luar angkasa berwarna putih, bukan warna lainnya. Luar angkasa adalah lingkungan yang berbahaya dan memiliki suhu panas serta dingin yang ekstrim bagi penjelajah manusia. Oleh sebab itu, apa yang mereka kenakan harus didesain sedetail mungkin, termasuk soal warna yang mungkin turut berpengaruh. Kita yang berada di bumi terlindung dari radiasi matahari yang berbahaya karena atmosfer bumi yang dinamis. Namun tidak dengan mereka yang berada di stasiun luar angkasa. Untuk membantu mencegah radiasi tersebut, astronot, Badan Penerbangan dan Antariksa atau NASA menggunakan pakaian antariksa berwarna putih. Warna ini akan memantulkan sebagian besar radiasi luar angkasa dari astronot dan kembali ke luar angkasa. Metode ini diyakini akan melindungi mereka dari kanker dan sengatan matahari yang intens. Astronot terkadang memakai warna lain saat berada di luar angkasa, seperti biru saat berada di ruang angkasa dan orange saat berlabuh atau turun dari laboratorium yang mengorbit bumi. Nah, alasannya karena kala itu mereka terlindung dari radiasi luar angkasa oleh pesawat ruang angkasa itu sendiri. Pakaian antariksa berwarna orange juga akan membuat astronot lebih mudah dikenali oleh kru ketika mereka tiba di bumi. NASA awalnya menggunakan pakaian antariksa berwarna perak saat meluncurkan proyek Mercurius. Namun, tidak satupun astronot pernah meninggalkan kendaraan luar angkasa mereka. Belakangan, diketahui bahwa warna putih memantulkan radiasi luar angkasa lebih baik daripada perak. Sehingga agensi yang berbasis di Amerika Serikat itu mengadopsi warna pakaian antariksa putih sebagai standar saat para astronot mulai menjelajahi ruang hampa.

0: Bi.
1: Esensi buku Pro 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu, kita Indonesia.
2: Anak Sebuah Bangsa adalah novel kedua dalam tetralogi Buru, karya Pramudia Anantatur. Tetralogi ini menggambarkan periode penting dalam sejarah Indonesia melalui kehidupan tokoh utamanya, Minke, anak semua bangsa. Minke, seorang pemuda pribumi yang berusaha memahami dan melawan penindasan kolonial Belanda di Indonesia. Novel ini menggambarkan berbagai bentuk ketidakadilan dan eksploitasi yang dialami oleh rakyat Indonesia. Minke terus berjuang dengan identitasnya sebagai seorang pribumi yang berpendidikan barat. Novel ini mengeksplorasi pencarian jati diri Minke dan kesadarannya akan pentingnya persatuan dan identitas nasional untuk melawan kolonialisme. Pendidikan memainkan peran penting dalam perkembangan karakter Minke. Melalui pendidikan, ia memperoleh wawasan tentang dunia dan ketidakadilan yang terjadi. Novel ini juga menggarisbawahi pentingnya pendidikan sebagai alat untuk emansipasi dan kemajuan sosial. Minke dipengaruhi oleh berbagai tokoh penting dalam hidupnya, termasuk Annelies, Nyai Ontosoro, dan Jean Marais. Interaksi dan hubungan dengan tokoh-tokoh inilah yang memperkaya pandangannya tentang kehidupan dan perjuangan. Anak Semua Bangsa tidak hanya menceritakan kisah fiksi, tetapi juga berfungsi sebagai refleksi sejarah Indonesia. Melalui narasi yang mendalam dan karakter yang kuat, Pramudia mengajak pembaca untuk merenungkan perjuangan panjang bangsa Indonesia dalam meraih kemerdekaan dan keadilan. Pesan penting yang bisa kita ambil yakni tentang kemanusiaan, perjuangan, dan harapan. Anak Semua Bangsa adalah salah satu karya sastra yang paling berpengaruh dalam menggambarkan sejarah dan identitas Indonesia.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Produ FM, terbaik kamu. Produ FM.
3: Pilihan lagu terbaik minggu ini.

Dengarkan dan ikuti Pro 2 Fak Fak melalui 89 dan RRI Digital setiap hari. Kamu juga bisa request lagu Indonesia atau mancanegara. Yuk ikuti dan jangan mau ketinggalan.

0: suka bermain di luar, menikmati indahnya alam.
1: Tapi sekarang bumi kita sedang sakit. Hutan semakin berkurang, polusi udara, pencemaran lingkungan karena sampah. Makanya iklim semakin panas.
2: Bagi siapapun yang sadar iklim dan cuaca bumi ini sudah berubah, saatnya bertindak. Mulailah dari hal yang kecil.
0: Kami sudah diajarkan untuk menanam pohon, tidak membuang sampah sembarangan, hemat energi, dan menjaga lingkungan bersih dan sehat.
3: Kami senang melakukannya karena bumi adalah rumah kita. Ayo, kita jaga bersama.

0: pekater. Waktunya Pro 2 Hitlist.
1: Aku anak SD, bajuku merah putih.
2: Aku sekarang SMP, pakai putih biru.
3: Aku bangga jadi anak SMA, seragamnya putih abu-abu.
4: Di balik ketiga warna seragam para pelajar itu, ada arti dan makna filosofinya. Warna merah di seragam SD ternyata artinya adalah antusiasme dan semangat yang tinggi. Karakter anak SD yang usianya sekitar 6 sampai dengan 12 tahun adalah ceria dan memiliki rasa keingintahuan yang tinggi. Oleh karena itu, warna merah melambangkan semangat rasa ingin tahu mereka. SMP, warna biru tua, dipilih karena simbol dan sifat percaya diri dan juga mandiri. Di tingkat ini, para siswa telah memasuki usia remaja. Mereka mulai bisa mengekspresikan dirinya dengan baik. Seragam SMA, yang warnanya putih abu-abu, warna tersebut ditetapkan karena mencerminkan kedewasaan dan ketenangan. Di tingkat ini, pelajar SMA diharapkan sudah bisa bersikap tenang dan bertindak, dan menunjukkan kedewasaannya saat mengambil keputusan.

0: Loh, Cak, kamu kenapa? Kok kayak ketakutan gitu sih?
1: Tadi itu, pas diangkut mau berangkat sekolah, ada cowok di sebelah aku yang pegang batat aku.
0: Kamu teriak? Atau bilang ke orang gitu gak? Biar pelakunya ketangkap.
1: Aku takut. Aku langsung turun dan gak negur dia karena udah takut banget, Dev. Aku tuh gak tahu aku harusnya gimana nih.
0: Wah, gak beres sih ini, Cak. Itu udah masuk dalam kategori pelecehan seksual loh. Dan kamu harus tegas. Saat kamu terkena pelecehan seksual, lapor ke Komnas Perempuan agar dibantu dan diproses. Jangan pernah takut melawan agar pelaku jera, karena kamu tidak sendirian.

Media. Pernahkah kamu bertanya-tanya mata uang mana yang paling berharga di dunia? Dinar Kuwait saat ini memegang gelar sebagai mata uang dengan nilai tukar tertinggi. Tapi tahukah kamu mengapa? Stabilitas ekonomi dan sumber daya alam yang melimpah menjadi kunci kekuatan dinar Kuwait. Memahami nilai mata uang dunia tidak hanya sekedar angka, tetapi juga cerminan dari kekuatan ekonomi suatu negara.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Jika Anda sedang berada di ruangan terbuka dan rambut berdiri tegak, saat cuaca sedang mendung gelap atau hujan, ini adalah tanda bahaya. Karena bisa menjadi salah satu tanda, petir akan menyambar. Ini bisa terjadi karena adanya energi listrik yang kuat di tubuh dan meningkatnya medan listrik di sekitar lokasi. Energi atau muatan positif di tubuh manusia secara teknis akan menarik muatan negatif yang ada di awan yang menghasilkan petir. Dan hal inilah yang bisa menyebabkan serangan petir datang, hingga menyambar objek atau orang yang ada di sekitar medan listrik. Potensi tersambar petir juga semakin meningkat ketika seseorang berdiri di dekat objek yang menjulang seperti tiang bendera atau pohon.
1: Pro 2 FM, terbaik kamu. Pro 2 FM.
2: Pilihan lagu terbaik minggu ini bersama Pro 2 Fun Fun.

dengarkan dan ikuti Pro 2 Fak Fak melalui 89 dan RRI Digital setiap hari. Kamu juga bisa request lagu Indonesia atau mancanegara. Yuk ikuti dan jangan mau ketinggalan.

0: habis, buang sini aja deh.
1: Hey, beraninya kamu membuangku sembarangan.
2: Eh, kaleng kecil bisa ngomong. Memang kamu yang sekecil ini bisa berbuat apa?
1: Belum tahu dia. Piwit, teman-teman.
2: Hah, kalian?
1: Kalau kami sudah berkumpul dan seramai ini, masih berani kamu bilang kecil? Kami bisa mencemari lingkungan, membuat banjir, merusak ekosistem, dan menyebarkan penyakit. Kami akan merusak bumi.
3: Woi, katanya mau belajar bareng, malah tidur.
2: Untung cuma mimpi. Vin, kita gak boleh buang sampah sembarangan.
3: Ya, emang iya. Kamu tuh yang suka buang sampah sembarangan.
2: Kamu juga. Yuk, kita bersih-bersih yuk.
3: Ayo dah.
4: Jadilah bagian dari solusi, bukan polusi.

0: Esensi Buku, Rodua Fakfak, teman terbaik kamu.
1: Kita Indonesia.
0: Buku Hidup Antigal, Menata Karir dan Masa Depan di Umur 20-an, terbit tahun 2020, merupakan karya buku Jung Hong Kim. Buku ini terletak pada panduan taktis dan wawasan yang ditawarkan untuk membantu generasi muda merencanakan karir dan masa depan mereka. Buku yang menjelaskan bahwa pemahaman tentang diri sendiri termasuk minat, nilai, dan kekuatan adalah langkah awal yang krusial dalam merencanakan karir. Jung Hong Kim memberikan kerangka kerja untuk merencanakan langkah-langkah karir termasuk menetapkan tujuan yang realistis dan menciptakan rencana aksi. Buku yang mengajarkan bahwa kegagalan adalah bagian dari perjalanan dan menawarkan strategi untuk bangkit kembali dan belajar dari pengalaman tersebut. Jung Hong Kim, penulis, memberikan tips tentang cara membangun dan memelihara hubungan yang bermanfaat. Dalam dunia yang terus berubah, penting untuk terus belajar mengembangkan keterampilan baru untuk tetap relevan di pasar kerja. Buku ini juga mengajak pembaca untuk memiliki sikap optimis dan proaktif dalam menghadapi tantangan karir. Secara keseluruhan, buku yang menawarkan panduan kepada pembaca di usia 20-an untuk memahami dan merencanakan masa depan mereka dengan lebih baik sambil

0: apapun tempat yang aku kunjungi, tidak ada hal yang lebih istimewa dibandingkan rumah. Sejauh apapun kakiku pergi, aku akan selalu merindukan rumah. Dan jika rumah adalah tempat di mana hati berada, maka aku tidak akan pernah khawatir. Karena dimanapun denganmu, aku tahu aku sudah di rumah.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: 89 FM Pro 2 Fak-Fak.
4: The band terbaik.
3: Follow Facebook, Instagram,

pisang diekspor ke luar negeri? Siapa sangka daun pisang yang di Indonesia menjadi barang sepele dan sangat murah ternyata memiliki nilai komoditi tinggi. Menurut laman myjourney.id, di luar negeri, daun pisang menjadi barang mewah. Harganya mencapai Rp800.000 per paket. Itu pun hanya berisi 5 lembar saja. Mahal sekali ya. Karena itulah ekspor daun pisang ke luar negeri sangat menjanjikan. Jepang, Jerman, Belanda, dan Australia menjadi negeri pengimpor daun pisang Indonesia. Di Jepang, daun pisang dipakai untuk pembungkus makanan khas Jepang, seperti chimaki. Di Jerman, Belanda, dan Australia, daun pisang selain dijual di supermarket, juga banyak dipesan restoran milik warga Indonesia. Bagaimana? Anda tertarik mengekspor daun pisang?

0: Lagi ngapain? Kok kelihatannya asik banget?
1: Ini nih, aku lagi main game Zeus. Seru banget. Petirnya bisa bikin dapat duit.
0: Astaga, ini judi online yang viral itu kan? Ini bahaya, Andi. Judi online bisa merusak hidup kita. Bukan hanya keuangan, tapi juga mental dan hubungan sosial.
1: Ah, masa sih? Ini game seru-seru aja kok. Bisa dapat duit lagi.
0: Seru sih seru. Justru itu bahayanya. Kita harus sadar bahwa judi online sifatnya adiktif atau bikin candu. Kita bisa mencari hobi lain yang lebih positif.
2: Mari bersama-sama kita melawan judi online dan menciptakan lingkungan yang lebih sehat. Ingat, kita bisa mengubah arah hidup kita. Stop judi online, mulailah hidup lebih baik.

0: baca berita di rri.co.id kan?
1: Iya dong kak, kan berita-beritanya terpercaya dan aktual.
0: Dan pastinya ada berita khusus Kabupaten Fak-Fak.
1: Nah, sekarang rri.co.id sudah bisa di-download di Play Store dan App Store dengan nama RRI News.
0: Berarti semakin mudah kita mengakses berita-beritanya, Din.
1: Betul, jadi segera download RRI News dengan Play Store atau App Store untuk mengikuti perkembangan informasi Fak-Fak, Papua, Indonesia, dan dunia.

Pemerintah telah mengajukan jamu sebagai warisan budaya tak benda asli Indonesia kepada UNESCO agar mendapatkan pengakuan dunia. Lalu seperti apa bukti-bukti yang ada bahwa jamu memang betul-betul budaya asli Indonesia? Ternyata jamu sudah ada sejak 1200 tahun yang lalu. Kata jamu berasal dari dua kata yaitu jampi dan usodo yang bermakna obat dan doa. Data arkeologi menunjukkan masyarakat Jawa kuno telah melakukan pekerjaan di bidang kesehatan seperti yang ditemukan dalam relief Karmawi Bangga yang terletak di Candi Borobudur, Jawa Tengah, 722 Masehi. Sementara itu di masa Kerajaan Majapahit sudah ada profesi acaraki yaitu pekerjaan untuk orang yang handal meracik jamu. Di era Majapahitlah jamu diperdagangkan dengan cara digendong. Jamu yang digendong tersebut merupakan representasi dari lambang Kerajaan Majapahit, yakni Surya Majapahit. Terdapat 8 jenis jamu gendong, di antaranya kunyit asam, beras kencur, cabai puyang, kunci suruh, kudu laos, uyup-uyup, dan sinar.

0: nggak? Produk ini keren banget. Bahan bakunya dari buah pala loh.
1: Pala? Aku kira bahan impor. Keren juga ya lokal bisa gini.
0: Iya. Sekarang banyak banget yang pakai bahan lokal buat produk kreatif. Selain ramah lingkungan, ini juga bantu banyak orang di kampung yang hidupnya dari produksi bahan baku.
1: Wah, jadi pakai bahan lokal nggak cuma soal kualitas, tapi juga ngebantu ekonomi masyarakat.
0: Bener banget. Kita dukung petani, pengrajin, bahkan UMKM lokal. Dengan cara ini, kita bisa bantu mereka keluar dari kemiskinan.
1: Hebat. Jadi dengan beli produk berbahan lokal, kita bukan cuma gaya, tapi juga bikin perubahan.
0: Bener banget. Bahan lokal, produk keren, dan kita bantu entaskan kemiskinan. Mulai sekarang, yuk pilih yang lokal. Anak muda, yuk dukung pemanfaatan bahan baku lokal, bantu entaskan kemiskinan, bangun ekonomi kreatif Indonesia.

0: Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.
1: Pro 2 FM. Sampai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Sampai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.

0: 1 Juni, kita memperingati hari lahir Pancasila, sebuah momentum untuk mengenang dasar negara kita yang menjadi fondasi persatuan dalam keberagaman. Pancasila bukan hanya simbol, tapi juga pedoman hidup bangsa. Mari kita jaga nilai-nilai gotong royong, keadilan, dan toleransi dalam setiap langkah kehidupan. Dari Sabang sampai Merauke, Pancasila menyatukan kita. Selamat hari lahir Pancasila. Satu Nusa, satu bangsa, satu bahasa, Indonesia.
1: Pro 2FM, teman terbaik kamu. Pro 2FM.
2: Ini adalah cerita mereka yang pernah terkena narkoba.
3: Ya, kuliah gagal, gak lulus juga jadinya. Terus sering bentak-bentak orang tua juga. Intinya satu deh, hancur banget waktu itu.
4: Awalnya nyoba-nyoba, tapi kebablasan. Aku makin narkoba, abis itu kerjaan hilang. Terus sahabatku yang sering ada buat aku juga jauh sama aku.
5: Ya, jelas pergaulan sih. Tapi ya gara-gara narkoba itu, saya merasa banyak kehilangan kesempatan di masa depan.
3: Habis itu disuruh rehabilitasi 6 bulan sih. Alhamdulillah sekarang udah bisa hidup tanpa narkoba.
4: Wah, dendam. Sampai sekarang aku dendam sama masa laluku. Tapi keluarga aku yang selalu nguatin.
5: Pokoknya jangan pernah mendekati apalagi mencoba pakai narkoba.
6: Saat itu semua udah siap. Keluarga deket sampai keluarga jauh, semua juga udah kita undang. Tapi seminggu sebelum acara, semua batal. Calonku overdosis, meninggal karena narkoba.
2: Setelah mendengar pengalaman mereka, kamu rela hidupmu terpuruk akibat narkoba. Senutu Narkoba.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Aku sekarang SMP pakai putih biru.
1: Aku bangga jadi anak SMA. Seragamnya putih abu-abu.
2: Di balik ketiga warna seragam para pelajar itu, ada arti dan makna filosofinya. Warna merah di seragam SD ternyata artinya adalah antusiasme dan semangat yang tinggi. Karakter anak SD yang usianya sekitar 6 sampai dengan 12 tahun adalah ceria dan memiliki rasa keingintahuan yang tinggi. Oleh karena itu, warna merah melambangkan semangat rasa ingin tahu mereka. SMP, warna biru tua, dipilih karena simbol dan sifat percaya diri dan juga mandiri. Di tingkat ini, para siswa telah memasuki usia remaja. Mereka mulai bisa mengekspresikan dirinya dengan baik. Seragam SMA, yang warnanya putih abu-abu, warna tersebut ditetapkan karena mencerminkan kedewasaan dan ketenangan. Di tingkat ini, pelajar SMA diharapkan sudah bisa bersikap tenang dan bertindak, dan menunjukkan kedewasaannya saat mengambil keputusan.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Swafoto atau foto selfie di era media sosial saat ini menjadi kegemaran baru banyak orang. Siapapun, kapanpun, dan dimanapun rasanya tidak afdol bila tidak berfoto selfie. Tapi hati-hati loh, ada bahaya psikologis yang mengancam. Melansir laman IDN Times, gemar berselfie dapat memunculkan kepribadian narsis. Selalu ingin dipuji, hanya memikirkan dirinya sendiri. Lebih parah lagi, bila ingin terus-menerus melakukan selfie, bisa jadi menderita gangguan mental yang serius. Nah, bagi yang hobi mengunggah foto selfie di media sosial, cenderung diliputi perasaan cemas berlebihan jika jumlah like atau komentar tidak sesuai dengan harapan. Artinya, ada gangguan mental terobsesi pada media sosial. Ini berbahaya, karena menjadi tidak fokus belajar atau bekerja. Bagaimana dengan Anda? Adakah gejala gangguan mental seperti yang saya sebut tadi?

0: Kalah terus nih.
1: Eh, kamu main judi online ya, Tro?
0: Iya nih. Aku boleh pinjam uang kamu dulu nggak? Buat main lagi. Ntar kalau aku menang, aku ganti deh.
1: Eh, Tro. Pinjam uang tuh bukan buat hal yang kayak gitu. Masa buat pakai judi online? Buat yang penting-penting aja deh. Enggak ah, nggak mau.
0: Tolonglah, sis. Udah banyak rugi aku.
1: Mending kamu ikhlasin aja kekalahan kamu sekarang. Sebelum terjerumus lebih dalam lagi. Dan malah merusak masa depan kamu.

oleh banyak cerita. Mati berkali-kali, tapi bisa hidup lagi. Konon jika selamat, aku semakin hebat.

0: Semua tangis dan tawa di depan mata. Aku tak pilih kasih, kan ku perlu semua.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Siapa yang tidak kenal istilah fotografer? Sebuah profesi yang saat ini banyak digemari masyarakat dan sangat dibutuhkan untuk mendokumentasikan setiap momen yang ada. Tapi tahukah kalian siapa fotografer pertama di Indonesia? Dia adalah Kasihan Cepas. Lahir di Yogyakarta pada tanggal 15 Januari 1845. Cepas mengawali karirnya sebagai anak magang di bawah bimbingan Simon Willem Kamerik yang merupakan anggota fotografer Keraton Kesultanan Yogyakarta. Hingga pada tahun 1871, Cepas akhirnya terpilih menjadi pelukis dan fotografer Keraton Yogyakarta. Setelah menjadi fotografer Kesultanan, Kasihan Cepas pun mendirikan studio foto pribadi miliknya yang bertempat di lantai 2 rumahnya yang berada di daerah Loji Kecil Wetan yang sekarang dikenal dengan nama Jalan Mayor Suryotomo, Yogyakarta. Follow me to cloud 9.

Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Aku sekarang SMP pakai putih biru.
1: Aku bangga jadi anak SMA. Seragamnya putih abu-abu.
2: Di balik ketiga warna seragam para pelajar itu, ada arti dan makna filosofinya. Warna merah di seragam SD ternyata artinya adalah antusiasme dan semangat yang tinggi. Karakter anak SD yang usianya sekitar 6 sampai dengan 12 tahun adalah ceria dan memiliki rasa keingintahuan yang tinggi. Oleh karena itu, warna merah melambangkan semangat rasa ingin tahu mereka. SMP, warna biru tua, dipilih karena simbol dan sifat percaya diri dan juga mandiri. Di tingkat ini, para siswa telah memasuki usia remaja. Mereka mulai bisa mengekspresikan dirinya dengan baik. Seragam SMA, yang warnanya putih abu-abu, warna tersebut ditetapkan karena mencerminkan kedewasaan dan ketenangan. Di tingkat ini, pelajar SMA diharapkan sudah bisa bersikap tenang dan bertindak, dan menunjukkan kedewasaannya saat mengambil keputusan.

0: Totebek, Totebek. Apa enak ya jadi kamu?
1: Loh, kenapa?
0: Soalnya kamu ramah lingkungan. Gak kayak aku. Aku butuh waktu yang lama untuk terurai.
1: Enak dong kantong plastik, berarti kamu panjang umur.
0: Gak enak tahu. Kalau aku terkena air, angin, matahari, aku bakal berubah jadi mikroplastik. Bikin makhluk hidup terancam bahaya.
1: Hah? Serem!
0: Iya, kata Badan Pusat Statistik, sampah plastik di Indonesia mencapai 60 juta ton per tahun.
1: Aduh, bumi bisa jadi lautan sampah plastik dong kalau gitu. Manusia mau tinggal di mana?
0: Makanya, manusia harus mengubah gaya hidup. Mengurangi pemakaian kantong plastik seperti aku, membiasakan memakai tote bag seperti kamu.
2: Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.

0: FM. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Pilihan lagu terbaik minggu ini bersama Pro 2 Fun Fun.

Dengarkan dan ikuti Pro 2 Fak Fak melalui 89 dan RRI Digital setiap hari. Kamu juga bisa request lagu Indonesia atau mancanegara. Yuk ikuti dan jangan mau ketinggalan.

0: Esensi Buku Pro 2 Fakfak, teman terbaik kamu, kita Indonesia. Teman Pro 2, Melangkah, buku karya J.S. Kyren diterbitkan pada tanggal 22 Maret 2020. Buku ini menceritakan tentang persahabatan, jurang ego seorang anak dengan orang tuanya, dan tentang menyeimbangkan logika maupun perasaan. Buku ini juga tentang melangkah menuju masa depan, dan bahwa apapun yang menjadi luka di masa lalu harus dibiarkan mengering bersama dengan waktu. Buku karya J.S. Kyren juga menggambarkan tentang keindahan suatu kota di Indonesia, yaitu Sumba, yang patut dinikmati. Dari cerita tersebut, yang di dalamnya ada unsur aksi, adat, budaya, dan ekonomi, sehingga memberikan motivasi untuk lebih gigih dalam menjalani peran apapun dalam hidup. Karena hidup untuk diperjuangkan dan dijalani dengan kisah yang berbeda setiap waktu. Demikian esensi buku Melangkah, karya J.S. Kyren. Esensi buku Pro 2 Fakfak, teman terbaik kamu, kita Indonesia.
1: 89 FM Pro 2 Fakfak,
2: teman terbaik kamu.
1: Follow Facebook, Instagram, @rr

0: zaman serba digital, bagaimana cara mendengarkan radio?
1: Jangan ketinggalan info, RRI sekarang ada aplikasi digitalnya loh.
0: Oh ya? Bagaimana caranya?
1: Download di App Store atau Play Store RRI Digital.
0: Oke, ada apa saja di RRI Digital sih?
1: Kamu bisa mendengarkan RRI seluruh Indonesia untuk Pro 1 Fak-Fak atau Pro 2 Fak-Fak. Nih caranya, buka aplikasi RRI Digital, terus klik radio, pilih Pro 1 atau Pro 2, dan klik Fak-Fak.
0: Wih, ternyata berdasarkan update RRI seluruh Indonesia ya.
1: Jadi kalau kangen kampung halaman, silakan pilih. Betul, ada Makassar, Medan, Ambon, Jogja juga ada.
0: Iya, semua kota yang ada di RRI-nya ada di RRI Digital ya.
1: Dan banyak kanal-kanalnya, ada komunitas, podcast, berita, dan lainnya.
0: Jadi tunggu apa lagi, mau program musik, informasi, atau edukasi, semua ada di RRI Digital.

0: Ku rasakan pudar dalam hatiku, rasa cinta yang ada untuk dirimu. Ku relah dengan semua yang ada, ingin ku lepas semua.
1: Aca, kamu lihat gak sih ini orang lagi ngobrol sama Dina?
0: Apa sih? Ya ngomong aja.
2: Cak, kamu itu dari tadi nyanyinya keras banget. Tahu sih nyanyi itu hobi kamu, tapi gak gitu juga kali. Ini tempat kerja, Cak. Kalau mau nyanyi teriak-teriak, mendingan di tempat lain aja.
1: Betul, hobi sih hobi, tapi jangan sampai ganggu orang lain.
0: Ya, sorry. Tapi suara aku bagus kan?
1: Acak!

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

dari Sabang sampai Merauke. Indonesia tak hanya kaya budaya, tapi juga penuh karya luar biasa. Dari tangan para seniman, pengrajin hingga inovator muda, lahir produk-produk hebat yang membawa nama Indonesia ke dunia. Mulai dari batik, kopi lokal, aplikasi buatan anak bangsa, sampai film dan musik yang mendunia. Cintai, gunakan dan banggakan karya anak negeri. Karena setiap rupiah yang kamu belanjakan untuk produk lokal adalah dukungan untuk mimpi anak bangsa. Ayo, bangga dan cinta karya Indonesia. Karena Indonesia hebat dimulai dari kita.

Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.

0: Ini anak memang sudah mau. Lagi-lagi TV yang nonton dia. Coba kalau semengantuk itu masuk tidur sudah kah? Ya ampun. Susi yang terang ini tapi lampu masih menyala kah? Anak-anak ini memang sudah mau. Don tidak ada di kamar tapi kasih biar lampu menyala. AC juga dong kasih biar hidup. Padahal depo orang tidak ada.
1: 3 weeks later.
0: Ya astaga, tagihan listrik bulan ini banyak begini kah?
2: Waduh, jadi pusing kan kalau kejadiannya seperti ini. Coba saja kalau kita menerapkan perilaku hemat energi. Hal seperti ini mungkin tidak terjadi. Dengan hemat energi, kita telah lindungi bumi dari pemanasan global. Tidak hanya menyelamatkan lingkungan saja, tapi juga membuat kita lebih hemat dalam pengeluaran. Yuk, biasakan hidup hemat energi.

0: Fak-fak.
1: Masih di 89 FM Pro 2 Fak-fak, teman terbaik kamu. Karena kita Indonesia sesungguhnya. Ya teman Pro 2, sekarang sudah pukul 14.48 waktu Indonesia Timur. Itu artinya segmen santai siang yang ceria hari ini berakhir ya teman Pro 2. Sampai jumpa di siaran update selanjutnya. Tapi kalian harus stay tune terus, karena di sore ceria kalian akan ditemani oleh kakak Maul yang kece dan seru abis. Jadi aku dipastikan sore ceria kalian bakal lebih ceria lagi. Oke, okay, see you, bye bye. Terima kasih.
2: Mereka penuh ide, penuh semangat. Anak muda bukan hanya generasi penerus, tapi juga agen perubahan.
3: Di tangan anak muda lahir generasi positif, dari sosial, lingkungan, hingga teknologi. Mereka tak hanya bermimpi, mereka bertindak.
2: Dukung kreativitas, dukung aksi nyata. Anak muda butuh ruang, kepercayaan, dan kesempatan.
3: Kami bukan masa depan, kami adalah sekarang.

coklat merupakan salah satu simbol kasih sayang. Tidak heran banyak orang memberi coklat pada orang yang dikasihi. Tapi tahukah Anda, ternyata coklat memiliki benefit bagi kesehatan kita. Dengan memakan coklat, manfaat yang kita dapatkan adalah jantung yang sehat. Karena nutrisi coklat berasal dari biji kakao kaya akan nutrisi tanaman yang disebut flavonoid. Zat tersebutlah yang memiliki antioksidan yang bisa mengurangi resiko penyakit jantung. Menurut pakar kesehatan Universitas Harvard menyebutkan, mengkonsumsi coklat dalam jumlah sedang bisa mengurangi resiko atrial fibrillation, kondisi detak jantung yang tidak teratur, meningkatkan resiko stroke, gagal jantung, dan komplikasi jantung lainnya. Coklat juga bisa memperbaiki otot lebih cepat, meningkatkan kemampuan otak, membersihkan kulit, dan mengurangi nafsu makan yang berlebihan.

0: baca berita di rri.co.id kan?
1: Iya dong kak, kan berita-beritanya terpercaya dan aktual.
0: Dan pastinya ada berita khusus Kabupaten Fak-Fak.
1: Nah, sekarang rri.co.id sudah bisa di-download di Play Store dan App Store dengan nama RRI News.
0: Berarti semakin mudah kita mengakses berita-beritanya, Din.
1: Betul, jadi segera download RRI News dengan Play Store atau App Store untuk mengikuti perkembangan informasi Fak-Fak, Papua, Indonesia, dan dunia.

0: klasifikasi yang menjilat ma'ruf sebagai
1: 89 FM Pro 2 Fak Fak, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 Fak Fak. Pro 2 Pro 2 Pro 2 Fak Fak.
2: Sore ceria, teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
4: Pro 2 FM.
5: Hey, what's up, Pro 2? Selamat sore, teman Pro 2. Di hari Jumat, tanggal 3 Juli 2026. Gimana kabarnya, teman-teman? Kembali lagi untuk Maul menemani ruang dengar kalian semua. Halo, teman Pro 2. Dan kita masih ada santai siang sih, teman Pro 2 ya. Di jam 3 ini masih santai siang. Nanti jam 4 baru kita masuk di sore ceria. Anyways, teman Pro 2, kembali lagi dengan Maul yang menemani ruang dengar kalian semua. Dari jam 3 sore ya. 3 sore waktu Indonesia Timur hingga nanti dipukul menjelang jam 8 malam, teman Pro 2. Nah, tentunya kita bakal asik-asikan bukan cuma dengan informasi dan juga obrolan yang gak kalah asik, tapi juga dengan musik-musik yang gokil, teman Pro 2. Apalagi kalau misalnya ada musik favorit kalian yang pengen di request di 89 FM Pro 2 Fak Fak, boleh banget teman-teman. Silakan menghubungi kita ya di 0811-4894-990. Dan selanjutnya teman Pro 2, di pukul 3 ini ya, di pukul 3 sore ini, sambil mau menyapa kalian semua juga, teman Pro 2 kita bakal membahas topik lokal, yaitu topik seputar kota Fak Fak ataupun kota Pala kita tercinta. Waduh, supaya kalian semua gak ketinggalan update tentunya ya teman-teman ya. Jadi jangan kemana-mana, setelah beberapa lagu berikut kita masuk ke informasi pertama kita. Ini dia lagu dari Roni Parulian, yaitu Tak Ada Ujungnya. Thank you.

Dari waktu ke waktu, nama ibu kandung selalu menjadi sistem keamanan saat membuat rekening bank. Bahkan saat ini, beberapa website juga meminta hal tersebut untuk lapisan keamanan penggunanya. Contohnya, saat seorang nasabah bank mendatangi customer service bank karena masalah kehilangan PIN ATM hingga kehilangan kartu debit. Ia akan ditanya siapa nama ibu kandungnya. Mengapa demikian? Dilansir dari sisi Mnet, penggunaan nama ibu kandung dalam lapisan keamanan adalah warisan sistem perbankan ratusan tahun lalu. Pada zaman dahulu, terutama orang barat, nama ibu kandung adalah sesuatu yang sangat jarang diketahui oleh orang lain, alias hanya diketahui oleh lingkaran terdekat. Apabila saat seorang wanita sudah menikah, ia akan menanggalkan nama aslinya dan mulai menggunakan nama suami sebagai nama panggilannya. Terlebih pada zaman dahulu, jarang terjadi kasus perceraian, sehingga nama suami biasanya akan terus dipakai hingga ia meninggal. Hal inilah yang membuat orang luar hampir tak bisa menebak nama asli ibu kandung, sehingga hanya bisa diketahui oleh keluarganya sendiri. Profesor Columbia dan pakar IT, Stephen Belovin, menemukan bahwa pertanyaan rahasia, siapa nama gadis ibumu, telah digunakan sejak 1882.

0: FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu. Pro 2.
2: Mayoritas itu penyakit spine. Jadi karena
3: heart skips a beat.

0: kayak sepi.
1: Kok kemana?
2: Kafe yuk.
1: Lah, kemarin kayaknya udah ngafe. Kemarinnya juga kan?
2: Ada yang baru, cakep buat fit IG, TikTokable juga deh. Ikut gak?
1: Enggak deh. Wih, itu HP baru ya?
2: Iya dong.
1: Lah, bulan lalu bukannya baru ganti HP?
2: Ini seri yang paling baru.
1: Widi. Duit gak habis-habis ya?
2: Habis kok. Ini juga masih ada cicilan pay later sama pinjol.
1: Wah, hati-hati ah.
2: Ya demi, Ca. Wajib tahu, keren di medsos.
1: Hyperrealis.

0: Dua Fak-Fak, teman terbaik kamu. Kita Indonesia. Indonesia. Aku bukannya menyerah, hanya sedang lelah. Buku karya Gil Baywo adalah karya yang banyak menyentuh hati pembaca. Buku ini berisi kumpulan esai yang menggambarkan perasaan seseorang yang berjuang dalam kehidupannya. Tetapi pada saat yang sama, juga membutuhkan waktu untuk beristirahat dan memulihkan diri. Gil Baywo sebagai penulis berhasil menangkap esensi dari perjuangan dan kelelahan manusia, memberikan pembaca ruang untuk merasakan dan memahami bahwa berhenti sejenak tidak berarti menyerah, melainkan bagian dari proses untuk kembali bangkit dengan lebih kuat.
1: Esensi buku Pro Dua Fak-Fak, teman terbaik kamu. Kita Indonesia.

Ya Tomang Pro 2 itu adalah lagu dari Marcel ya Tomang Pro 2 ya, dengan lagunya yaitu Sesuka Hatimu. Waduh, suka-suka deh, suka-suka lo, waduh. Suka-suka kau saja kalau begitu ya. Wah, dan juga Tomang Pro 2 di informasi pertama kita seputar topik lokal, topik kota fak-fak kita yang pertama, teman-teman ya. Kita mulai dari dapur MBG. Waduh, langsung dapur MBG banget nih, Kak Paul. Iya, dari bagian Papua Barat ya, mengevaluasi dapur MBG nih, di mana ternyata banyak infrastruktur yang tak sesuai standar. Wow. Badan Gizi Nasional BGN Papua Barat terus melakukan evaluasi nih terhadap pelaksanaan program makan bergizi gratis MBG yang telah berjalan selama 6 bulan pada 2026, teman-teman. Dan sejumlah dapur sempat dihentikan operasionalnya karena belum memiliki IPAL yang memenuhi standar. Namun seluruh dapur di Papua Barat telah melengkapi fasilitas tersebut nih teman-teman. Jadi cuma beberapa aja ya. Erika juga menjelaskan dapur yang belum memenuhi standar langsung disuspensi sementara hingga dilakukan pembenahan oleh mitra pengelola, teman-teman. Di mana setelah seluruh persyaratan dipenuhi, dapur kembali diizinkan beroperasi nih, teman-teman. Selain aspek infrastruktur juga, BGN Papua Barat meminta seluruh mitra pengelola dapur terus meningkatkan fasilitas dan menjaga kualitas bangunan maupun makanan ya, agar sesuai standar yang telah ditetapkan, agar pelaksanaan program makan bergizi gratis atau MBG di Papua Barat berjalan optimal dan memberikan manfaat terbaik bagi masyarakat, terutama di Fak-Fak juga ya. Fak-Fak juga nggak luput nih Tomang Pro 2 dari evaluasi dapur MBG yang dilakukan oleh BGN Papua Barat, teman-teman. Jadi Tomang Pro 2, kalau menurut kalian sendiri nih teman-teman, apalagi kalau misalnya Pro 2 kan banyak anak-anak budanya ya, apakah kalian semua yang menikmati MBG ini semuanya gimana tanggapan kalian Tomang Pro 2? Jujur Maul pengen tahu deh. Karena kalau misalnya Ade Maul tuh Ade Maul kayaknya gak dapet ya teman-teman ya. Dia ya gak dapet kayaknya. Tapi kalau misalnya keponakan Maul kayaknya bakal dapet sih Tomang Pro 2 ya. Jadi jujur Maul pengen tahu nih kira-kira tanggapan kalian soal MBG itu kayak gimana sih Tomang Pro 2. Mungkin boleh spill-spill ya. Bisa hubungi Maul di 0811-4894-990 dan juga lewat RRI Digital. Dan itu dia Tomang Pro 2 informasi di mana BGN Papua Barat mengevaluasi dapur MBG ya. Dan Fak-Fak juga tidak luput nih, agar semuanya itu sesuai standar dan menjaga kualitas dan menjaga kesehatan terutama ya bagi makanan-makanan yang disediakan oleh MBG atau makan bergizi gratis tersebut. Dan selanjutnya Tomang Pro 2, kita masuk ke lagu selanjutnya, lagu dari Mita Lestari nih teman-teman. Dengan lagunya itu Be The One Faith Glenn Samuel. Tetap stay tune 89 FM Pro 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu.

0: Pro2FM, teman terbaik kamu. Pro2FM.
1: Pilihan lagu terbaik.

dan ikuti Pro 2 Fakfak melalui 89 dan RRI Digital setiap hari. Kamu juga bisa request lagu Indonesia atau mancanegara. Yuk ikuti dan jangan mau ketinggalan.

0: kebakaran.
1: Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu. Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Kodam merupakan sebuah desa di negara bagian Meghalaya, India, yang diklaim sebagai tempat terbasah di dunia. Mausindra memiliki curah hujan rata-rata tahunan sebesar 11.872 mm. Curah hujan ini 10 kali lebih besar dari rata-rata nasional India, yaitu 1.083 mm. Pada 17 Juni 2022, Mausindra mencetak rekor curah hujan tertinggi sebesar 1.003,6 mm selama 24 jam. Pegunungan yang selalu berkabut, udara segar, dan banyak air terjun di Mausindra menjadi rumah bagi berbagai spesies langka dan terancam, seperti kelelawar raksasa, ular kobra, dan spesies burung yang berwarna-warni. Penduduk Mausindra sudah terbiasa keluar rumah menggunakan payung. Mereka membuat tudung hujan dari anyaman bambu dan serat pohon enau yang dilapisi plastik bernama knoops. Curah hujan yang tinggi di Mausindra disebabkan oleh arus udara musim panas yang menyapu dataran banjir beruap di Bangladesh.

0: salahku. Kenapa harus aku yang kena bully?
1: Jadilah cahaya, bukan kegelapan. Sebarkan kebaikan, bukan kebencian. Stop bully, karena tak ada satupun yang pantas mendapat perlakuan perundungan.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: enough.
1: Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.

0: Kalau kayak gini, udah mirip belum nih tanda tangannya?
1: Apaan sih? Belum.
2: Eh, pada ngapain sih ini berdua?
0: Enggak kok. Ini lagi niru tanda tangannya, bos. Soalnya si bosnya lagi keluar kota tuh. Sedangkan laporannya harus segera diselesaikan.
2: Astaga, beraninya kalian. Awas loh, pemalsuan tanda tangan pejabat lembaga pemerintah dapat dijerat dengan pasal 263 ayat 1 KUHP dengan ancaman pidana maksimal 6 tahun penjara. Emang kalian mau dipenjara karena memalsukan tanda tangan? Ayo!

0: Info Pro 2 FM.
1: Sore ceria, teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

menjadi negara yang merasakan musim hujan setiap tahun ya, membuat masyarakat Indonesia tidak asing dengan payung. Setelah pertama kali ditemukan oleh Lunben dari Tiongkok, pelan-pelan payung tersebar di seluruh dunia. Pada abad ke-16, fungsi payung ternyata pernah mengalami pergeseran. Di Prancis dan Inggris,

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu. Pro 2.
2: Bulan aku dikandung mama.
3: Papa di dalam.
2: Papa sangat bahagia karena aku lahir ke dunia. Papa juga menceritakan dongeng tiap malam. Senang sekali rasanya. Tapi saat aku tumbuh remaja, papa berubah jadi kejam. Selalu membentak mama.
3: Malam aku
2: dan sering memukulnya. Hari aku merasa ketakutan.
3: Anak tidak tahu berterima kasih.
2: Dan kena sasaran papa.
3: Kamu juga.
2: Akhirnya, mama dan aku memberanikan diri melapor pada pihak berwenang. Karena kami berhak mendapat kasih sayang, bukan kekerasan.

0: 89 FM Pro 2 Fak Fak.
1: The best, terbaik, terbaik.
0: Follow Facebook, Instagram @RRI_Pro2FakFak. Pro 2 Fak Fak. Pro 2, Pro 2, Pro 2 Fak Fak.
2: Din, kamu sering baca berita di RRI.co.id kan?
3: Iya dong kak, kan berita-beritanya terpercaya dan aktual.
2: Dan pastinya ada berita khusus Kabupaten Fakfak.
3: Nah, sekarang RRI.co.id sudah bisa di-download di Play Store dan App Store dengan nama RRI News.
2: Berarti semakin mudah kita mengakses berita-beritanya, Din.
3: Betul, jadi segera download RRI News dengan Play Store atau App Store untuk mengikuti perkembangan informasi Fakfak, Papua, Indonesia, dan dunia.

0: Kamu pasti sudah tidak asing dengan keberadaan tanggal kadaluarsa atau expired date yang tertulis di setiap botol kemasan air mineral. Banyak orang yang beranggapan bahwa tulisan kadaluarsa tersebut adalah masa kadaluarsa dari air mineral dalam sebuah botol kemasan. Faktanya, air tidak memiliki masa kadaluarsa. Tanggal kadaluarsa yang tertera pada bagian atas botol menunjukkan masa pakai botol dan bukan air di dalamnya. Botol plastik yang digunakan untuk mewadahi air mineral terbuat dari bahan yang akan mengalami penurunan kualitas setidaknya 2 tahun. Hal itu dapat mempengaruhi kualitas air. Menurut Life Science, botol atau gelas plastik yang digunakan untuk mengemas air dapat mengalami kebocoran bahan kimia dan hal tersebut dapat mempengaruhi kualitas air. Bahan kimia yang terlepas itu kemudian akan tercampur ke dalam air yang ada di dalam kemasan botol. Inilah yang dimaksud sebagai kadaluarsa. Sebenarnya air yang sudah tercampur bahan kimia ini juga tidak beracun dan tetap bisa dikonsumsi. Hanya saja rasa dari air tersebut tidak lagi sesegar biasanya.
1: Ini adalah cerita mereka yang pernah terkena narkoba.
2: Ya, kuliah gagal. Gak lulus juga jadinya. Terus sering bentak-bentak orang tua juga. Intinya satu deh, hancur banget waktu itu.
3: Awalnya nyoba-nyoba, tapi kebablasan. Aku makin narkoba, abis itu kerjaan hilang. Terus sahabatku yang sering ada buat aku juga jauh sama aku.
4: Ya jelas pergaulan sih. Tapi ya gara-gara narkoba itu, saya merasa banyak kehilangan kesempatan di masa depan.
2: Habis itu disuruh rehabilitasi 6 bulan sih. Alhamdulillah sekarang udah bisa hidup tanpa narkoba.
3: Wah, dendam. Sampai sekarang aku dendam sama masa laluku. Tapi keluarga aku yang selalu nguatin.
4: Pokoknya jangan pernah mendekati apalagi mencoba pakai narkoba.
5: Saat itu semua udah siap. Keluarga deket sampai keluarga jauh, semua juga udah kita undang. Tapi seminggu sebelum acara, semua batal. Calon overdosis meninggal karena narkoba.
1: Setelah mendengar pengalaman mereka, kamu rela hidupmu terpuruk akibat narkoba? Senutu Narkoba.

Ya, nomor 2 itu dia lagu dari Bondan Prakoso and Fade to Black dengan lagunya itu Keroncong Protol. Nomor 2. Waduh. Kalau keroncong protol lebih ke keroncongan perut maul, teman nomor 2. Emang ya kalau suara-suara kayak gini tuh pengen rasanya nyemil-nyemil nomor 2 ya. Apalagi kalau misalnya sekarang di hari Jumat. Weh, betul ya. Ini kita udah di hari Jumat, teman-teman. Biasanya itu hari kerja terakhir ya sebelum kita masuk di weekend, hari Sabtu dan juga Minggu. Tapi kalau teman nomor 2 yang masih harus kerja nanti di hari Sabtu, selamat ya teman. Semangat aja teman nomor 2 ya. Kalau soal bekerja teman nomor 2, akhir-akhir ini kan lagi liburan sekolah ya teman-teman ya. Dan juga teman nomor 2, kalian tahu gak sih kalau ternyata diskon tiket Pelni itu lagi mendorong mobilitas masyarakat nih pas liburan sekolah. Pas banget pas liburan sekolah ada diskon teman-teman ya sebesar 30% bagi masyarakat yang mau berpergian selama periode libur sekolah. Program tersebut merupakan ini ya teman-teman ya, merupakan upaya untuk mendorong mobilitas masyarakat nih dengan biaya perjalanan yang lebih terjangkau. Berlaku untuk keberangkatan mulai dari 20 Juni hingga 15 Agustus. Wah, masih lama teman-teman ya. Ini kita baru masuk di bulan Juli nih nomor 2, ternyata sampai Agustus ada diskon 30%. Dan Kepala PT Pelni Cabang Fakfak mengatakan program ini tuh dilaksanakan sebagai bentuk dukungan nih agar pemerintah melalui Kementerian Perhubungan dan juga masyarakat itu bisa menjadi lebih harmonis ya, apalagi dengan pengguna jasa kapal Pelni di berbagai rute di Indonesia. Dan nomor 2, potongan harga hanya diberikan pada tarif dasar kapal milik Pelni ya. Sementara komponen biaya lain seperti tarif jasa pelabuhan yang masuk ke Pelindo dan premi asuransi tetap dikenakan sesuai aturan yang berlaku. Dan juga dengan meningkatnya arus penumpang, aspek keselamatan tetap menjadi prioritas utama ya bagi Pelni ya. Seluruh operasional kapal dilakukan sesuai kapasitas yang telah ditetapkan oleh regulator. Dengan tetap mengedepankan keselamatan, kenyamanan dan juga kualitas pelayanan bagi seluruh penumpang selama masa libur sekolah nih teman-teman. Jadi silahkan nomor 2 ya, silahkan memakai diskon 30% tersebut yang ternyata sampai Agustus. Waduh, masih lama banget teman-teman ya. Tapi jangan sampai kehabisan loh teman Pro 2, karena lonjakan penumpang tuh diperkirakan mencapai kenaikan penumpang nih di mana hingga 5 hingga 10% dibandingkan hari biasa. Ya iyalah teman Pro 2 ya, libur ya. Jadi kayaknya banyak orang yang liburan nih. Jangan sampai kalian telat akhirnya enggak kedapetan diskonnya. Waduh, nangis sama Pro 2 ya. Niatnya mau menghilang untuk healing-healing malah jadi menghilang betulan. Menghilang diskonnya, teman-teman. Jadi teman Pro 2 itu dia diskon tiket Pelni ya, mendorong mobilitas masyarakat saat liburan sekolah. Tentunya informasi yang mau kutip dari laman website rri.co.id. Nomor 2 yang mau baca lebih lanjut, silakan mengunjungi rri.co.id ataupun mendownload RRI Digital. Selanjutnya nomor 2 kita dengerin lagu dari Surfaces dengan lagunya yaitu Wave of You, and tetap stay tune lah 9 FM Pro 2 Fak Fak, teman terbaik kamu.

0: 102 FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu.

0: itu tepat waktu.
1: Siapa yang tidak mengenal tempe? Seluruh masyarakat Indonesia pasti mengenal makanan yang satu ini. Dan tidak ada yang menduga bahwa cita rasa yang sederhana itu pun membuat dunia jatuh cinta.

0: pecinta tempe di luar negeri pun menjuluki tempe sebagai magic food atau makanan ajaib. Makanan khas rakyat Indonesia yang mendunia ini jauh dari kata kampungan, karena sudah banyak yang tahu bahwa makanan ini sudah lama mendunia.
1: Tempe putih berarti urung mateng, tempe coklat berarti uwis mateng, tempe ireng berarti anu geseng, tempe putih coklat ireng aku seneng.
0: Di negeri seperti Jepang, Prancis, Inggris, Australia, dan Amerika Serikat, penggemarnya pun rela memproduksi tempe di negerinya sendiri dan bahkan ikut mempromosikannya. Di Jepang ada Rustono yang sukses menjadi pengusaha tempe. Anna Larderet, perempuan Prancis yang memperkenalkan tempe di Eropa, sehingga dijuluki Ibu Tempe Eropa. Ada juga William Michel yang mengkampanyekan makan tempe di Inggris. Lalu sebuah toko koperasi bernama French Broad Food di North Carolina, salah satunya juga menjual laris tempe. Terakhir di Australia, ada pula warga lokal bernama Amita Buising yang jatuh cinta kepada tempe. Ia bahkan memproklamasikan diri sebagai duta tempe.
2: Di mana-mana tempe enak, orang dapat, orang kepena. Di mana-mana tempe enak.
3: Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.

0: banget. Ngapain aja sih kamu? Screening doang kan?
1: Apaan? Tas yang aku beli ternyata harus bayar pajak dulu. Harga tasnya sama pajaknya saingan, oi.
0: Hahaha, lagian belanja barang aja kok harus banget produk luar negeri? Gengsi. Padahal produk dalam negeri nggak kalah tau.
1: Hah? Di mana?
0: Yuk,

0: 16 September 1965, sebuah pesawat C-130B Hercules milik Angkatan Udara Republik Indonesia, AURI, mengalami insiden friendly fire saat menjalankan misi di perbatasan Indonesia-Malaysia. Pesawat yang terbang di tengah kabut tebal ini ditembak oleh pasukan Indonesia sendiri karena dianggap sebagai pesawat musuh. Pilot dengan berani melakukan pendaratan darurat, sementara 20 awak dan pasukan lainnya berhasil menyelamatkan diri dengan terjun payung. Tidak ada korban jiwa dalam insiden ini. Bangkai pesawat ini kini menjadi saksi bisu sejarah dan masih berada di Krayan Kabupaten Nunukan sebagai pengingat akan ketegangan masa lalu dan ketangguhan para prajurit AURI.
1: Tahukah kamu, Gen Z rawan kena Duck Syndrome? Kok bisa? Duck Syndrome atau sindrom bebek adalah sebuah fenomena seseorang kelihatan bahagia di luar, tapi sebenarnya rumit di dalam. Sebagian besar Gen Z tumbuh dengan menyembunyikan kekurangan dan berusaha keras untuk terlihat sempurna di mata orang lain. Penyebabnya adalah pengaruh media sosial, standar ekspektasi yang tinggi, dan tuntutan untuk multitasking. Sehingga dampaknya adalah stres dan kecemasan, depresi, hingga masalah kesehatan mental. Jadi, jangan pura-pura selalu baik-baik saja. Coba berani jujur dan buka diri sama orang lain. Cerita atau minta tolong sama orang lain. Siapa tahu, masalah kamu bisa lebih berkurang.
2: Zaman serba digital, bagaimana cara mendengarkan radio?
3: Jangan ketinggalan info, RRI sekarang ada aplikasi digitalnya loh.
2: Oh ya? Bagaimana caranya?
3: Download di App Store atau Play Store RRI Digital.
2: Oke, ada apa saja di RRI Digital sih?
3: Kamu bisa mendengarkan RRI seluruh Indonesia untuk Pro 1 Fak-Fak atau Pro 2 Fak-Fak. Nih caranya, buka aplikasi RRI Digital, terus klik radio, pilih Pro 1 atau Pro 2, dan klik Fak-Fak.
2: Wih, ternyata berdasarkan update RRI seluruh Indonesia ya.
3: Jadi kalau kangen kampung halaman, silakan pilih. Betul, ada Makassar, Medan, Ambon, Jogja juga ada.
2: Iya, semua kota yang ada di RRI-nya ada di RRI Digital ya.
3: Dan banyak kanal-kanalnya, ada komunitas, podcast, berita, dan lainnya.
2: Jadi tunggu apa lagi, mau program musik, informasi, atau edukasi, semua ada di RRI Digital.

0: kamu. Prudu FM.
1: Kok gak pakai helm?
2: Cuma ke depan kok, gak jauh.
1: Mau jauh atau dekat, yang namanya helm itu tetap harus dipakai.
2: Ribet ih.
3: Oh no.
1: Terserah deh.
4: A few minutes later.
1: Loh, kok balik lagi?
2: Mau pakai helm aja. Di depan barusan ada kecelakaan. Ih, serem.
1: Ngeyel sih.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: banyak atau jamak. Penggunaan ka sebagai singkatan untuk menyebutkan ribu dimulai setidaknya sejak pertengahan tahun 1940-an. Kemudian sistem penghitungan ini mulai banyak yang mengadopsinya, sehingga sekarang kita bisa menemukannya pada harga barang dan jumlah follower akun media sosial. Penggunaan huruf ka untuk menyatakan ribu tentu banyak keuntungannya. Selain mempersingkat penulisan, juga bisa lebih hemat tempat.
1: Udah ngerti kan sekarang? Beli dong, jangan nanya terus.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Esensi Buku Pro 2 Pakpak, teman terbaik kamu, kita Indonesia. Malik dan Elsa adalah novel karya Boy Chandra yang menceritakan tentang kisah cinta yang rumit antara Malik dan Elsa. Novel ini menggambarkan perjuangan dua karakter utama dalam menghadapi konflik dan rintangan dalam hubungan mereka. Buku ini banyak dibicarakan karena mengangkat tema cinta yang dalam dan kompleks, serta gaya penceritaan yang mengundang pembaca untuk ikut serta terlibat dalam perjalanan emosional tokoh-tokohnya. Salah satu pelajaran yang dapat diambil dari buku Malik dan Elsa adalah pentingnya komunikasi yang baik dalam hubungan. Kedua tokoh utama seringkali mengalami kesalahpahaman dan konflik karena kurangnya komunikasi yang jujur dan terbuka. Selain itu, novel ini juga mengajarkan tentang pentingnya kesetiaan, kejujuran, dan pengorbanan dalam menjalani hubungan yang sehat dan berkelanjutan. Esensi Buku Pro 2 Pakpak, teman terbaik kamu, kita Indonesia.
1: Your call has been forwarded to an automatic voice message system. However, it is not available. At the tone, please record your...

0: Wah, kita santeria di pantai.
1: Emang kamu mau mandi, Fa?
0: Aduh, nantilah kita jalan dulu di tepi pantai. Eh, yang aku injek ini beda dengan pasir yang lain ya, Mbak Irna? Lebih lembut.
1: Oh, itu kan bekas galian untuk terapi pasir, Fa.
0: Aduh, beda, Mbak Irna. Coba tiang gali. Nah, mudah mengais pasir. Eh, ada telur, Mbak Irna.
1: Ah, yang benar.
0: Iya, itu lihat sendiri. Itu telur apa ya, Mbak Irna? Siapa juga yang nanam?
1: Wah, ini telur penyu, Fa. Yuk, kita ambil yuk.
0: Eh, biarkan saja, Mbak Irna. Hah? Biar menetas secara alami.
1: Ah, sudah deh. Kita bawa pulang aja.
0: Eh, ada yang datang, Mbak.
2: Om Swastiastu, Mbak. Maaf, apa tidak baca pemberitahuan nih? Daerah pantai ini kan dimanfaatkan oleh penyu untuk bertelur. Dari telur, ditetaskan untuk keberadaan penyu agar tidak punah.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
4: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya. Rugi gak sih nyanyi?

0: Pro 2 FM,
1: teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu. Pro 2.

dibalik seragam sekolah yang dipakai pelajar di Indonesia, ternyata ada arti dan makna filosofinya. Warna merah di seragam SD mengandung makna antusiasme dan semangat yang tinggi. Karakter anak SD yang usianya sekitar 6 sampai dengan 12 tahun adalah ceria dan memiliki rasa keingintahuan yang tinggi. Nah, warna merah melambangkan semangat rasa ingin tahu mereka. Warna biru tua dipilih untuk SMP sebagai simbol dan sifat percaya diri dan mandiri. Di tingkat ini, para siswa telah memasuki usia remaja, mulai bisa mengekspresikan diri mereka dengan baik. Seragam SMA yang warnanya putih abu-abu ditetapkan karena warna tersebut mencerminkan kedewasaan dan ketenangan. Di tingkat ini, pelajar SMA diharapkan sudah bisa bersikap tenang dan bertindak menunjukkan kedewasaannya saat mengambil

0: satu paket datang juga.
1: Paket terus. Memangnya kau beli apa, Kak?
0: Biasalah, skincare.
1: Astaga, skincare lagi. Kau stop coba-coba sudah.
0: Yang ini tuh beda. Lebih bagus dan lebih cepat bikin glowing. Pokoknya dijamin dalam satu minggu tuh langsung kau wajah putih dan bersih. Flek-flek membandel itu hilang semua. Aduh, sastra sabar pakai.
1: Ya ampun, jangan terlalu aneh-aneh. Yang instan begitu tuh patut diwaspadai. Jangan sampai mengandung merkuri, Kak. Atau bahan-bahan berbahaya, Kak. Nanti bukan bikin wajah glowing, yang ada bikin wajah rusak.
0: Tenang saja, dia bu penjual bilang ini aman, loh.
1: Memangnya kau sucek, Kak? Ada izin edar atau tidak? Kau liatin ya, dia pu label kemasan sama komposisi bahan saja tera jelas. Kapan tanggal kadaluarsa juga tera ada. Terus, kau masih percaya ini kosmetik aman?
2: Kosmetik berbahaya masih ada di sekitar kita. Jadilah konsumen cerdas, jangan sampai tergoda hasil instan, tapi malah menyesal di kemudian hari.
3: Just on your phone, jangan kau bohong.

0: Indie.
1: Indonesia Pro Indie.
0: Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu. Apa sih yang membuat kayak mereka begitu sulit?

Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Kalau dengar kata tanduk, yang kebayang pasti keras, kokoh, dan terbuat dari tulang kan? Apalagi tanduk badak. Besar, tebal, dan kelihatannya kuat. Tapi percaya nggak kalau tanduk badak itu terbuat dari rambut? Yap, kedengarannya aneh, tapi itu fakta. Tanduk badak terbuat dari keratin, zat yang sama dengan bahan pembentuk rambut dan kuku manusia. Jadi kalau dipikir-pikir, tanduk badak itu sebenarnya cuma rambut super padat yang tumbuh di hidungnya aja. Keren sekaligus mind-blowing kan? Ternyata yang kelihatannya keras kayak batu sebenarnya tersusun dari hal yang lembut, yaitu rambut.

0: Handphone kamu mana?
1: Lagi di cas sayang. Gak apa-apa, tinggal aja. Kita kan gak lama, cuma mau beli cabai aja kan ke pasar.
0: Sayang, cabut aja deh casannya. Sekalian tuh kipas angin juga dicabut aja colokannya.
1: Udah ah, kita mau cepat kan? Ayo cepat berangkat, biar cepat juga pulangnya.
0: Nanti kalau apa-apa terjadi di rumah kita gimana pas kita keluar?
1: Ah, parno kamu tuh yang, cepat naik.
0: Tapi kan yang, kita harus matikan semua peralatan listrik kan? Kalau lagi gak digunakan untuk mencegah kebakaran.
1: Apa itu? Air. Cabut dulu colokannya. Aduh.
0: Ih, kamu tuh. Aduh, suka gak denger omongan istrinya. Kali ikan semua, Nol. Gimana ya, sih?
1: Kamu itu nanti aja ngomelnya.
0: Ih, kali ikan Nol semua sebelah sama kamu.

0: 7 8 9 10 Sudah belum? Aku cari ya. Pasti tahu dong permainan itu. Ya, yeah, benar banget. Namanya adalah petak umpet yang juga merupakan permainan tradisional Indonesia. Eits, permainan ini bukan cuma ada di Indonesia aja loh, tetapi juga menyebar ke berbagai negara dengan nama, versi, dan aturan yang berbeda. Misalnya di Inggris disebut dengan hide and seek, di Spanyol disebut dengan escondile, dan lain-lain. Asal-usulnya ternyata berasal dari Yunani, yang dideskripsikan oleh seorang penulis yang bernama Julius Pollux. Tahu nggak sih? Di tahun 2010, untuk pertama kalinya, Italia menyelenggarakan kejuaraan internasional petak umpet, disebut Nascondino World Championship, yang diikuti oleh 80 tim yang berasal dari 11 negara. Dengan keberhasilan dalam penyelenggaraan tersebut, kegiatan ini pun dilangsungkan setiap tahun.
1: Es batu seringkali dianggap sebagai salah satu benda yang sederhana dan biasa. Namun, dalam dunia kuliner, perbedaan antara es batu yang dibuat dari air matang dan air mentah bisa menjadi sangat penting. Di pasaran, biasanya ada es batu yang dibuat dari air matang dan mentah. Es batu yang dibuat dari air matang umumnya dianggap lebih aman untuk digunakan karena air matang telah melalui proses sterilisasi yang membunuh bakteri dan mikroorganisme berbahaya. Di sisi lain, es batu yang dibuat dari air mentah berpotensi mengandung patogen dan dapat menyebabkan penyakit jika dikonsumsi. Kita bisa membedakan es batu air matang dan air mentah. Dari segi warna yang dihasilkan dari air matang, ketika proses pembekuan adalah bening seperti kristal. Hal itu terjadi karena air mengikat udara dalam molekul-molekulnya. Maka dari itu, saat pembekuan berlangsung, molekul udara yang terperangkap di dalam es tidak terlalu banyak. Selain itu, mengapa es batu yang terbuat dari air matang warnanya terlihat jernih? Karena air tersebut direbus terlebih dahulu supaya aman digunakan. Sebaliknya, terjadi pada es batu dari air mentah. Es batu dengan jenis air tersebut menghasilkan warna yang lebih keruh. Mengapa bisa terjadi? Karena masih banyaknya kandungan gas di dalamnya. Maka hal itu mempengaruhi warna yang dihasilkan. Nah, untuk mengetahui seperti apa perbedaan es batu dari air matang dan mentah, kita perlu mengenali seperti apa teksturnya. Caranya adalah kita dapat memegang es batu, baik dari air matang maupun air mentah. Dari situ dapat diketahui perbedaan tekstur di antara keduanya. Es batu dari air matang ketika dipegang, teksturnya halus. Es batu jenis ini pun sulit dihancurkan karena bersifat keras. Hal tersebut terjadi karena es batu dari air matang tidak ada pengotor di dalamnya, sehingga mempengaruhi struktur dari es batu yang dapat membentuk kristal es heksagonal sempurna. Kemudian, es batu dari air mentah ketika dipegang teksturnya kasar. Es batu yang menggunakan air jenis ini memiliki struktur yang rapuh. Terbentuknya struktur yang rapuh pada es batu tersebut karena adanya pengotor pada air. Nah, oleh karena itu, ketika dipegang, es batu itu cenderung ringkih sehingga lebih mudah hancur. Dari segi aroma, terdapat perbedaan aroma di antara kedua jenis es batu yang perlu kita ketahui. Caranya adalah dengan meletakkan es batu dari air matang dan mentah di wadah atau gelas sampai meleleh. Nah, ketika es batu dari air matang meleleh, tidak ada aroma apapun yang tercium. Namun, hal sebaliknya terjadi pada es batu dari air mentah. Aroma yang tercium dari es tersebut berbau besi atau air keran.
2: Yeah, I got it.

Rollerblade, bersiap belum? Yeah. Jalan-jalan dengan sepatu rodaku, kiri kanan ikuti.

0: Jadi begini, ini dua tim ini kan masing-masing punya ciri khas. Argentina sebagai tim unggulan, kita tahu tim-tim dari Amerika Latin itu dia memiliki skill yang luar biasa, bola-bola tiki-takanya luar biasa. Dipadu dengan kekompakan tim di Argentina ini memang cukup diperhitungkan di dalam pelatihan kali ini, dan tidak jarang, dan bahkan kita sudah banyak orang sudah mempersiapkan dia akan masuk final. Tetapi seperti yang disampaikan oleh beberapa pendengar tadi bahwa Tanjung Verde ini karena tidak memiliki pemain bintang, maka mereka mengandalkan permainan tim.
1: Kekompakan
0: dalam beberapa pihak. Nanti sehingga dalam pertahanan mereka bukan man-to-man marking, tapi mereka menerapkan sistem zona marking.
1: Tidak bertumbuh pada satu orang ya.
0: Mereka menjaga zona, sehingga itu akhirnya membuat kesulitan pemain-pemain lawan untuk susah untuk menerobos pertahanan mereka, karena mereka tidak melakukan man-to-man marking, tapi zona marking. Dan dengan pola seperti itu, apa yang mereka lakukan sebenarnya adalah mereka menunggu bola yang bola muncul atau bola lepas atau yang kita lancing, maka mereka akan segera melakukan serangan balik. Dan disitulah kelebihan Tanjung Verde ketika mereka melakukan serangan balik.
1: Nah, kalau misalnya, iya silakan, Bung Frans. Ya.
0: Sehingga kalau pemain lawan itu kreatifkan menyerang, maka disitulah mereka memanfaatkan setiap untuk membawa lawan-lawan.
1: Nah, kalau Tanjung Verde ingin menciptakan kejutan terbesar ya dalam Piala Dunia di Miami malam nanti, skenario apa yang kemudian wajib mereka jalankan sejak menit pertama nih, Bung Frans?
0: Mereka akan tetap yang saya sampaikan tadi bahwa mereka keunggulan mereka adalah kekompakan dan mereka kuat di pertahanan dan serangan balik yang cepat. Ini menjadi keunggulan mereka.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Wah, kita santeria di pantai.
1: Emang kamu mau mandi, Fa?
0: Aduh, nantilah kita jalan dulu di tepi pantai. Yang aku injek ini beda dengan pasir yang lain ya, Mbak Irna? Lebih lembut.
1: Oh, itu kan bekas galian untuk terapi pasir, Fa.
0: Aduh, beda, Mbak Irna. Coba tiang gali. Nah, mudah mengais pasir. Ada telur, Mbak Irna.
1: Ah, yang benar.
0: Iya, itu lihat sendiri. Itu telur apa ya, Mbak Irna? Siapa juga yang nanam?
1: Wah, ini telur penyu, Fa. Yuk, kita ambil yuk.
0: Biarkan saja, Mbak Irna. Hah? Biar menetas secara alami.
1: Ah, sudah deh. Kita bawa pulang aja.
0: Ada yang datang, Mbak.
2: Om Swastiastu, Mbak. Maaf, apa tidak baca pemberitahuan nih? Daerah pantai ini kan dimanfaatkan oleh penyu untuk bertelur. Dari telur, ditetaskan untuk keberadaan penyu agar tidak punah.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Berdasarkan makanannya, hewan dibagi menjadi tiga kelompok, yaitu herbivora atau pemakan tumbuhan, karnivora atau pemakan daging, dan omnivora atau pemakan segalanya. Namun, hewan pemakan batu tidak masuk kategori herbivora, karnivora, atau omnivora. Hewan yang menelan batu disebut sebagai gastrolite, yang diartikan sebagai perut batu. Hewan yang termasuk dalam kelompok gastrolite ini adalah reptil, burung, cacing tanah, beberapa jenis ikan, amfibi, beberapa mamalia, dan paus bergigi halus atau paus balin. Batu yang ditelan oleh burung berguna untuk membuat jalan makanan dan membantu penggilingan makanan di dalam perut. Setelah makanan sedikit tercerna, batu yang ada di perut kemudian akan dimuntahkan dan digantikan dengan batu lain yang lebih tajam agar makanan dicerna dengan baik. Namun, tujuan menelan batu berbeda pada hewan yang berenang. Ilmuwan menemukan bahwa alasan menelan batu yang dilakukan oleh hewan berenang seperti buaya atau anjing laut membantu mengatur daya apung mereka saat berada di air dan memudahkan saat menyelam. Teori atau anggapan ini hanya akan berlaku jika hewan berenang menelan batu berukuran besar, tapi kenyataannya tidak. Tetapi, dalam beberapa tahun terakhir, ada teori lain yang menjelaskan menelan batu membantu mereka untuk mengurangi rasa lapar dan juga memberikan bantuan untuk mencerna makanan.

Ya, tanggal 2 pada pukul 18 lewat 11 menit waktu Indonesia Timur, kita bakal mendengarkan rangkaian tarhim dan juga azan maghrib untuk umat muslim dan muslimah di daerah Fak-Fak dan sekitarnya.

0: Innasolata tanha anil fahsya iwal munkar.
1: Sesungguhnya salat itu mencegah perbuatan keji dan munkar.
2: Ya, Muro 2 pada pukul 18.20 menit waktu Indonesia Timur. Kita baru saja mendengarkan rangkaian tarhim ya, dan juga azan maghrib untuk umat muslim dan muslimah di daerah Fak-Fak dan sekitarnya. Mau selaku yang bertugas Taman Pro 2 pada pukul 18.21 ini, dan juga jajaran pimpinan, staf dan para penyiar lainnya, mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib nih Taman Pro 2. Semoga ibadah sholat maghrib kita semua diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Taman Pro 2, sambil Taman Pro 2 juga menunaikan ibadah sholat maghrib, sambil juga maul ya menunaikan ibadah sholat maghrib, Taman Pro 2 akan ditemani oleh beberapa lagu terlebih dahulu nih teman-teman ya. Supaya menghibur kalian semua sambil maul, harus menunaikan ibadah terlebih dahulu. Jadi tetap stay tune di Lomong 9 FM Pro 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu. Dan ini dia lagu selanjutnya, lagu dari Govinda, yaitu Mantan Terbaik.

0: Berkas ini cepat email ke bos ya. Tata, dengar gak sih?
1: Iya, apa sih? Lagi sibuk nih, jangan sama kerjaan deh.
0: Kamu tuh dari tadi main HP.
1: Lihat nih, lagi pantengin gosip artis yang lagi viral.
0: Viral? Ku viralin kamu ya. Doyan liatin HP pas jam kerja, mau.
1: Ya elah, tegang amat. HP kan penting, Cin. Bagian dari perjuangan.
0: Kok perjuangan sih? Mana ada perjuangan kayak begitu?
1: Ya, kalau dulu ada HP, pemuda zaman dulu juga main HP kali.
0: Yeh, enak aja. Pemuda dulu tuh sibuk nyusun strategi kemerdekaan. Neng, boleh kita main HP, tapi lihat situasi dong. Jangan pas jam kerja, apalagi sampai ngerasa ditambahin kerjaannya.
1: Iya, nih aku matiin HP-nya. Halo, iya bos?
2: Tata, kamu belum email ke saya berkasnya?
1: Hah? Iya.
3: Gawai atau gadget memang ada manfaatnya. Yuk bijak gunakan gadget agar bangsa ini semakin maju dan bersaing dengan bangsa lain.
4: Esensi buku Pro 2 Fakfak, teman terbaik kamu, kita Indonesia.
5: Teman Pro 2, novel Dilan. Dia adalah Dilanku, tahun 1990, karya Pidi Baik, merupakan novel yang menceritakan kisah Milea dan Dilan, dua remaja yang hidup di Bandung pada tahun 1990. Milea adalah seorang siswi SMA yang baru pindah ke Bandung. Sementara Dilan adalah seorang pelajar yang dikenal sebagai sosok yang unik dan berkarakter kuat. Cerita ini mengikuti perjalanan hubungan mereka, mulai dari pertemuan pertama yang tidak biasa hingga berkembangnya kisah cinta mereka yang penuh warna. Dilan adalah sebuah cerita tentang cinta pertama dan dinamika hubungan remaja. Novel ini mengeksplorasi bagaimana perasaan cinta pertama bisa begitu intens dan mengubah hidup seseorang. Selain cinta, novel ini juga menggambarkan dinamika persahabatan dan kehidupan sehari-hari di kalangan remaja. Interaksi antara Dilan, Milea, dan teman-teman mereka memberikan gambaran tentang kehidupan sosial di era 90-an. Lewat novel ini kita dapat beberapa pelajaran penting, yaitu menggambarkan keindahan dan kompleksitas cinta pertama serta kehidupan remaja.
4: Esensi buku Pro 2 Fakfak, teman terbaik kamu, kita Indonesia.
6: Zaman serba digital, bagaimana cara mendengarkan radio?
7: Jangan ketinggalan info, RRI sekarang ada aplikasi digitalnya loh.
6: Oh ya, bagaimana caranya?
7: Download di App Store atau Play Store RRI Digital.
6: Oke, ada apa saja di RRI Digital sih?
7: Kamu bisa mendengarkan RRI seluruh Indonesia untuk Pro 1 Fakfak atau Pro 2 Fakfak. Nih caranya, buka aplikasi RRI Digital, terus klik radio, pilih Pro 1 atau Pro 2, dan klik Fakfak.
6: Wih, ternyata berdasarkan update RRI seluruh Indonesia ya.
7: Jadi kalau kangen kampung halaman, silakan pilih. Betul, ada Makassar, Medan, Ambon, Jogja juga ada.
6: Iya, semua kota yang ada di RRI-nya ada di RRI Digital ya.
7: Dan banyak kanal-kanalnya, ada komunitas, podcast, berita, dan lainnya.
6: Jadi tunggu apa lagi, mau program musik, informasi, atau edukasi, semua ada di RRI Digital. Thank you.

0: kamu. Pro 2 FM.
1: Pemerintah telah mengajukan jamu sebagai warisan budaya tak benda asli Indonesia kepada UNESCO agar mendapatkan pengakuan dunia. Lalu seperti apa bukti-bukti yang ada bahwa jamu memang betul-betul budaya asli Indonesia? Ternyata jamu sudah ada sejak 1200 tahun yang lalu. Kata jamu berasal dari dua kata yaitu jampi dan usodo yang bermakna obat dan doa. Data arkeologi menunjukkan masyarakat Jawa kuno telah melakukan pekerjaan di bidang kesehatan seperti yang ditemukan dalam relief Karmawi Bangga yang terletak di Candi Borobudur, Jawa Tengah 722 Masehi. Sementara itu di masa Kerajaan Majapahit sudah ada profesi acaraki yaitu pekerjaan untuk orang yang handal meracik jamu. Di era Majapahitlah jamu diperdagangkan dengan cara digendong. Jamu yang digendong tersebut merupakan representasi dari lambang Kerajaan Majapahit, yakni Surya Majapahit. Terdapat 8 jenis jamu gendong, di antaranya kunyit asam, beras kencur, cabai puyang, kunci suruh, kudu laos, uyup-uyup, dan sinar.

0: Laper nih, makan yuk.
1: Ayo, mau makan apa nih?
0: Terserah kamu deh.
1: Bakso?
0: Enggak, takut gemuk.
1: Nasi goreng?
0: Enggak, lagi gak pengen.
1: Nasi uduk?
0: Gak suka.
1: Jadi mau makan apa nih?
0: Iya, terserah kamu.
1: Mie goreng?
0: Enggak.
1: Mie rebus?
0: Enggak.
1: Soto ayam?
0: Enggak.
1: Paru?
0: Enggak.
1: Pecel lele?
0: Enggak.
1: Jadi mau makan apa nih?
0: Iya, terserah.
1: Oke, fine. Kamu gak bisa tentuin pilihan makanan kamu. Tapi, jangan sampai saat pemilu, kamu juga gak bisa tentukan pilihan kamu. Apalagi sampai golput. Bahaya untuk negeri kita.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
3: Pernah coba menggelitik diri sendiri? Biasanya gagal kan? Padahal kalau orang lain yang melakukannya, kita bisa langsung tertawa. Nah, ternyata hal itu ada penjelasan ilmiahnya. Menurut para ilmuwan dari University College London, otak kita punya bagian bernama cerebellum yang bertugas memprediksi gerakan tubuh sendiri. Jadi, saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, otak sudah tahu apa yang akan terjadi dan otomatis menurunkan reaksi kejutan. Berbeda kalau orang lain yang melakukannya, karena otak tidak bisa menebak sentuhan itu. Hasilnya, kita merasa geli, terkejut, bahkan bisa tertawa tak terkendali. Fakta sederhana ini menunjukkan tubuh manusia adalah sistem yang luar biasa. Bahkan untuk urusan rasa geli pun, otak tetap bekerja dengan cermat dan teratur. Lucu ya, tubuh kita ternyata punya sistem pertahanan terhadap rasa geli buatan sendiri.

0: zaman serba digital, bagaimana cara mendengarkan radio?
1: Jangan ketinggalan info, RRI sekarang ada aplikasi digitalnya loh.
0: Oh ya? Bagaimana caranya?
1: Download di App Store atau Play Store RRI Digital.
0: Oke, ada apa saja di RRI Digital sih?
1: Kamu bisa mendengarkan RRI seluruh Indonesia untuk Pro 1 Fak-Fak atau Pro 2 Fak-Fak. Nih caranya, buka aplikasi RRI Digital, terus klik radio, pilih Pro 1 atau Pro 2, dan klik Fak-Fak.
0: Wih, ternyata berdasarkan update RRI seluruh Indonesia ya.
1: Jadi kalau kangen kampung halaman, silakan pilih. Betul, ada Makassar, Medan, Ambon, Jogja juga ada.
0: Iya, semua kota yang ada di RRI-nya ada di RRI Digital ya.
1: Dan banyak kanal-kanalnya, ada komunitas, podcast, berita, dan lainnya.
0: Jadi tunggu apa lagi, mau program musik, informasi, atau edukasi, semua ada di RRI Digital.

0: Kamu sering baca berita di rri.co.id kan?
1: Iya dong kak, kan berita-beritanya terpercaya dan aktual.
0: Dan pastinya ada berita khusus Kabupaten Fak-Fak.
1: Nah, sekarang rri.co.id sudah bisa di-download di Play Store dan App Store dengan nama RRI News.
0: Berarti semakin mudah kita mengakses berita-beritanya, Din.
1: Betul, jadi segera download RRI News dengan Play Store atau App Store untuk mengikuti perkembangan informasi Fak-Fak, Papua, Indonesia, dan dunia.

0: 102 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Haloan, titipannya wis tak weni kepada Krusno yo. Mongko arep dikabari. Yo wis, aku mangkat sik.
2: Sis, barusan teleponan sama siapa?
3: Hari gini, teleponan pakai bahasa daerah.
2: Ya elah, kuno banget. Perasaan lo fasih deh bahasa Inggris. Kenapa gak pakai bahasa Inggris aja sih?
1: Aku di rumah udah biasa pakai bahasa daerah selain bahasa Indonesia. Kakakku yang tinggal di Australia, kalau telepon sama aku masih pakai bahasa daerah kok.
2: Oh, gitu.
1: Bahasa daerah atau bahasa ibu itu bagian dari kearifan lokal yang harus dipertahankan dan dilestarikan. Bahasa asing juga penting, tapi jangan kita lupakan bahasa ibu sebagai bahasa asal kita.

0: 89 FM Pro 2 Fak Fak.
1: The band terbaik.
0: Follow Facebook, Instagram @RRI_Pro2FakFak. Pro2FakFak.
2: Esensi buku Pro 2 Fak Fak, teman terbaik kamu, kita Indonesia. Teman Pro 2, buku Ingkar karya Boy Chandra yang diterbitkan pada tanggal 7 Februari tahun 2020 memiliki jumlah halaman sebanyak 360. Buku ini menceritakan tentang perjalanan cinta yang penuh liku dan konflik. Dalam buku ini, penulis mengeksplorasi tema-tema seperti patah hati, kehilangan, dan pengorbanan. Tokoh utama dalam buku ini adalah seorang gadis yang harus menghadapi berbagai rintangan dan tantangan dalam hubungannya dengan kekasihnya. Penulis menggambarkan perjuangan tokoh utama dalam menghadapi rasa sakit dan kehilangan, serta bagaimana ia mencoba untuk bangkit kembali dan menemukan cinta yang sejati. Berdasarkan hasil penelitian mengenai nilai-nilai pendidikan karakter dalam buku Ingkar, ada beberapa makna yang tersirat. Satu, religius adalah sikap dan perilaku yang patuh dalam ajaran agama. Dua, jujur adalah sikap dan perilaku seseorang yang membuat dia dipercayai orang. Tiga, toleran adalah menghargai orang lain. Empat, kerja keras adalah kesungguhan seseorang dalam menghadapi berbagai persoalan. 5. Mandiri adalah pribadi yang tidak bergantung kepada orang lain. 6. Rasa ingin tahu adalah landasan dasar di mana seseorang dalam proses pembelajaran dilakukan dalam proses bertanya dan mencari informasi. 7. Menghargai prestasi adalah sikap dan tindakan yang mendorong dirinya untuk menghasilkan sesuatu yang berguna. 8. Sahabat atau komunikatif adalah tindakan yang memperlihatkan rasa senang berbicara dan bergaul dengan orang lain. 9. Cinta damai adalah mereka yang menghindari konflik dengan orang lain. 10. Gemar membaca adalah menyediakan waktu untuk membaca. 11. Peduli sosial adalah sikap dan perilaku ingin memberikan bantuan. Dan yang ke-12, tanggung jawab adalah suatu kewajiban untuk melakukan atau menyelesaikan tugas. Esensi buku Pro 2 Fak Fak, teman terbaik kamu, kita Indonesia.

Indonesia memiliki batu raksasa setinggi 1200 meter, Bukit Kelam namanya, terletak di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Merupakan bongkahan batu terbesar di dunia. Meski bernama bukit, Bukit Kelam sebenarnya adalah batu monolit. Ketinggiannya bahkan mengalahkan Ayers Rock di Australia, yang selama ini disebut sebagai monolit terbesar di dunia.

0: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Zaman serba digital, bagaimana cara mendengarkan radio? Jangan ketinggalan info, RRI sekarang ada aplikasi digitalnya loh. Oh ya, bagaimana caranya?
2: Download di App Store atau Play Store RRI Digital.
1: Oke, ada apa saja di RRI Digital sih?
2: Kamu bisa mendengarkan RRI seluruh Indonesia untuk Pro 1 Fak-Fak atau Pro 2 Fak-Fak. Nih caranya, buka aplikasi RRI Digital, terus klik radio, pilih Pro 1 atau Pro 2, dan klik Fak-Fak.
1: Wih, ternyata berdasarkan update RRI seluruh Indonesia ya.
2: Jadi kalau kangen kampung halaman, silakan pilih. Betul, ada Makassar, Medan, Ambon, Jogja juga ada.
1: Iya, semua kota yang ada di RRI-nya ada di RRI Digital ya.
2: Dan banyak kanal-kanalnya, ada komunitas, podcast, berita, dan lainnya.
1: Jadi tunggu apa lagi, mau program musik, informasi, atau edukasi, semua ada di RRI Digital.

Tolong Bro 2 itu di lagu dari Ahmad Abdul dengan lagunya itu Up to the Sky, Tolong Bro 2 ya. Dan juga masih 89 FM Pro 2 Fak-fak teman terbaik kamu. Masih bersama Tolong Bro 2 di edisi sekarang udah mau dari sore ceria mau beralih ke jaga malam teman-teman ya. Di 30 menit terakhir kita tentunya kita bakal asik-asikan terus Tolong Bro 2. Dan juga tadi ada requestan lagu, katanya mau request lagu dari Yungkai dengan lagunya itu Blue, Tolong Bro 2 ya. Sudah masuk di playlist teman-teman. Jadi jangan sungkan-sungkan kalau Tolong Bro 2 masih mau request lagu, boleh banget. Silakan menghubungi Maul di 0811 4894990. Dan tadi dari Kak Teresa, requestan lagu dari Yungkai dengan lagunya Blue. Dan juga sambil bertanya ke Maul ya, Kak Maul biasanya nyiarnya jam berapa aja? Wah, kalau Kak Maul biasanya nyiar Tolong Bro 2 ya, tergantung jadwal sih teman-teman ya. Tapi kalau misalnya Maul besok itu gak nyiar, besok Maul libur, jadi lusa teman-teman ya, di hari Minggu malam dari jam 8 malam hingga nanti 12 malam di hari Minggu nanti Maul bakal nyiar lagi, nanti disusul dengan hari Senin dari jam 3 hingga jam 8. Dan nanti di hari Selasa dari jam 10 hingga jam 3. Dan nanti di hari Rabu, Tolong Bro 2, dari jam berapa nih? Dari jam 5 ya? Dari jam 5 hingga nanti jam 10 pagi. Jadi Tolong Bro 2 yang nyariin Maul kayaknya buat pertama kali ini Tolong Bro 2 ya, ada yang nyariin Maul nih. Kalau misalnya biasanya sih di TikTok ya, di TikTok nyariin Maul kayak, "Kak Maul kapan lagi live TikTok?" Ah, kalau live TikTok jujur Tolong Bro 2 ya, Maul belum live TikTok lagi nih karena Maul agak kurang pede dengan muka Maul. Mungkin karena Maul tuh akhir-akhir ini lebih ke apa ya, casual clothing ya. Jadi kayak pakainya tuh lumayan casual banget untuk berangkat ke kantor. Jadi takutnya enggak appropriate, enggak kayak proper. Meskipun masih ini sih ya, masih bebas rapi teman-teman ya. Tapi ya Maul kan tipe anak muda yang pengen OTD, OOTD-an ya. Jadi agak minder loh Bro 2 kalau ternyata outfit Maul enggak kece. Waduh, Kak Maul gengsian ya teman-teman ya. Dan juga Bro 2 dari Kak Teresa tadi itu dia ya jawaban Maul. Dan kita langsung dengerin aja nih requestan lagu dari Kak Teresa ya, dengan lagunya yaitu Yungkai dari dengan lagunya itu Blue dari Yungkai teman-teman. Lalu disusul dengan lagu dari Naif Berubah dan dari Creed yaitu The Song You Sing. Dan ini dia Yungkai Blue.

0: Pernahkah kita berhenti sejenak dan bertanya bagaimana masa depan bumi kita?
1: Sampah berserakan, udara penuh polusi, sungai yang dulu jernih kini tercemar.
0: Tapi semua belum terlambat. Kita bisa mulai dari hal kecil, buang sampah pada tempatnya, kurangi plastik sekali pakai, dan tanam pohon.
2: Jaga lingkungan hari ini demi kehidupan esok hari.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Tahukah kamu, Gen Z rawan kena Duck Syndrome? Kok bisa? Duck Syndrome atau sindrom bebek adalah sebuah fenomena seseorang kelihatan bahagia di luar, tapi sebenarnya rumit di dalam. Sebagian besar Gen Z tumbuh dengan menyembunyikan kekurangan dan berusaha keras untuk terlihat sempurna di mata orang lain. Penyebabnya adalah pengaruh media sosial, standar ekspektasi yang tinggi, dan tuntutan untuk multitasking. Sehingga dampaknya adalah stres dan kecemasan, depresi, hingga masalah kesehatan mental. Jadi, jangan pura-pura selalu baik-baik saja. Coba berani jujur dan buka diri sama orang lain. Cerita atau minta tolong sama orang lain. Siapa tahu masalah kamu bisa lebih berkurang.

0: want some wine, yeah? Perhaps you look good with
1: the Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.

0: make me wanna die.
1: Halo Om Bro 2, itu di lagu dari The Pretty Reckless, yaitu Make Me Wanna Die. Om Bro 2, waduh, Make Me Wanna Die, buat aku ingin mati ya teman-teman ya. Dan tentunya masih di 89 FM, Bro 2, Fafak teman terbaik kamu, dan juga masih bersama Maul. Dan di 19:52 waktu Indonesia Timur, teman Bro 2, ini sore ceria menjelang kejaga malam. Jangan kalau malam-malam nih, di 7 menit terakhir kita deh, karena ini 19:53 ya. Dan juga teman Pro 2, 7 menit terakhir kita mau mengucapkan terima kasih banyak teman-teman atas atensinya sudah membersamai Maul. Dan juga Maul sudah menemani ruang dengar kalian semua di edisi hari Jumat sore ya. Dari jam 3 sore hingga sekarang udah mau jam 8 malam teman Bro 2. Oleh karena itu Maul harus pamit undur diri. Namun jangan khawatir teman-teman, setelah ini di Jumat jaga malam ya, jangan galau malam-malam, akan ada Sukli yang akan menemani kamu semua dari jam 8 malam waktu Indonesia Timur hingga nanti pukul 12 malam. Dan tentunya nanti jam 8 malam kita bakal, bukan kita sih, Sukli ya, Sukli yang bakal menemani ruang dengar kalian semua. Dan nanti ada narsum teman Pro 2, ada dua mahasiswa yang rupawan, waduh, yang bakal menemani Sukli dan juga berbincang-bincang dengan Sukli ini teman-teman ya. Kira-kira siapa narsum kita? Nah, dinanti-nantikan aja teman Pro 2. Dan oleh karena itu di 6 menit terakhir ini Maul pamit undur diri teman Pro 2 dengan satu lagu, lagu dari Tasya Buslama dengan lagunya yaitu Ku Ingin. Tetap stay tune lama 9 FM Pro 2, Fak-fak teman terbaik kamu. And see you next time, bye-bye.

0: 02 FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu. Pro 2.
2: Kok kemana?
3: Kafe yuk.
2: Lah, kemarin kayaknya udah ngafe. Kemarinnya juga kan?
3: Ada yang baru, cakep buat feed IG, TikTokable juga deh. Ikut gak?
2: Enggak deh. Wih, itu HP baru ya?
3: Iya dong.
2: Lah, bulan lalu bukannya baru ganti HP?
3: Ini seri yang paling baru.
2: Widi. Duit gak habis-habis ya?
3: Habis kok. Ini juga masih ada cicilan pay later sama pinjol.
2: Wah, hati-hati ah.
3: Ya demi, Ca. Wajib tahu, keren di medsos.
2: Hyperrealis banget sih.

Indonesia masih bernama Hindia Belanda, alat transportasi yang dominan digunakan adalah kereta kuda, seperti dokar, bendi, juga becak. Untuk mengendarainya, para kusir juga harus memiliki lisensi mengemudi, atau ketika itu disebut rebus, yang konon mulai diberlakukan di Batavia pada tahun 1938. Mereka tetap wajib mengikuti tes keterampilan mengemudi untuk bisa mendapatkan rebus dan membayar biaya administrasi. Lalu, aturan yang sama pun juga menyasar para tukang becak di zaman itu.

0: secara langsung. Dan terima kasih untuk RRI yang terus memfasilitasi atas terselenggaranya siaran Piala Dunia tersebut. Sukses selalu untuk RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Siapkan pasang telinga,
1: dengarkan komentator idola. Lawas sudah FM Pro 2, fak-fak teman terbaik kamu. Halo, halo, halo teman Pro 2. Sukli balik lagi di frekuensi teman Pro 2. Hai, hai, hai, hai. Oke, teman Pro 2, Sukli balik lagi menemani lo dengan teman Pro 2 di edisi Jaga Malam. Jangan galau malam-malam. Oke, teman Pro 2, kalau tadi teman-teman udah ditemenin sore cerianya bareng Kamaul nih, teman Pro 2. Tentunya mulai dari pukul 20.00 sampai dengan 24.00 ditutup siaran teman Pro 2. Sukli bakal menemani lo dengan teman Pro 2 dengan informasi dan juga topik-topik seru yang bakal kita obrolin bareng-bareng nih teman Pro 2. So buat teman-teman yang mau bergabung di keseruan malam hari ini ya, teman-teman boleh banget langsung aja WhatsApp di 0811-4894-990. Oke teman Pro 2, Sukli punya kejutan nih buat teman Pro 2, punya surprise ya. Malam ini ya kita bakal kedatangan narasumber ya. Kita bakal kedatangan narasumber dua orang ya, yang tentunya cakep-cakep ya. Jadi buat teman-teman yang mau mantau-mantau nih keseruan malam hari ini, teman-teman boleh banget langsung aja ya main-main KTT Digital dan juga live YouTube kami di RRI Fak-Fak Official. Oke, langsung aja teman Pro 2 ya, sebelum kita masuk ke keseruan berikutnya nanti, teman-teman ya, kita bakal seseruan dulu dengan lagu pertama ya, yang lagu, beberapa lagu yang bakal menemani aktivitas teman Pro 2 di malam hari ini. So buat teman-teman jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di 89 FM. Terima kasih dan juga inspirasi. Rasa...

0: malam, jangan galau, malam-malam. Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
2: Pertama saya sudah bersama dengan Bapak Dr. Insinyur Bram Hestasning, STMTM, M. Lokman, IPM, CRP ASEAN Eng. Beliau adalah Kepala Bidang Kebijakan Lalu Lintas dan Angkutan Transportasi Pelayaran dan Penerbangan.
3: Yo, teman Pro 2 masih stay di 89 FM Pro 2. Fak-fak, teman terbaik kamu. Halo, halo, halo, teman Pro 2. Ya, Sukli, balik lagi nih, teman Pro 2 ya. Tentunya masih di 89 FM Pro 2, fak-fak. Dan seperti tadi yang udah Sukli spoiler ya, seperti udah yang spoiler sebelumnya, hari ini, malam hari ini kita bakal kedatangan narasumber yang kece-kece dan juga asik nih, teman Pro 2. Langsung aja kita panggil kakak Armila Lumatutut dan juga kakak Ramanda Irman. Ya bener ya, oke. Say hello dulu kakak Mira dong.
4: Halo.
3: Halo, oke. Nah sebelum itu ya mungkin gak apa-apa, mungkin memang Sukli udah pernah kenal ya sama teman-teman semuanya. Nah cuma mungkin Sukli pengen apa namanya kayak kenal-kenal lebih dekat lagi lah. Mungkin Armila juga kan sudah sempat main-main juga ya ke Pro 2 Fak-Fak ya. Oke, halo, halo, halo juga. Nah mungkin ini juga pertama kali buat kayak Ramanda ya. Oke, nah boleh ya biar kita lebih kenal lebih dekat lagi. Mungkin bisa ya kenalkan kesibukannya pasti mahasiswa ya. Mungkin

0: Nah, jadi teman-teman ya, malam hari ini ya, topik yang bakal kita bahas itu terkait Dema di Politeknik Negeri Fak-Fak. Ya, benar banget ya. Dan sekarang di depan Sukli juga udah ada pengurusnya langsung nih. Ada Kakak Almila Rumoto dan juga Kakak Ramanda Irman. Siapa kalau boleh tahu?
1: Iman Pratama.
0: Iya. Oke. Okay. Nah, gimana Kakak-kakak malam hari ini kabarnya gimana? Habis hujan ya.
2: Halo.
0: Ya, enggak apa-apa. Aman aja. Ya, Sukli juga paham sih. Cuaca di luar juga kayak ya menyuruh kita buat untuk tidur.
2: Hampir lupa tadi.
0: Gak apa-apa. Oke. Nah, oke, teman Pro 2 ya, buat teman-teman yang mau bergabung di keseruan malam hari ini, teman-teman boleh banget langsung aja, atau yang mungkin mau nanya-nanya ya, langsung aja WhatsApp di 0811 4894 9990. Oke, langsung aja kayaknya kita perkenalan aja dulu ya, meskipun sudah kenal ya, mungkin buat teman-teman Pro 2 yang lain yang belum tahu ya, penonton-penonton yang lain yang belum tahu juga. Oke, boleh langsung mulai dari Kak Carmila, boleh deh.
2: Oke, halo semuanya, perkenalkan nama saya Armila Rumalutur, mahasiswa program studi manajemen informatika, dan di sini saya sebagai ketua dewan mahasiswa atau DEMA.
0: Oke, anjay.
1: Perkenalkan, nama saya Ramanda Irman Pratama. Di sini saya berasal dari manajemen informatika sama dengan Kak Armila. Dan saya juga salah satu anggota Dewan Mahasiswa.
0: Oke, Dewan Mahasiswa juga. Waduh, malam hari ini memang narasumber kita pada keren-keren ya. Datang juga langsung dari Politeknik Negeri Fak-Fak. Oke, udah pakai almet juga nih. Waduh, keren. Memang jiwa mahasiswanya itu ya. Jiwa mahasiswanya gitu. Oke, kira-kira Sukri boleh langsung nggak ke pertanyaan-pertanyaan yang bakal Sukri lontarkan nih buat kakak-kakak di depan kita sekarang ini?
1: Boleh.
0: Oke. Sekali lagi ya buat teman-teman yang mau tanya-tanya juga soal narasumber kita malam hari ini tentang Dema juga, boleh banget langsung aja teman-teman yang lagi mantau di RRI Digital, boleh geser-geser dikit ya ke live YouTube kami di RRI Fak-Fak Official. Oke, langsung kita masuk ke pertanyaan pertama. Oke, ya biasanya pertama itu karena si Armilanya ini kan ketuanya ya. Ya mungkin opening pertanyaan kali ini Sukri kasih ke Kak Armila dulu nih. Oke, siap. Siap. Ujian nasional ini. Enggak, canda-canda. Oke, untuk Armila nih, ya sebagai ketua Dema, mungkin boleh cerita sedikit tentang perjalanan hingga akhirnya dipercaya memimpin Dema di Politeknik Negeri Fak-Fak.
2: Mungkin untuk perjalanannya itu dimulai dari mana ya? Awal pertama kali ikut organisasi di Politeknik Negeri Fak-Fak itu dari ini sih, namanya Polinef Media Team. Dari Polinef Media Team, terus dari situ mulai belajar tata cara, pokoknya kayak belajar mengembangkan skill di organisasi pertama yang saya ikuti itu Polinef Media Team.
0: Oke.
2: Dari situ saya mulai belajar untuk belajar mengenai skill-skill dasar ya di bagian, kalau di Polinef Media Team itu lebih ke multimedia gitu.
0: Oke, multimedia.
2: Ke multimedia. Waktu itu juga ketuanya yang ada depan saya. Waktu itu ketuanya Kasukui sendiri.
0: Oke. Aduh. Ya, ketahuan nih.
2: Nah, terus juga setelah saya ikut dari PMT itu, Polinef Media Team kita singkatnya PMT. Nah, setelah itu saya mulai ikut lagi organisasi untuk himpunan mahasiswa sendiri, mahasiswa informatika, yaitu IMSA. Kita sebutnya IMSA, Informatics Management Student Association. Nah, dari situ saya mulai merasa kayak organisasi itu sepertinya penting buat mahasiswa ya, untuk jadi mahasiswa tuh jangan cuman kuliah pulang.
0: Waduh, ini kayaknya bakal ada pro kontra nih.
2: Sorry, bakal ada pro kontra nih. Ya.
0: Tapi nggak apa-apa ya, masing-masing juga memang punya hak dan juga. Tapi semuanya mau entah maupun kupu-kupu ataupun memangnya organisasi, ya memang ada juga plus minusnya. Tapi ya tergantung gitu. Ya gimana kita ngejalaninnya gitu.
2: Seperti itu. Nah, dari situlah mungkin pada saat itu kan dilihat dari jadi mungkin dari situ entah kenapa saya tiba-tiba ditunjuk menjadi pembentukan untuk perbaikan organisasi di Polinef pada saat itu. Jadi saya tiba-tiba ditunjuk menjadi ketua. Tapi itu pada saat itu kita dikumpul dulu setiap, jadi Dema itu, dewan mahasiswa itu diambil dari perwakilan tiap-tiap ormawa ataupun ormawa, organisasi mahasiswa yang ada di Polinef. Nah, okay, dari dalam situ kita bentuklah siapa yang bakal jadi ketua, mm-hmm, dan teman-teman pada saat itu milihnya saya. Milihnya dan saya. Ini satu tanggung jawab besar juga untuk besar pertama juga kalinya di ditunjuk untuk jadi ketua gitu.
0: Jadi ketua gitu.
2: Jadi ini saya juga mulai belajar sih untuk menanggung tanggung jawab sebagai
0: ketua. Keren loh, keren. Okay. Nah, kalau boleh tahu juga nih kan organisasi mahasiswa di Politeknik Negeri Fafak itu kan banyak banget ya, mm-hmm, Arnila ya. Mungkin kira-kira yang membuat Dema ini berbeda dengan organisasi-organisasi lain itu apa kira-kira?
2: Oke, okay, yang buat Dema ini berbeda itu dari namanya sendiri ya, Dewan Mahasiswa. Jadi Dema itu tidak sama dengan UKM,
0: okay,
2: unit kegiatan mahasiswa dengan HMJ, Himpunan Mahasiswa Jurusan ataupun BEM. Jadi Dema itu ibaratnya sebagai bagian legislatif dari organisasi. Ibaratnya kita kayak masuk organisasi, ruang lingkupnya politik lah. Tapi politik kecil-kecilan gitulah. Dema itu sebagai dewannya itu, mm-hmm, kita Dema itu sebagai pencetus peraturan organisasi, terus juga sebagai jembatan, mm-hmm, antara ormawa dengan institusi ataupun Politeknik Negeri Fakfak, okay, seperti itu.
0: Berarti bisa dibilang BEM itu di atasnya Dema.
2: Setara
0: Dema, tapi secara tinggian mana? Maksudnya kayak mungkin lebih berwewenang mana gitu?
2: Kalau berwenang mungkin bisa dibilang Dema, tapi tidak bisa ya. Ibaratnya mereka berdua tuh setara gitu.
0: Setara. Ya. Tapi Dema, ada punya posisinya masing-masing.
2: Iya, jadi Dema itu sebagai pengawas dari tiap-tiap ormawa. Nah, BEM itu sebagai pelaksana kegiatannya.
0: Oke. Sebagai begitu pelaksananya ya. Oke. Sekarang, thank you Kak Elmila. Kita geser lagi sedikit ke Kak Ramanda. Dipanggil Kak Ramanda ya?
1: Iya.
0: Oke, boleh. Nah, Kak Ramanda nih, kalau dari sisi sebagai pengurus kan ya, iya, anggota ya. Nah, kalau dari sisi pengurus nih, kira-kira apa yang membuat Kak Ramanda itu tertarik bergabung di Dema nih, kalau boleh tahu?
1: Awalnya sih saya gabung dengan IMSA atau
2: Informatics Management Student
0: Association. Itu apa itu, boleh tahu?
2: IMSA. Himpunan mahasiswa, tapi mahasiswa dibuatkan dalam bahasa Inggris.
0: Versinya anak manajemen informatika. Oke, keren banget ya. Oke, boleh lanjut.
1: Nah, pada saat kami berorganisasi itu, saya diberikan tanggung jawab untuk bergabung dengan Dema sebagai salah satu perwakilan dari HMJ IMSA. Di sini kami akan bisa menyampaikan pesan atau keluh kesah dari HMJ yang saya wakilkan.
2: Seperti itu. Jadi jadi Dema itu juga sebagai aspirasi mahasiswa lah, mm-hmm, di ruang lingkup politeknik gitu. Jadi nanti dia bisa menyampaikan apa yang dewan usulkan untuk ormawa, nanti dia bisa menyampaikan langsung ke ormawa yang dia wakili, yaitu IMSA itu sendiri.
0: Oke. Kalau boleh tahu nih, kira-kira Dema ini udah dibentuk dari kapan nih di Politeknik Negeri Fakfak?
2: Dibentuk dari tahun 2025, mm-hmm, tanggal 1 November. Mm-hmm. Pada saat itu pelantikan secara menyeluruh untuk semua ormawa. Nah, mm-hmm, Dema juga dibentuk pada saat sebelum dari tanggal 1 itu.
0: Oke, berarti termasuk masih fresh ya,
2: masih fresh.
0: Ya. Tapi suatu kemajuan terbaru juga ya untuk ormawa yang ada di Politeknik Negeri Fakfak.
2: Iya, jadi kita bisa tahu bahwa ormawa sekarang sudah punya struktur yang jelas gitu.
0: Iya, yang jelas.
2: Tidak melangkah-langkah.
0: Jadi
2: ormawa juga tahu jalurnya tuh kayak gimana, mereka arahnya tuh kemana gitu.
0: Oke. Nah, mungkin bisa lebih spesifik lagi ya tentang Dema ini. Kira-kira sebenarnya nih apa peran utama Dema di lingkungan Politeknik Negeri Fakfak sebenarnya? Lebih spesifik lagi, kan sempat memang dijelaskan beberapa ya. Mungkin lebih spesifiknya tuh gimana kira-kira?
2: Lebih terarah ke pengawasan terhadap organisasi. Jadi pengawasannya tuh bukan untuk pengawasan kayak kemahasiswaan, itu tidak. Itu bukan ruang lingkup Dema. Jadi Dema tuh hanya mengawas organisasi ormawa. Jadi semisal kayak kita dengar ada permasalahan antara satu organisasi dengan organisasi lain. Nah, di situ kami bisa langsung turun tangan untuk ikut kami bisa langsung turun tangan untuk membantu menyelesaikan, tapi mungkin tidak langsung turun ke lapangan gitu, tapi lebih ke bagian administrasinya aja. Seperti itu, nanti untuk pelaksananya itu BEM.
0: Dari BEM. Gitu.
2: Jadi kita memberikan rencana ataupun kita memberikan arahan terkait dengan suatu masalah itu, terus nanti kita kasih ke BEM, nanti BEM yang turun tangan untuk melakukannya.
0: Baik. Waduh, keren banget ya. Kayak tinggal mengarahkan gitu ya. buat Karamanda juga nih, kira-kira banyak sebenarnya kan banyak kalau mau dibilang kan sebelumnya ini juga kan pasti orang kalau ngelihat BEM gitu, kalau ngelihat BEM, waduh ini pasti hektik banget gini ya. Nah, kemudian lebih tingginya lagi maksudnya yang lebih yang mungkin biasa kan orang berpikirnya mungkin lebih tinggi lagi nih, DEMA nih. Banyak mahasiswa kan sebenarnya tuh menganggap organisasi itu sibuk dan melelahkan gitu ya. Nah, menurut Karamada sendiri sebenarnya apa keuntungannya dapat selama aktif di DEMA nih, kalau boleh tahu?
1: Keuntungan yang saya dapat itu seperti membangun karakter kita sendiri, di mana kita bisa menempatkan empati kita pada masalah orang lain, menyampaikan pesan keluh kesah mereka kepada anggota keluh kesah mereka seperti kekurangan fasilitas atau masalah yang mereka hadapi seperti jadwal kegiatan yang bertabrakan dengan jurusan mereka sendiri materinya. Jadi kita bisa dapat menyampaikan keluh kesah mereka. Seperti jika ada kegiatan yang jadwalnya bertabrakan dengan jurusan mereka, mereka dapat menyampaikan kepada kami, kami dan akan dapat menyampaikan pesan itu kepada BEM agar mengatur ulang jadwalnya, menyesuaikan agar kelompok kecil tidak merasa dikucilkan.
0: Gitu ya, oke, waduh keren banget emang ya. Dan juga ini pertanyaannya bebas sih, mau dijawab sama Karamanda sama Karamanda juga gimana. Kira-kira gimana nih hubungan DEMA dengan mahasiswa dan pihak kampus selama ini? Mungkin walaupun masih baru ya pasti ada juga kontak-kontak, maksudnya komunikasinya kayak gimana gitu.
2: Untuk komunikasinya sih lebih ke bagian administrasi kali ya, karena semisal nih ada suatu, sebenarnya bukan cuma permasalahan ya, tapi semisal ada sesuatu gitu, mereka bisa mengutuskan, kita ambil contoh semisal ada pergantian kepengurusan, misalkan BEM ingin melakukan pergantian kepengurusan, nah tapi tidak melalui rekrutmen. Nah, mereka harus memberikan penyampaian untuk Dewan Mahasiswa untuk menyetujui terkait anggota-anggota yang mereka ingin sampaikan itu. Jadi nanti di situ DEMA tugasnya ya menyetujui setelah hanya sebatas memberikan rekomendasi. Nah, nanti kita berikan surat rekomendasi itu untuk atasan kita ataupun institusi, yaitu di bagian kemahasiswaan. Nah, nanti dari situlah di-approve, disetujui atau tidak, itu nanti bagian kemahasiswaan itu sendiri. Jadi kita tuh ibaratnya jembatan gitu.
0: Jembatan
2: penghubungnya. Jembatan penghubung. Jadi dari ormawa tuh semisal kayak BEM, UKM atau HMJ, mereka tuh nggak bisa langsung memberikan surat itu langsung kepada atasan, tidak bisa, harus melalui DEMA dulu. Seperti itu.
0: Ya berarti kalau bisa dibilang kendalinya juga besar, tapi tanggung jawabnya juga besar juga ya.
2: Terus juga kita melakukan evaluasi terhadap kinerja-kinerja program kerja dari UKM ataupun BEM atau HMJ itu sendiri.
0: Berarti itu dari pengawasan DEMA juga untuk
2: program itu, masuk pengawasan DEMA juga, tapi DEMA tuh tidak memberikan kayak semisal nih ada suatu pelanggaran. Nah, DEMA tuh tidak bisa langsung ngasih pelanggaran seperti itu, cuman kasih surat rekomendasi, peringatan, terus nanti kita kasih ke bagian kemahasiswaan, nanti mereka yang dari atas nanti yang kasih tunjuk, ini tidak ada nih LPJ-nya, berarti tidak bisa bla bla bla dan sebagainya, pokoknya nanti bagian atas yang memberikan arahan lebih lah gitu.
0: Oke. Berarti kalau masam-masam misal dibilang nih kan DEMA kan mengawasi nih ketika mungkin ada beberapa program kerja dari beberapa organisasi yang memang sebenarnya itu gimana ya, mungkin yang menurut DEMA itu kurang bagus untuk dijalankan. Sempat pernah terjadi nggak kayak beberapa ormawa itu, maksudnya kayak organisasi mahasiswa itu merasa seakan-akan tuh terlimitasi gitu ruang bebasnya gitu.
2: Kalau saat ini sih masih belum ada, tapi mungkin lebih itu karena memang peraturan organisasi itu belum kita publikasi secara belum kami publikasi untuk ke bagian organisasi lah. Jadi semisal nih ada namanya PO, peraturan organisasi itu beda-beda. Ada yang PO terkait dengan etika, PO terkait dengan pemilihan BEM, dan PO terkait dengan yang lain-lain. Nah, gitu. Nah, jadi semisal ada pelanggaran ataupun program kerja yang kita lihat ini sepertinya tidak ada kinerjanya nih, tidak ada buktinya nih. Nah, di situ kami berhak untuk melakukan penyelidikan terkait dengan kegiatan ini. Semisal kalau memang tidak ada, berarti kami nanti akan memberikan berita acara untuk atasan. Kita akan buatkan berita acara, kegiatan ini tidak ada nih dari dana yang sudah diberikan, tapi tidak ada kegiatannya. Nah, nanti dari atas yang melakukan penyelidikan lebih lanjut seperti itu. Jadi kita hanya sebatas administrasinya seperti itu.
0: Oke, okay. Waduh, agak hektik ya. Agak hektik, tapi enjoy nggak kira-kira?
2: Iya,
0: enjoy ya.
2: Ya 50-50
0: sejauhnya
2: lah.
0: Enjoy, ya.
2: 50-50. Dan juga di DEMA juga harus netral gitu, kayak tidak boleh memihak antara si A, si B gitu, okay, tidak boleh. Okay. Harus netral, objektif.
0: Iya, netral dan objektif ya tentunya ya.
2: Benar banget.
0: Oke, okay, baik. Sekarang kan tadi kan sempat Almila tuh sempat Supli kutip itu dari beberapa penyampaian Armila tentang program kerja nih. Nah, mungkin kita geser-geser lagi ke pertanyaan tentang program kerja.
2: Okay.
0: Nah, pertanyaan Supli nih, kira-kira program kerja apa yang menjadi fokus DEMA pada periode kepengurusan saat ini nih?
2: Oke, okay, kalau untuk program kerja saat ini, kita lebih fokus kepada ini sih, pencetusan undang-undang, sorry, itu bisa jadi pencetusan undang-undang untuk kemahasiswaan, organisasi kemahasiswaan. Okay. Nah, tapi sekarang ini kami lebih fokus ke peraturan organisasi dulu secara mendasar. Jadi kami lagi buat peraturan organisasi, kami buat program kerja untuk peraturan organisasi. Kami melakukan penyusunan terkait dengan peraturan-peraturan organisasi yang ada di yang secara umum lah, secara garis besar gitu. Okay. Untuk keorganisasian di kampus Politeknik seperti itu. Terus juga pada saat ini kami merencanakan, karena kami ini ibaratnya dewan-dewan yang pastinya harus melakukan sidang ya. Nah, salah satu program kerja kami itu juga pelatihan persidangan.
0: Oke, okay. Sudah dijalankan.
2: Masih dalam proses.
0: Siapan. Oke, okay, proses. Sudah semangat. Semangat.
2: Terus juga kami juga berencana sih buat program kerja yang mana berdampak gitu untuk masyarakat juga. Kemarin kita kasih nama apa ya? Intinya ada satu program kerja juga yang kami harapkan itu bisa berdampak untuk masyarakat. Lalu satu juga kami harus membuat semacam pengkaderan yang mana kami harus kolaborasi dengan BEM. Nah, nanti dari hasil program kerja itu, hasilnya itu kan sertifikat yang mana menjadi persyaratan untuk pengurus DEMA berikutnya seperti itu. Jadi semua program kerja masih on process saat ini.
0: Berarti belum ada yang dijawab, maksudnya masih on process semua nih.
2: Iya benar. Yang baru terlaksana itu penyusunan peraturan organisasi seperti itu, yang nanti hari Senin baru bisa di tanda tangan ini langsung oleh Wadir 3.
0: Siap. Semangat. Oke, kita geser lagi ke Kak Ramanda nih. Nah, dari kira-kira kalau dari suku ini, dari seluruh program kerja, entah yang sudah dijalankan atau yang sedang on proses atau yang belum dijalankan nih, kira-kira menurut Kak Ramanda mana yang memang paling berkesan gitu menurut Kak Ramanda gitu?
1: Yang paling berkesan untuk saya sendiri organisasinya yang kemarin tuh kegiatannya pada masyarakat itu salah satu berkesan sekali, karena dimana kita terjun langsung kepada masyarakat untuk memberikan edukasi.
0: Edukasi tentang tuh, apa tuh kalau boleh tahu?
2: Kemarin tuh kita ada pengabdian kolaborasi terkait dengan DEMA, BEM, sama Himagro, Himpunan Mahasiswa Agroindustri ya. Nah, itu kita melakukan pengabdian di pesantren. Ya, pengabdiannya itu kita memberikan pelatihan terkait dengan hidroponik dan pembuatan pupuk organik cair seperti di pesantren Al-Fatah Darul Asalam ya.
1: Iya.
2: Ya, di pesantren. Jadi kita kasih pelatihan kecil-kecilan untuk adik-adik pesantren bagaimana cara untuk melakukan penanaman hidroponik dan pembuatan pupuk cair untuk tanaman gitu.
0: Oke, berarti untuk sekarang yang paling berkesan itu ya.
1: Iya.
0: Oke, gimana perasaannya tuh ketika langsung turun mengabdi langsung kepada masyarakat gitu.
1: Jujur itu deg-degan.
0: Deg-degan ya.
1: Pertama saya untuk turun langsung ke masyarakat memberikan edukasi.
0: Iya.
1: Gimana kita memberikan edukasi untuk membuat pupuk cair, di mana kita menjelaskan dari tahap per tahap apa yang bahan yang diperlukan sehingga mereka dapat melaksanakannya sendiri.
2: Jadi nanti kita lepas tangan, jadi mereka bisa
0: melaksanakan. Oke. Berarti kalau untuk Ramadhan sendiri mengikuti keorganisasian itu sudah dari kapan nih? Maksudnya pertama kali yang memang mungkin sebelumnya udah pernah ikut organisasi atau mungkin untuk yang kayak turun langsung ke lapangan nanti pertama kali atau gimana kira-kira?
1: Oke, untuk turun lapangan sendiri ini sebenarnya ketiga kali saya.
0: Tapi harusnya berarti udah inilah ya, udah sedikit lepas lah ya. Ya, maksudnya kalau mau dibandingkan dengan yang waktu pertama kali mungkin ya kadang tuh memang suka gugup sih sebenarnya kalau macam. Apalagi kayak kita tuh berhadapan langsung dengan masyarakat, apalagi orang yang tidak kita yang enggak kita kenal sama sekali gitu ya. Tuh kayak pasti berpikir tuh kayak takut salah ngomong gitu.
2: Betul.
0: Takut salah ngomong, takut mungkin tersinggung atau kayak gimana gitu. Tapi ya sejauh ini sangat berkesan sekali ya.
1: Iya, berkesan sekali saya.
0: Waduh, keren banget, keren. Waduh. Aduh, jadi pengen kuliah ulang ya. Masuk tema ya. Oke. Nah, sekarang Sukli geser lagi ke beberapa pertanyaan. Namun sebelum itu teman pro 2 ya, kita mungkin break dulu sejenak ya. Ya, biar kita bisa ya peregangan dulu sedikit. Oke, jadi buat teman-teman semuanya ya, teman-teman pro 2 yang ingin tanya-tanya juga nih soal Dema ya di Karnila dan juga Karamanda, obrolan malam hari ini seru banget teman-teman ya. Apalagi teman-teman yang suka hobi organisasi juga nih, boleh banget mungkin mau tanya-tanya tips organisasi, tips-tips bagaimana jadi pemimpin, bagaimana jadi pengurus, boleh banget. Teman-teman langsung aja WhatsApp di 0811-4894-990. Oke teman-teman pro 2, jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di 89 FM.
3: Cukup maju tapi baru beberapa.

0: 我们单奥会嘛。
1: Lebih dari seabad yang lalu, semangat persatuan dan cita-cita untuk merdeka mulai menyala. Kini, semangat itu harus kita hidupkan kembali. Di tengah tantangan zaman, kita tidak boleh lengah. Sudah saatnya bangkit bersama, saling menguatkan dan membangun bangsa dengan semangat gotong royong. Bangkit bersama, wujudkan Indonesia kuat. Dari desa hingga kota, dari generasi muda hingga tua, kita adalah satu, Indonesia. Mari terus melangkah maju demi masa depan yang lebih baik. Selamat Hari Kebangkitan Nasional, saatnya bangkit, saatnya kuat bersama.
0: Di Jember juga termasuk situ Mbak ya. Yes. Itu kami, pendekatan yang kami lakukan adalah membangun infrastruktur yang tahan iklim dan dilengkapi dengan jalur evakuasi Mbak. Seperti saya sampaikan tadi sebagai contoh di Semarang.
2: Yo teman Pro 2 masih stay di 89 FM Pro 2 Fak-fak teman terbaik kamu. Oke teman Pro 2 tentunya masih bareng Sukli
3: dan Armila
4: dan Ramanda.
2: Oke, masih pada semangat gak nih hari ini? Malam hari ini. Oke, semangat dong. Nah, buat teman-teman semuanya ya, kita masih lanjutin juga tentunya dengan pembahasan masih seputar tema nih ya, teman Pro 2 ya. Dan buat teman-teman semuanya, pokoknya jangan bosan-bosan nih karena malam hari ini obrolan kita seru banget pokoknya tentunya. Oke, kita lanjutin lagi teman Pro 2 ya ke pertanyaan selanjutnya nih.
3: Oke. Siap.
2: Siap, siap. Oke. Pertanyaan buat Kak Armila nih, kira-kira bagaimana ya DEMA itu mendorong mahasiswa agar lebih aktif berprestasi baik akademik maupun non-akademik nih, kalau boleh tahu. Okay. Kalau dari Kak Armila sendiri.
3: Kalau dari saya sendiri, bagaimana DEMA mendorong teman-teman mahasiswa, mungkin lebih ke apa ya, kita sama-sama belajar ya, kita sama-sama belajar bagaimana cara mengurus suatu organisasi itu, dan dari organisasi itu kita belajar untuk mengambil tanggung jawab. Mm-hmm. Mengambil tanggung jawab ya, meskipun hal-hal itu hal-hal kecil atau apa, intinya kita belajar untuk mengambil tanggung jawab dan juga berani untuk bisa bicara gitu, karena sebenarnya apa ya, segala sesuatu tuh lebih bagus kalau kita berani untuk berbicara. Intinya hal-hal apapun itu paling bagus ketika kita berani untuk berbicara. Hmm. Terus berani untuk mengeluarkan pendapat kita. Hmm. Karena di DEMA itu kan ibaratnya dia semacam pemberi saran, pemberi pendapat gitu. Jadi dari situ kita belajar untuk bagaimana kita mengatasi atau melihat suatu permasalahan itu baik secara netral dan bisa kita selesaikan secara bersama lewat musyawarah gitu.
2: Oke. Sekarang kita geser lagi ke Ramanda nih. Menurut Kak Ramanda, kira-kira nih, apakah maksudnya yang mungkin Ramanda juga sudah mengikuti beberapa organisasi ya, beberapa organisasi dan juga sudah mengikuti beberapa kegiatan-kegiatan yang dijalankan, yeah, ya. Nah, menurut Kak Ramanda sendiri, apakah organisasi itu bisa menjadi bekal untuk dunia kerja? Kalau iya, kenapa? Kalau enggak, kenapa kira-kira?
4: Menurut saya sendiri itu sangat bisa ya, karena di mana kita pas habis organisasi, kita dipaksa untuk bertanggung jawab dengan tanggung jawab organisasi itu. Seperti kita berani mengeluarkan suara, kita memberi pendapat, memikul tanggung jawab organisasi seperti tugas program kerja dari setiap divisi. Dimana kita akan mengembangkan skill, soft skill lah.
2: Okay. Seperti
3: yang pasti bakal berguna banget di pekerjaan gitu,
2: iya,
3: bakal
2: datang. Karena kan kayaknya kalau dunia kerja itu kan biasanya kan mungkin ini dari sebagian besar, meskipun memang beberapa dari kita juga emang belum tahu gimana dunia kerja itu kayak gimana, tapi berdasarkan apa yang memang kita lihat selama ini, kebanyakan kan dunia kerja itu kan teamwork gitu ya.
3: Iya, teamwork
2: gitu ya. Jadi kayak istilahnya kayak, oh, kita waktu di organisasi udah punya,
3: udah pernah
2: teamwork kan, justru organisasi itu emang fokusnya ke teamwork gitu ya. Jadi kayak sebenarnya nanti kalau udah ke sana, ke agak atasan dikit, kayak kita udah gak terlalu kaget karena memang, oh, sebelumnya kita udah bisa kok.
3: Jadi kita kayak udah bisa turun ke lapangan gitu.
2: Jadi kayak kita udah tahu gimana nih cara manajemen nih dalam teamwork gini ya.
3: Iya, benar banget.
2: Jadi kayak udah paham porsi-porsinya gitu.
3: Iya,
2: benar. Oke, mungkin ini pertanyaan lagi mengenai aspirasi mahasiswa nih. Nah, buat Armila sendiri, apa aspirasi mahasiswa yang paling sering disampaikan nih kepada Dema, kalau boleh tahu?
3: Aspirasi mahasiswa yang paling sering dikatakan, yang paling sering ya?
2: Iya, yang paling sering.
3: Mungkin kalau untuk saat ini masih belum terlalu banyak yang kasih aspirasinya, tapi kalau pada saat sebelumnya itu kita lebih sering dengar dari kinerja badan eksekutif mahasiswa.
2: Jadi,
3: aspirasi yang kami dapat itu untuk saat ini memang pada saat itu tuh lebih banyak dari pimpinan dari badan eksekutif mahasiswa itu sendiri. Itu yang paling banyak untuk saat ini. Dan tapi itu sebagai apa ya, pembelajaran buat kami untuk dalam pengawasan untuk bisa lebih mengontrol gitu bagian pengawasan terhadap organisasi. Jadi untuk saat ini sih masih belum terlalu banyak ya aspirasi yang kita dapat.
2: Okay.
3: Mungkin kemarin saja itu lebih ke kepengurusan BEM atau Badan Eksekutif Mahasiswa. Tapi semisal ada aspirasi lain yang tidak hanya berkaitan dengan organisasi, itu kita tetap terima. Misal ada saran atau apa gitu, ataupun permasalahan antar
2: mahasiswa gitu ya, antar mahasiswa
3: itu bisa kami ibaratnya kami bisa menyelesaikan, tapi pasti ada batasan tertentu lah.
2: Jadi
3: kami tuh kayak punya batasan. Jadi kami tidak boleh melakukan suatu langkah yang melebihi institusi ataupun Politeknik Negeri Fakultas sendiri.
2: Ini ada satu pertanyaan juga nih, sebenarnya kayak agak, mungkin enggak tahu ya pertanyaan sensitif atau enggak, tapi apakah semisal nih, biasanya kan mahasiswa, namanya mahasiswa ya, banyak beragam sifat dan lain-lain. Kan terkadang itu kan ada memang tipe mahasiswa itu yang enggak bisa di setting orangnya ya. Dan juga gimana nih kalau misal ada konflik, entah mungkin punya pertikaian antara mahasiswa dengan dosen, apakah Dema juga masih punya wewenang atas hal itu atau gimana kira-kira?
3: Kita bisa dikasih wewenang kalau semisal bagian jurusan ataupun bagian prodi itu menyerahkan kepada dewan mahasiswa. Kalau semisal tidak diserahkan berarti ya ibaratnya jurusan ataupun prodi bisa menyelesaikan sendiri, seperti itu. Atau enggak nanti kalau misalkan nih mereka kasih langsung ke dewan mahasiswa, berarti di situ dewan mahasiswa bakal melakukan penyidikan, nanti pelaksananya itu BEM, seperti BEM. Itu yang melakukan eksekusi di lapangan, nanti itu BEM yang menjalankan. Jadi kami sebatas administrasi yang seperti saya bilang, dan kami tuh tidak, mungkin kami turun lapangan, tapi kami tidak bisa berbuat banyak gitu. Nanti BEM yang melakukan, BEM yang lebih turun tangan lagi ke dalam, kayak gitu.
2: Okay, thank you jawabannya kan Mila. Sekarang kita geser lagi ke Ramanda nih. Nah, kalau dari Ramanda sendiri nih, semisal ya, kalau ada mahasiswa yang masih malu ya menyampaikan pendapat nih, kira-kira apa pesan dari Ramanda sendiri?
4: Pesan untuk saya, jika masih malu menyampaikan pendapat, kita bicara saja secara informal. Pesan menyampaikan aspirasi itu ada dua jenis, secara formal dan informal. Formal itu seperti survei, menyurat,
2: Bagaimana.
4: Sedangkan untuk informal sendiri, kita bisa bicara secara santai di kantin atau di depan jurusan, menyampaikan pesan secara terbuka, sehingga dia dapat menyampaikan pesan atau aspirasinya kepada kami.
3: Iya benar, mendekatkan diri lah gitu.
2: Berarti ya kita juga buat gimana dia tuh bisa nyaman ya, menyampaikan pendapatnya gitu. Kita buat ruang nyaman dulu buat dia nih, buat bangun kepercayaan juga tentunya ya. Kan biasanya kalau orang malu itu karena memang masih sulit untuk percaya dan juga takut gitu ya. Kayak dia ngerasa nggak aman gitu, ngerasa nggak aman, akhirnya malu gitu ya. Okay, sekarang ya ini mungkin Sukli ke pertanyaan-pertanyaan seru-seru aja nih. Mungkin kalau ini Sukli emangnya satu-satu ya, jawabnya satu-satu ya. Mungkin Armila duluan, Ramanda duluan, terserah. Nah, bisa nggak sebutkan 3 kata nih yang menggambarkan Dema Politeknik Negeri Fak-Fak? 3 kata. Okay.
3: Apa ya? Saya duluan.
2: Oke, boleh. Ramanya tuh kayak seperti ya, oh ya ketua aja dulu gitu ya.
3: Yo, 3 kata yang menggambarkan Dema itu sendiri.
2: Apa tuh kira-kira?
3: Mungkin lebih ke apa ya? Yang pertama, pengawasan. Yang kedua, advokasi.
2: Advokasi.
3: Yang ketiga apa ya? Yang ketiga netral.
2: Oke. Okay. Okay. Kira-kira kenapa tuh tiga kata yang terlintas gitu? Kira-kira kenapa tiga kata itu yang terlintas di benaknya Armila sendiri?
3: Ya karena memang sesuai dengan tugas-tugasnya ya. Yang pastinya melakukan pengawasan, terus juga menyampaikan aspirasi mahasiswa yang tadi itu advokasi, aspirasi mahasiswa, terus tentunya harus tetap bersikap netral, tidak boleh memihak antara satu organisasi lain dengan organisasi yang lain.
2: Oke, kemudian buat Ramadhan sendiri nih, gimana? Sebab mungkin tiga kata yang menggambarkan Dema Politeknik Negeri Fak-Fak nih.
4: Sebenarnya dua dari saya itu sama, yang pertama itu pengawasan dan advokasi. Dan setelah untuk saya sendiri itu seperti jembatan penghubung antara. Dimana kita mengawasi pengawasan antara organisasi, memberikan aspirasi dan menyampaikan penghubung antara penyampaian seperti organisasi satu yang lainnya dan juga pada pihak kampus sendiri.
2: Oke.
3: Boleh tambah satu lagi?
2: Oh, boleh banget.
3: Boleh ke keluarga.
2: 10 kata aja deh kalau gitu.
3: Iya, ke keluarga. Juga dong. Jadi kan di Dema tuh kita saling merangkul. Kita tuh saling merangkul juga tentunya, tidak boleh terlalu memihak antara satu yang satu dengan yang lain seperti itu. Jadi kekeluargaannya
2: juga. Oke, waduh, emang sebenarnya memang setiap organisasi ya yang emang kita perlu tekankan itu kekeluargaannya gitu. Gimana kita buat ruang nyaman, ruang aman bagi pengurus-pengurus kita tentunya.
3: Benar banget.
2: Oke, sekarang satu pertanyaan lagi nih, fun session lagi nih. Kira-kira ya, bebas ya. Mungkin kan tiap-tiap orang itu kan punya pilihan-pilihan sendiri nih. Nah, pertanyaannya, kalau diberi kesempatan membuat satu program tanpa batas anggaran nih, kira-kira program apa yang ingin diwujudkan?
3: Program tanpa batas
2: anggaran. Iya, kalau misal ada satu program dikasih kesempatan buat satu program tapi nggak ada batasan anggarannya, jadi kayak bebas gitu ya. Nah, kira-kira program apa yang pengen diwujudkan nih dari kalian sendiri?
3: Apa ya? Kalau dari kamu apa?
4: Tanpa batas.
3: Maaf. Itu apa anjir?
2: Oke, lanjut.
3: Kalau misalkan dikasih anggaran dana, mungkin lebih ke ini ya, observasi di kampung-kampung gitu, lakukan penelitian di kampung-kampung, karena kayaknya asik deh kalau misalkan kita punya proker yang bisa keluar dari ruang lingkup politeknik, turun lapangan langsung ke tempat-tempat yang kita rasa kita mau melakukan penelitian ataupun apa kayak gitu. Intinya pengabdian lah ya,
2: pengabdian besar-besaran ya.
4: Iya, pengabdian besar-besaran.
2: Iya sih.
3: Tapi
2: iya
3: kita
2: sih
3: harus kasih sesuatu yang berdampak, jadi mereka tahu bahwa ini dari kampus politeknik nih. Dan nanti bisa dong keluarganya dimasukkan ke kampus gitu. Jadi
2: okay.
3: Ya ada tanda mata juga lah gitu.
2: Ingat. Kalau dari kamu sendiri gimana? Kalau dari mungkin yang sempat terlintas di pikiran gitu.
4: Untuk saya sendiri yang terlintas tentang anggaran mungkin seperti sebuah pelatihan ya. Pelatihan di mana kita diberikan sebuah kepercayaan untuk melatih diri kita dengan sebuah kegiatan yang sangat bermanfaat untuk kita sendiri. Seperti memahami apa itu organisasi, bagaimana cara melakukan sidang, sehingga dapat melakukan sidang, menyampaikan pendapat dan benar, baik dan benar pada setiap organisasi.
2: Oke. Nah, gak kerasa ya, kita obrolan hari ini ya sudah sampai ke penghujung ya. Dan juga tentunya sebenarnya kalau untuk Dema ini sebenarnya banyak banget yang masih bisa kita bahas ya. Dan tentunya juga semua obrolan malam hari ini daging semua ya. Jadi buat teman-teman
3: ya.
2: Iya, benar banget. Jadi buat teman-teman yang mungkin pengen nanya-nanya lebih lengkap lagi ya, mungkin nanti kita bisa ngobrol-ngobrol lagi di kesempatan-kesempatan berikutnya. takutnya mungkin kalau ada program kerja yang udah sukses gini ya, ataupun mungkin ya pokoknya hal-hal terbaru dari demo yang mungkin bisa di sharing-sharing. Mungkin hari ini datang berdua, besok datang satu organisasi.
3: Boleh.
2: Pokoknya kita menerima dengan luas pintu terbuka lebar ya buat teman-teman semua yang ingin seru-seruan bareng di Pro 2 Fak-Fak. Yeah, oke, sebagai closing nih, kira-kira dari Carmila dan juga Kak Ramanda. Iya. Suka ketukar ya, Ramanda ya. Iya. Oke. Okay. Kira-kira apa pesan untuk teman-teman muda di Fak-Fak agar tidak takut berorganisasi dan berani menyampaikan aspirasi? Pesan untuk mereka kira-kira dari Carmila dan Kak Ramanda, boleh satu-satu.
3: Silakan you duluan.
4: Okay. Pesan dari saya untuk anak-anak di luar kampus ingin agar tidak takut berorganisasi, ingatlah bahwa kita untuk membentuk karakter, kita harus berhubungan satu sama lain dan bekerja sama, sehingga kita jika masuk organisasi, kita akan dapat melakukan hal itu secara leluasa, dimana kita akan bekerja sama dalam suatu organisasi.
2: Oke. Kalau dari kalian sendiri gimana nih?
3: Kalau dari saya sendiri, mungkin buat teman-teman di luar sana, langkah awal untuk kita bisa membangun karakter kita itu mungkin bisa lewat organisasi, ataupun teman-teman di luar sana tuh kalau tidak mau berorganisasi juga itu tidak jadi masalah. Yang penting kita bisa keluar dari zona nyaman, kita bangun kita kembangkan skill kita, kita bangun relasi biar kedepannya tentunya itu akan jadi sesuatu yang sangat bermanfaat gitu.
2: Oke, waduh, thank you juga ya buat Carmila, waduh keren banget, tepuk tangan dulu ya buat gitu ya. Oke, thank you ya buat Kak Ramanda, Carmila, malam hari ini sudah menemani ruang dengan teman Pro 2 ya, tentunya dengan obrolan yang seru ya, bermanfaat juga buat teman-teman mahasiswa. Jadi sebenarnya terkait obrolan ini gak harus selalu tentang dalam Politeknik Negeri Fak-Fak aja ya, karena ya masih mengenai mahasiswa yang mungkin masih mahasiswa dari luar Politeknik ataupun luar Fak-Fak juga bisa mengambil pelajaran dari obrolan malam hari ini tentunya. Oke, thank you buat Carmila dan juga Kak Ramanda sudah main-main kesini ya, mungkin nanti di next kesempatan boleh banget kita ngobrol-ngobrol lagi ya. Oke, saya dadah dulu nih ke kamera. Oke, bye-bye teman-teman. Oke, teman Pro 2 ya, malam hari ini ya tentunya obrolan yang seru dari Kak Carmila dan juga Kak Ramanda. Tentu thank you juga buat teman-teman semuanya yang udah stay tune terus ya di 89 FM teman-teman semuanya. Dan untuk program selanjutnya teman-teman ya, kita bakal lanjutin lagi tentunya di Relay Pro 2 Jakarta ya, MLC berjaring bareng Pro 2 Jakarta nih teman Pro 2. So buat teman-teman ya, untuk keseruan malam hari ini, thank you yang udah stay tune terus mulai dari pukul 20.00 sampai dengan menuju pukul 21.00. Ya semoga kita bisa ketemu lagi teman-teman ya. Bukan semoga ya, emang kita bakal ketemu lagi teman-teman ya di pukul 22.00 nanti. Oke, untuk keseruan malam hari ini di pukul 22 juga tentunya kita bakal seseruan dengan satu kejutan lagi nih teman-teman berdua, tentunya dari teman-teman kita yang lain ya. Oke, so teman-teman thank you buat semuanya ya. Sukli juga izin mundur dikit dulu ya, break dikit dulu ya. Jadi buat teman-teman semuanya, keseruan berikutnya jangan lupa tetap stay tune terus di 89 FM.

0: Cuaca. Halo, selamat malam Indonesia.
1: Yo yo yo yo yo, MLC Music Live Chat teman Pro 2 malam hari ini langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta.
0: Betul.
1: Ditemenin sama kita berdua. Kita udah lama banget BTW enggak nongkrong bareng di sini di MLC.
0: Betul. Kayaknya udah kayak 5 tahun lalu gitu.
1: Kelamaan. Kita akan garansi malam hari ini akan jadi MLC terlucu katanya Edit ya. Katanya Edit akan jamin bahwa ini gak MLC ada. Paling lucu
0: gak ada.
1: Sepanjang sejarah.
0: Bro, gak ini ada jaminannya se-Indonesia, bro.
1: Gak ada di radio-radio manapun ya teman berdua. Karena malam hari ini kita gak cuma berdua.
0: Yes.
1: Kita akan ngobrol sama the legend, the myth.
0: Yes.
1: Mister siapa Dit?
0: Mister Sule.
1: Mister Ferdinand Sule.
0: Betul sekali. Bakal ngobrol-ngobrol tentunya sama dia udah legend banget ya. Dari komedi.
1: Betul.
0: Terus di musik juga.
1: Betul, seniman juga.
0: Seniman juga, presenter juga. Semuanya di empat.
1: Kita akan ngobrol sama Kang Sule hari ini teman berdua. Dan betul. Buat kamu yang mau nanya ke Kang Sule nih, boleh banget kita buka di live chatnya YouTube RRI Jakarta.
0: Betul.
1: Atau kamu boleh langsung ke WhatsApp di 0811 800 105.
0: Betul sekali. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol bareng sama Kang Sule satu jam ke depan. Jadi pastiin buat kamu cari tempat ternyaman.
1: Betul.
0: Duduk santai ya. Asik. Jangan sambil salto-salto.
1: Jangan dong. Capek. Nanti kita akan ngobrol di ini MLC ya. Nama acaranya ini MLC, oke?
0: Okay? Jadi jangan ke mana-mana, di sini aja.

0: Welcome to MLC Music Live Show.
1: Yes, Produce Indonesia. Kembali lagi di MLC bareng sama Elan dan Edit. Dan seperti janji kita tadi, teman Produce, kita gak mungkin cuma berdua malam hari ini.
0: Betul sekali.
1: Karena kita sudah kedatangan the one and only Kang Sule. Kang.
2: Alhamdulillah saya.
1: Alhamdulillah.
0: How are you today?
2: Asik. I'm good.
0: Yes. Asik.
1: Oh my god.
2: Yes, I'm good. How about you?
0: I'm good. Thank you.
2: Nice good people.
1: Kang Sule dari mana nih kalau boleh tahu, Kang?
2: Dari tadi saya nemu.
0: Dari rumah. Perjalanan lancar ya.
2: Iya, alhamdulillah. Dari sumur keladangan ke jauh.
0: Benar.
2: Iya, nanti keburu pulang kalau dari sumur.
0: Iya, benar. Kayak itu.
2: Panjang.
1: Benar. Di musik live chat malam hari ini kayak kita namain ini MLC kan ya. Ini MLC aja gitu. Biar familiar juga.
0: Karena emang jujur kita emang besar tuh nontonnya Kang Sule.
1: Betul.
0: Di TV.
2: Oh, gitu, serius.
0: Kan? Iya dong.
1: Lu bukannya ini apa? Bagito maksudnya Bagito.
0: Ketuaan.
2: Lu nonton umur berapa?
0: Wah, gue nonton umur mungkin SD SMP.
1: SD kan. SD.
2: Lu kelahiran tahun berapa?
0: 99.
1: Gue 2000 kan. Gue 2000 kan.
2: Gue tua banget ya?
1: Iya.
2: Gila.
1: Kita bahagia banget waktu Kang Sule mecahin styrofoam. Itu bahagia banget kita.
2: Berarti tahun 2009 umur berapa lo?
1: Umur 9 10, tahun.
0: 10 tahun. 9
1: tahun.
2: Serius?
0: Iya, beneran.
2: Boros banget mukanya.
1: Alhamdulillah. Dewasa kan.
2: Pergaulannya berarti.
0: Aduh, bener.
2: Dewasa di jalan kan.
0: Iya bener. Gak salah.
1: Iya kan, itu kita umur SD waktu nonton Kang Sule.
2: SD.
1: SD.
2: Iya, gue udah punya anak.
1: Asli. Yeah. Itu Kang Sule umur berapa waktu itu kan?
2: Ingat ya? Ya sekitar 29 lah.
1: 29 ya?
2: 29, 30 lah. Segituan lah.
1: Oke.
2: Sekarang kan udah mau 50.

0: Lu gua.
1: Udah 50. Wow.
0: Iya. Udah 50.
2: 49.
3: Wah. Oh, enggak kelihatan lah.
1: Enggak kelihatan.
3: Kayak 48.
1: Tahun itu.
2: Nah, ini baru gua percaya.
1: Ya benar. Umur 29 waktu itu Kang ya?
2: Ya.
1: Umur 29. Wah, gila. Itu wah,
2: waktu Iki umur berapa ya? Umur 5-6 tahunan lah.
1: Oh, oke. Okay. Waktu itu Haji Andri umur berapa?
2: Ingat. Oh, enggak sih. Kalau Haji Andri kesininya.
1: Oh.
2: Iya, iya. Haji Andri tuh setelah Ajis lah kalau.
1: Oh, iya.
2: Jadi kan enggak langsung PJ itu enggak langsung bret.
1: Empat
2: enggak. Kita simulasi dulu, observasi, nanti datang siapa yang cocok mana. Ternyata yang cocok 5 itu.
1: Oh, gitu. Jadilah okay. Formasi legend tuh.
3: OPJ gitu.
1: OPJ.
3: Ya. Ada ya. Benar.
1: Nah, tapi habis itu kita nonton lagi Kang Sule setelah itu sama Haji Andre di TV yang berbeda di situ.
2: Betul. TV-nya udah dibeli ya.
1: Iya tuh, ya ampun. Tapi makasih banyak BTW, Kang Sule udah menghibur masa kecil kita dari SD sampai hari ini ya Kang.
2: Sama-sama, saya juga terima kasih masih ingat lah. Karena kan sekarang udah eranya, udah era Genji.
1: Genji. Wah bener.
2: Genji. Kalau ada yang ingat sama saya aja udah seneng. Iya, karena kan sekarang orang itu nontonnya udah di handphone semua.
1: Nah, itu dia.
2: Udah jarang bener. Nonton TV.
1: Bener.
2: Makanya saya tuh selalu observasi kemana-mana, kayak seperti promo radio. Orang masih kenal sama gue nggak ya? Ternyata masih.
3: Masih dong, masih. Tapi Akang gimana nih lihat mungkin perkembangan era industri sekarang tuh dari kan udah lama banget ya Akang dari di industri ya. Betul. Sampai sekarang ya mungkin teknologi udah maju banget.
2: Betul.
3: Tuh. Gimana Akang lihatnya?
2: Ya. Kalau menurut saya sekarang itu di era digital sebetulnya gampang orang mau terkenal, ya kan, dengan
1: betul,
2: viral.
1: Betul.
2: Pokoknya intinya kalau udah diundang ambiar, brownies, rumpi, udah.
1: Oh benar, tolak ukurnya itu kan.
2: Kalau sekarang itu,
1: benar.
2: Acara komedi bisa dihitung lah.
1: Ya, ya,
2: dan sekarang banyak orang bikin konten-konten komedi yang suami istri, temennya, adik kakak dan yang lain kan udah banyak banget gitu dalam hal ini.
1: Iya benar.
2: Mereka bermain di Facebook, di TikTok, di Snack Video, di YouTube.
1: Iya. Betul.
2: Mau gimana lagi? Sekarang udah enak.
1: Digital,
2: dulu kita mau masuk TV aja kita harus ngantri. Kita harus casting, harus siap gagal. Sekarang kita sudah punya media sendiri.
1: Benar.
2: Enak. Anda mau terkenal, gampang. Cari sesuatu hal yang membuat orang bisa fokus ke kalian berdua dengan cara seperti ini.
1: Yes. Oke. Tapi Kang Sule ini gak sih, maksudnya enjoy gak sih Kang dengan Kang Sule akhirnya sekarang bikin kayak konten-konten sendiri, bikin karya sendiri gitu tanpa harus ada banyak campur tangan dari yang atas-atas gitu.
2: Ya tetap dari nol lah.
1: Tetap dari nol.
2: Karena kan mereka produksi budgetnya lumayan.
1: Betul. Bener.
2: Ya kalau kita kan produksi kecil-kecilan.
1: Rumahan.
2: Ya kan, rumahan. Kita bikin di rumah, studio gitu, bikin program, ya udah. Dan kita juga tidak bisa memastikan bahwa YouTube sama TV itu berbeda.
1: Benar.
2: Itu kalau TV itu ya Elsie Nelson yang sampai sekarang tidak tahu di mana itu mereka.
1: Betul.
2: Nah, sekarang kita bisa tahu yang nonton berapa. Oh, cuma 70.000, oh cuma 100.000, oh bisa 1 juta. Wah, buat trending nih udah ketahuan.
1: Datanya jelas.
2: Cuman kalau misalkan keuntungan ya tipis-tipis lah. Tipis-tipis beda dengan di TV lah.
1: Gitu. Benar.
2: Wow. Kalau lagi bagus ya bagus, gitu. Sebulan bisa wow gitu.
1: Oke.
2: Okay. Kalau lagi kering, lagi banyak persaingan ya turun lah gitu. Cuma kita tidak bisa pasti gitu loh. Kalau di TV kan bisa pasti. Sulit satu episode berapa? Sekian. Dengan 3 program berapa? Sekian kan gitu.
1: Oke.
2: Kalau ini kan gue kerja keras lagi. Gitu.
1: Bener.
3: Nol ya kan.
2: Tapi alhamdulillahnya. Gue pertama kali orang yang membuat bikin YouTube sebelum Deddy Kobuzer, sebelum Raffi Ahmad, sebelum Andre Taulani. Bahkan gue juga diejek sama Andre Taulani.
1: Kenapa tuh?
2: Ya, lu terlalu maruk katanya.
1: Apa genre nih? Maaf nih.
2: Ini nyata. Lu terlalu maruk katanya. Ngapain lu udah di TV setiap hari masih aja lu bikin gini? Gue tidak bisa memastikan gue sampai kapan lama di TV.
1: Iya benar.
2: Dan gue tidak tahu TV sampai kapan disukai oleh masyarakat.
1: Benar.
2: Dan itu terbukti.
1: Yes.
2: Kalau gue nggak punya itu dari 2014, bagaimana? Gitu kan?
1: Benar.
2: Gue udah punya 2 channel, S-Pro sama SL Media. Dengan subscriber 10 juta sama 3 juta kan udah alhamdulillah.
1: Benar.
2: Nyari subscriber tuh susah. Sekarang gue tinggal ngangkat lagi.
1: Iya.
2: Dengan SL Medianya gitu.
1: Oh, berarti Kang Sule visioner bukan maruk ya?
2: Ya mungkin seperti itu.
1: Yeah.
2: Tapi yang ngejekin dia malah bagus YouTube.
1: Jadi gimana dong?
2: Ya. Jadi gimana? Karena dia mungkin mengutamakan modal yang
1: iya, betul.
2: Mungkin teman-teman semua itu mereka bisa punya investor, ya kan, yang menanam saham di situ, terus ada marketing dan yang lain. Kalau gua pure sendiri,
1: Okay.
2: Gua pure sendiri ngajak teman gua kreatif, si Kenit, Nit, lu olah deh, lu bikin gitu. Misalkan kalau sponsor, gua nggak ada produksi, ya udah gua cari teman aja yang punya apa kek, lu mau masuk sponsor gua nggak? Yang penting gua bisa produksi, terus gua bisa memasukkan bibit-bibit baru.
1: Cakap. Si Kenitnya mau tuh, Kang? Posisinya Kenitnya mau?
2: Ya mau kan.
1: Aman, Kang?
2: Dibayar.
1: Kalau nggak dibayar, nggak mau.
2: Ngapain? Ya gue belum berani lah, belum berani kayak Taulani TV, Deddy, kayak Pindes, gitu. Mereka udah besar lah secara produksi lah, udah punya investor. Nah gue belum berani lah kalau ibaratnya investor mau menanam saham di gue gitu, tapi gak kebayar.
1: Karena harus balik modal kan?
2: Harus balik modal, bener.
1: Iya, bener. Tapi Kang Sule, ini ya, kenapa sih dulu jahat sama makmur, Kang? Kenapa sih, Kang? Saya penasaran deh.
2: Ya kalau nggak jahat nggak lucu.
1: Kasian loh, makmur cuma mau kerja loh dia jadi supir. Kenapa Kang Sule jahat gitu?
2: Dia tuh dibodoh-bodohi. Cuman sekarang tuh gue udah nggak bisa ngerjain dia.
1: Kenapa tuh?
2: Udah kurus
1: duluan. Udah kurus duluan. Udah. Aduh, emang Patio emang hebat tuh. Udah. Berarti nyari bibit-bibitnya.
2: Tahu Patio.
1: Nggak tahu Patio.
2: Bener berarti.
1: Nonton. Berarti bener. Sama-sama kerja di rumah Patio. Sama-sama. Yeah. Tapi kasihan Makmur ya.
3: Kasihan Makmur. Bener. Dan selain komedinya, Akang juga sering banget udah rajin dari dulu ya bermusik.
1: Musik, bener.
2: Ya kalau musik karena suka lah.
1: Okay.
2: Gue tuh suka semua genre musik yang ada di dunia ini, gue suka.
1: Oke, okay, serius blues,
2: gak? Reggae, pop,
1: wah, gila.
2: R&B, semua. Pokoknya hampir semua. Sampai kesenian Sunda, kesenian Jawa, seluruh Nusantara gue suka. Gitu.
1: Oke. Okay.
2: Ya kalau dibanding sama Rizky Febian ya memang dapurnya di situ kan.
1: Iya benar.
2: Ya,
1: tapi kenal Kang sama Rizky Febian, kenal Kang?
2: Dulu kenal.
1: Dulu kenal.
2: Sekarang
1: kenal.
2: Agak kurang.
1: Oh enggak. Iya.
2: Udah konsen dengan anak istri.
1: Iya benar. Dulu kenal.
2: Iya. Dulu setiap saat.
1: Oh iya.
2: Dari kecil sampai umur 15 tahun.
1: Benar.
2: Udah dewasa, udah saatnya kita berpisah.
1: Iya.
3: Dulu kan juga sempat bikin lagu bareng kan?
1: Iya benar.
2: Papa telepon.
1: Iya benar.
2: Nah itu tuh dipaksa Iki sebetulnya.
1: Oh iya.
2: Iki tuh awalnya dia, lu ngapain ya? Ya, lu nggak berani. Budah, kamu harus bisa.
1: Sama Kang Sule dipaksa ya?
2: Iya, karena aku tuh sebagai ayah nggak bisa, nggak tahu nanti ayah akan bakal mewariskan apa sama kamu.
1: Iya.
2: Kalau misalkan cuma warisan harta itu ya gampang habisnya.
1: Iya benar.
2: Tapi kalau ilmu, skill itu nggak bakalan habis sampai kapanpun.
1: Dan
2: alhamdulillah berhasil.
1: Alhamdulillah. Dan bahkan sekarang Enjen mulai ngikutin.
2: Enjen juga sama.
1: Ya?
2: Karena ya saya pikir begini, kalau misalkan anak gua tiba-tiba jadi PNS.
1: Iya.
2: Mau jadi PNS misalkan, kan gue jadi pertanyaan ya.
1: Bener gak?
2: Karena lingkungan gue seni.
1: Iya.
2: Bener. Terus apa atau mungkin mau ke hukum. Tapi kayak Iki juga mau coba-coba untuk hal ke situ. Gue tekanin, ya udah kalau lu mau coba kuliah hukum, mau di luar negeri terserah.
1: Oke.
2: Yang penting lu bayar sendiri.
1: Nggak minta.
2: Gitu. Tapi lu tinggalin musik.
1: Oh, oke.
2: Okay. Ya. Tapi kalau sudah selesai, baru ke musik lagi. Harus fokus satu-satu. Yang kamu ambil?
1: Oke.
3: Wow.
1: Tapi sebelumnya Kang Sule nyadar nggak sih kalau dari Iki emang udah kelihatan. Tapi Enjen gitu kan, maksudnya Enjen lebih introvert gitu kan kelihatannya.
2: Ya, sebetulnya orang banyak nggak tahu ya. Enjen tuh dulu dari umur 4 sampai 5 tahun tuh dia udah berkomedi.
1: Oh ya?
2: Iya. Dia yang minta bermain. Dia bikinin sketsa. Kan dulu ada Awas Ada Sule. Dia minta bikin Awas Ada Enjen. Dia bilang.
1: Oh. Oke.
2: Jadi gue di sela-sela syuting gue bikin. Itu dia umur 6, 7, 8 tahun lah. Sampai umur 10 tahun dia. Baru dia melewati dewasa. Ya udah males lah.
1: Gitu. Yang terakhir konten ini kan umur berapa? Yang rapotnya Enjen tuh umur berapa? Enjen kayaknya masih kecil banget ya?
2: Itu umur 6 tahun.
1: Ya ampun, kecil banget. SD ya Kang?
2: SD. Enjen tuh SD. Dia tuh udah berkomedi sebenarnya. darah komedi itu sebenarnya ke Jan Iki, tapi okay, memang hampir semua lah, sampai
1: sejam
2: lah ya darah komedinya. Cuma kenapa memilih bernyanyi? Jan mungkin lebih ke ya beda merasakannya gitu. Kalau seorang pelawak tuh ya cuma diketawain orang dapat duit udah gitu. Kalau nyanyi itu setiap manggung lu bisa nyanyiin beberapa lagu. Bisa nyanyiin beberapa tempat. Ya misalkan ketika tiba-tiba lagu Njan secara tiba-tiba dia bisa nyanyiin tiap ini. Tapi kalau ngelawak, jok tidak bisa dong.
1: Bisa diulang ya Kang.
2: Iya, makanya dia lebih memilih ke situ. Tapi semuanya gua arahin untuk bagaimana caranya mereka berbicara, karena public speaking tuh untuk penyanyi juga penting.
1: Penting sekali pastinya.
2: Betul sekali. Dan berhasil. Iki di umur 15 tahun, Jan juga di umur 15 tahun.
3: Gokil.
1: Luar biasa.
3: Nanti kita mau ngobrol-ngobrol lagi bareng sama Kang Sule, karena Kang Sule juga baru aja ngerilis single terbarunya.
1: Ini yang bakal kita omongin nih Kang nih. Karena judulnya lucu banget dari judulnya.
3: Aduh, apa tuh Lan?
2: Ada yang nggak tahu juga ya.
1: Iya, penasaran kan judulnya? Jadi jangan kemana-mana, masih di MLC Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat.
1: Yes, dan masih barengan sama Kang Sule.
0: Alright, sekarang kita gimana? Ngomongin soal single terbarunya nih Kang, yang baru akan rilis nih ya. Dan ini juga sebenarnya ambil fenomena yang ada ya kan ya?
2: Ya mungkin bisa dikatakan seperti itulah, iseng aja nih malah. Iseng biar ada kegiatan.
0: Iya, oh, okay.
2: Biar gua ketemu lu.
0: Aduh, asik.
1: Thank you Kang.
0: Thank you.
1: Tapi apa Kang yang bikin Kang Sule akhirnya memutuskan bikin lagu berjudul Cewek Komalan?
2: Oke, Cewek Komalan. Gue kan aktif di TikTok ya.
1: Oke.
2: Aktif di TikTok live. Mm-hmm. Kadang gue juga jadi spender. Mm-hmm. Dan banyak juga spender-spender. Nah, fenomena di TikTok itu kebanyakan orang itu memanfaatkan orang ngasih koin dengan bucin-bucinan lah.
0: Ah,
2: itu seolah-olah ya bercinta di dunia maya lah.
0: Asik.
2: Ya kan, karena ada gift kiss, pernikahan dan yang lain-lain lah gitu. Nah, tapi kadang spender juga dia tidak pernah melihat dia itu siapa dan dia itu apakah udah nikah atau belum. Makanya di liriknya juga kan setelah lempar koin ugal-ugalan ya, setelah itu ternyata dia istrinya orang.
1: Jangan dong, jangan begitu dong.
2: Gitu.
1: Jangan
2: begitu. Itu fenomena
1: benar-benar
2: terjadi banyak juga. Rumah tangga itu bisa berantakan karena komal-komalan. Ada kecemburuan, ada yang lain-lain. Pernah ada juga kejadian host dengan host itu sampai meninggal kan sama spender kalau enggak salah.
1: Oke. Gara-gara disuruh,
2: Pak. Enggak, maksudnya gara-gara ya ada masalah-masalah lah. Dia udah lempar koin habis-habisan, mungkin ditolak, sakit hati mungkin ya seperti itu. Dan itu kejadian.
0: Wow.
2: Ya, nah mungkin gua di sini tuh agak aduh gimana ya ini caranya untuk generasi muda supaya tidak kejadian lagi seperti ini.
0: Okay.
2: Artinya lu boleh live memanfaatkan lu dapat koin dan yang lain-lain, tapi ya lu jangan berbohong gitu loh.
0: Oke. Okay.
2: Benar-benar. Mengaku dia janda padahal masih punya suami, gitu kan. Terus dia mengaku nggak punya suami, nggak punya istri, gitu dan yang lain-lain kan gitu.
0: Benar-benar. Dan sekarang juga filter-filter kan ini banget ya Kang ya.
2: Nah, mungkin bisa kayak gitu. Tapi di sini sih enggak ada. Gua kalau ada nulisin sebuah radio, salah satu radio ya dibilang gua menyindir gitu. Bukan.
0: Oh, mm-hmm.
2: Gua bukan menyindir, tapi kadang orang tuh bisa baper gitu loh dengan sambutan
0: bener.
2: Di si host itu sendiri kan gitu.
0: Benar.
2: Dibilang pengalaman sendiri enggak juga sih sebetulnya. Ya. Ya itu mah ya kita mah dibalut dengan komedi aja lah ya, biar biar orang-orang tuh ya waspada lah.
0: Benar.
2: Jangan sampai maksain. Intinya gitu. Kalau misalkan kayak gua live, itu yang nyenep gua enggak mungkin orang yang enggak punya duit.
0: Iya.
2: Ya,
1: pasti orang ada kan.
2: Orang yang lebih dari gua.
0: Iya.
2: Karena di atas langit masih ada.
0: Benar.
2: Masih kan?
0: Iya.
2: Artinya kalau misalkan lu kebucinan dengan perempuan, udah dari kejauhan lu berimajinasi, yang akhirnya lu jual apa beli koin, yang akhirnya hancur semuanya.
0: Gitu. Benar.
2: Banyak juga yang terus dia yang duit perusahaan dipakai.
0: Waduh.
2: Terus ada yang itu dari judol dan yang lain-lain.
0: Gila.
2: Makanya dengan lagu ini semoga waspada lah,
0: waspada
2: untuk semua orang itu.
1: Oke, tapi kalau komalan ini bahasa Indonesia apa sih Kang sebenarnya?
2: Komalan itu apa ya? Ini di dalam satu room, satu ruangan itu mereka komal itu mereka bersama-sama ngobrol di situ. Ada laki-laki, ada perempuan itu. Beda kan kalau dengan match berdua tuh. Komalan tuh bisa 6 orang, 9 orang.
0: Oh, I see. Paham.
2: Kalau sekarang ada battle coin kan? Siapa yang paling cantik itu yang paling banyak.
0: Betul.
2: Nah kalau komalan itu kan saling goda, bercumbu-cumbu, hai sayang, gitu, kasih gift kiss, gitu. Aku sayang kamu, bla bla. Ya pacaran di dunia maya lah. Dan dia nggak sadar kalau udah ngeluarin koin banyak, terus tiba-tiba, dia istrinya orang.
1: Oh, jadi kayak apa ya? Kayak dating tapi di live di TikTok gitu Kang ya?
2: Iya, betul.
1: Iya.
2: Dan bahkan ada yang dia suami istri itu, dia berkolaborasi. Suaminya tuh moderatornya.
0: Oh, wow.
2: Dia hostnya gitu loh. Dan dia bekerja sama aja. Ya udah lu jangan ngaku suami deh, yang penting dapat koin. Itu ada loh.
0: Oke.
1: Kang Sule update banget tentang
0: Ini. Iya, benar.
2: Makanya, kenapa gue bikin lagu ini? okay lah kalau untuk hiburan nggak apa-apa.
1: Iya, iya, iya.
2: Kalau lu punya nggak jadi masalah.
1: Iya, iya,
2: lu ngoin gua gitu atau ngoin apalagi cewek-cewek cantik gitu ya, nggak masalah kalau lu punya. Yang masalah itu lu nggak punya lu maksain gitu.
1: Makanya jual-jual benda gitu.
2: Bener. Banyak yang hancur.
1: Banyak
2: setelah nyenep, selalu dia nggak jadi. Ada juga yang menikah. Ada juga yang nikah. Iya sampai nikah ada juga gitu loh.
1: Wow.
2: Ya,
1: wow.
2: Gue kan di sini menceritakan yang jangan intinya kalau main TikTokan ya lu biasa-biasa aja, jangan sampai kebucinan lah.
1: Iya.
2: Jodoh mah di tangan Tuhan bukan di tangan TikTok ya.
1: Ah itu dia. Benar. Itu dia. Strip tisu-tisu barusan dicatat itu barusan di klip tuh video itu barusan.
2: Lebih ke waspada dan berhati-hati.
1: Benar. Sepakat.
0: Ya sekarang emang fenomena sekarang sosial media juga mengerikan banget ya. Kalau emang kita nggak bijak dalam bersosial media gitu kan.
2: Itu orang bisa baca thumbnail, giring opini,
0: betul.
2: Bisa habis dirujak. Ya kita juga nggak bisa ngapa-ngapain dengan penanganan seperti ini. Dan itu kan harus ada sosialisasi sebetulnya.
0: Benar.
2: Bapak pemerintah juga harus turun tangan dalam hal ini.
0: Betul.
1: Benar.
0: Oke, kita langsung dengerin dulu kali ya lagunya Cewek Komalan.
1: Wah, gue penasaran banget ini gimana lagunya Cewek Komalan ini.
0: Nanti kita malah ngobrol-ngobrol lagi tentunya. Ya. Jadi pastiin buat kamu semua yang pengen bertanya langsung aja langsung drop di live chat YouTube RRI Jakarta.
1: Yes.
0: Atau bisa langsung WhatsApp Pro 2 FM Jakarta di 0811 801 05.
1: Tapi kita dengerin dulu sekarang lagu Kang Sule Cewek Komalan.
0: Here we go.
3: Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat.
1: Yo, dan masih barengan sama Kang Sule. Sempat kita dengerin tadi Kang lagu Cewek Komalan.
2: Iya.
1: Kasian, kasian.
0: Lucu
1: lagunya beneran.
0: Lagi seru sih.
1: Kang Sule banget sih ini.
0: Bener-bener.
1: Kang Sule banget ini.
0: Bener-bener.
2: Kita coba skala.
1: Apa tuh? Oh, agak ngeska sedikit ya? Agak ngeska sedikit. Iya.
2: Tapi Susis kan reggae.
1: Iya.
2: Ska, sekarang ska.
1: Tapi pakai gendang ternyata Kang ya?
2: Iya. Jadi kita namakan ini skadang.
1: Ska gendang.
2: Serah orang mau bilang apa lah.
1: Tapi ini ska gendang.
2: Iya.
1: Iya, ska gendang.
0: Boleh.
1: Ini Kang Sule yang ngisi sendiri gendangnya? Sampling?
2: Enggak, itu teman.
1: Oh, teman.
2: Juga kita lagu berdua nyiptainnya sama Ajun. Bareng-bareng lah kita.
1: Jadi gimana Kang waktu workshopnya lagu ini tuh Kang Sule ngasih materi udah jadi apa lirik dulu gitu misalkan.
2: Jadi kita ngobrol nih, Jun, nih kayaknya fenomena ini oke juga nih diangkat nih ya, misalnya Komalan. Komalan tuh apa ya? Ya seperti inilah kita liatin tempatnya. Tuh spender tuh apa? Spender tuh gifter orang yang ngasih koin gitu. Oh ya, ini Ajun tulis gitu. Tulis udah jadi beberapa, terus kayaknya agak kurang mendeskriptifkan nih. Maksudnya harus kita iniin biar orang sadar gitu. Yeah. Kita lewe-lewein lah dengan kasihan koin lu kebablasan gitu kan. Akhirnya jadi dulu nih itu. Sebelum ada kata kasihan tuh jadi dulu sampai ke akhirnya pendekatan awalnya DM-DM-an. Sampai situ dulu.
1: Oke. Okay.
2: Udah jadi lagu, bikin dulu musiknya tuh.
1: Okay.
2: Kayaknya dua paragraf gitulah, dua kali balikan. Ini kayaknya harus diganti deh liriknya gitu.
1: Oh.
2: Nah pas take itu gua ganti pakai kasihan.
1: Oh, improve.
2: Ya.
1: Wah, keren.
0: Oh, wow.
1: Keren.
0: Benar. Tapi selama produksi ada sesuatu yang menarik lah, Kang. Terjadi apa? Selama produksi.
2: Yang menarik sih tukang beca doang ya.
1: Jangan.
0: Iya. Gak salah sih.
1: Beca kan di belakang gak menarik. Mendorong.
2: Iya. Tapi kan dia narik juga.
0: Iya sih, narik beca.
2: Bener. Mana bang, narik.
0: Iya. Oke, salah pertanyaan gue.
1: Iya. Ada yang bisa diceritain gak Kang? Selama proses produksi.
2: Gak ada, kita prosesnya cepet banget.
1: Oh iya.
2: Jadi malam itu, kita malam nulis ya Jun ya. Malam nulis.
1: Oh ini Ajun nih?
2: Iya, ini Ajun.
1: Ada ternyata di sini.
2: Iya. Malam nulis. Hah? Ini tukang suling OPJ itu dulu nih.
1: Oh iya bener.
2: Iya.
1: Oh iya.
2: Mari ingat ya. Seninya kuat dia. Memang dia tuh jago di lirik lah.
1: Oh, oke.
0: Lirik kanan, lirik kiri bang, bukan?
2: Lirikan mata.
1: Berarti gak jago di suling Kang, jagonya di lirik.
2: Iya.
0: Oke, lanjut Kang.
2: Satu hari kita jadi itu, terus beberapa hari kita lempar ke pemusik, terus pemusik oke. Itu semingguan lah.
1: Wow, cepet banget kan? Cepet.
2: Iya, seminggu kita langsung tag. Berapa kali tag? Satu kali, dua kali? Dua kali.
1: Wah, gila. Emang musisi.
0: Bener.
1: Darah seni banget sih.
0: Bener.
2: Bukan perkara musisi sih, males nge-tag sih. Udah, gue masih jadinya.
1: Iya.
2: Karena gini, orang kan udah.
1: Yeah.
2: Tag lagi nyanyi. Ntar yang dipilih yang
1: depan. Buat apa?
2: Kalau udah oke, udahlah. Kecuali kalau misalkan gue nih kurang enak nih Jun, sekali lagi nih. Kadang-kadang bisa 3-4
1: kali. Tapi kalau udah enak, ngapain di tag lagi?
2: Iya, ngapain di tag lagi kan? Bener. Ngeluar energi, ngapain?
1: Oh.
2: Mendingan ngopi di depan.
0: Itu dia.
1: Iya. Berarti secepat itu Kang ngirim lagu jadi ya?
2: Cepat.
1: Itu udah bener-bener sampai di mixing tuh Kang? Udah selesai banget tuh?
2: Ya kalau mixing tambah hari.
1: Tambah-tambah.
2: Kalau mixing. Kalau untuk jadi lagu sampai mau ke mixing itu seminggu lah. Mixing kurang lebih berapa hari Jun mixing?
1: Berapa?
2: 4 hari.
1: 4 hari.
2: Mixing 4 hari. Gokil. Mastering ya mungkin bareng lah sama hari itu.
1: Gokil.
0: Bener.
1: Cepet banget buat cepet.
2: Bukan cepet, seadanya aja. Gitu.
1: Nih mau diangkat Kang. Mau diangkat ini punten Kang, mau diangkat. Atuh lah Kang. Iya.
2: Karena gue mah orangnya gak perfect lah gitu. Maksudnya kalau orang, wah ini kurang nih, ini harus gini lagi, ini harus gini lagi gitu.
1: Oke.
2: Taruh lah kayak syuting iklan aja gitu ya. Syuting iklan tuh bisa dari pagi sampai malam gitu.
0: Bener.
2: Kalau gue dari jam 10 sampai jam 12.
0: Oh cepat.
2: Lo iya ngapain gue gaya gitu-gitu? Oh, yang diambil satu, ya kan?
0: Iya benar.
2: Yang diambil satu. Time is money.
0: Iya betul.
1: Money is time.
0: Iya benar.
1: Oh gitu. Jadi emang se ya udah. Kang Sule pengen jujur aja lah di lagu ini ya.
2: Ya, ya maksudnya ngikutin fenomena aja lah, ngikutin fenomena. Terus lebih ke mungkin edukasi sedikit lah kepada teman-teman yang bermain TikTok, jangan berlebihan lah. Itu secukupnya. Hanya mengingatkan saja. Karena kadang kan orang kalau udah diingatkan, enak malah keterusan.
1: Iya, jangan begitu dong.
0: Benar. Jadi harus bijak gitu.
1: Bijak.
0: Oke, sekarang kita mau ngajak Kang Sule main games. Kita punya games.
2: Siap.
0: Satu kata untuk.
2: Iya. Satu kata untuk.
0: Iya.
1: Jadi jelasin.
0: Jadi lempar ke gua. Jadi nanti kita menyebutkan nama. Yeah. Kang Sule bisa apa ya, kayak menjelaskan, mendeskripsikan dengan satu kata.
1: Kasih satu kata aja.
2: Buat yang nama buat itu.
0: Iya.
2: Oke.
0: Oke. Kita kita coba ya.
2: Misalkan Pak Jokowi.
0: Iya, misal.
2: Solo.
0: Iya, benar.
1: Gitu.
0: Itu benar.
1: Tapi itu contoh ya.
0: Itu contoh. Agak deg-degan
1: kan nih kita.
2: Kenapa deg-degan?
0: Enggak apa-apa,
1: contoh kan. Iya.
0: Enggak expect aja kan.
1: Iya.
2: Gua aneh mah orang-orangnya. Bilang gua Pak Jokowi, solo kok deg-degan.
0: Iya,
1: enggak apa-apa.
2: Kan ada salahnya.
1: Iya. Takutnya Pak Jokowi lagi di sini, lagi enggak di Solo takutnya.
2: Kan gua enggak bilang Pak Jokowi mantan presiden.
1: Oh iya benar.
2: Tetangga gua Pak Jokowi di material.
1: Iya, benar. Benar.
0: Oke, lanjut aja.
1: Iya. Main aja kita main. Mana?
0: Oke.
1: Kasih Dit.
0: Oke, kita mulai dari yang pertama.
2: Ya.
0: Satu kata untuk Rizky Febian.
2: Satu kata.
0: Hanya satu kata.
1: Mendeskripsikan Rizky Febian.
2: Best.
0: Wow. Oke.
1: Oke. Satu kata Kang Sule untuk Enjan.
2: Juara.
1: Waduh.
0: Kalau untuk Putri Delina.
2: Cantik.
0: Ah. Oke.
1: Untuk Mahalini.
2: Baik.
0: Oh ya. Oke. Selanjutnya untuk Haji Andre.
2: Pelit.
1: Satu kata untuk Parto.
2: Lucu.
0: Oke. Untuk Mami Nunung.
2: Ngompol.
1: Satu kata untuk Oni.
2: Kang Ibing.
1: Oh Kang Ibing.
0: Untuk Oki.
2: Kasbon.
0: Kok ya ada di otak gue Kasbon nih Sogi ya. Karena emang dia sering.
1: Wah kacau banget. Oke kacau sih. Oke. Okay.
0: Terakhir satu kata untuk cewek Komalan.
2: Laku.
1: Amin. Itu oke.
0: Okay. Itu dia ya. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi bareng sama Kang Sule.
1: Jadi
0: buat kamu yang ingin bertanya, nanti kita akan menjawab pertanyaan kamu setelah satu ini ya.
1: Jadi
0: tetap di MLC Music
1: Live Chat. Yeah.

0: masih di MLC Music Live Chat.
1: Yes, barengan sama Kang Sule.
0: Yoi. Tadi kita udah ngobrol-ngobrol sama Kang Sule.
1: Betul.
0: Udah main games juga.
1: Betul.
2: Seru banget.
0: Seru-seru ya. Ngobrolin sama soal cewek komalan juga.
1: Betul.
0: Nih. Dan sekarang kita mau sapa-sapa dulu teman produ yang sudah bergabung bersama kita di live chat YouTube RRI. Ada siapa aja tuh, Lan?
1: Ada dari Undang Nurdin. Katanya main ke Purwokerto atau Kang?
0: Aduh.
3: Ah, dia cocok dengan komenannya karena namanya Undang.
1: Undang, benar. Emang spesial sih ngundang orang.
3: Ya udah. Lu yeah. Tinggal undang gua pasti ke Purwokerto.
1: Oh, oh, diundang aja.
0: Benar.
1: Diundang aja.
3: Sule diundang-undang ke Purwokerto.
1: Ke Purwokerto.
3: Kenapa Sule datang? Karena diundang sama undang.
1: Yang ngundang undang.
3: Iya. Undang.
1: Benar.
0: Okay. Agar ribet ya. Lanjut.
1: Terus ada juga dari RRI Banten 70. Kata keren Kang Sule, lope.
3: Oh, iya. Alhamdulillah, terima kasih.
0: Sedap.
1: Terus ada juga nih dari Susan katanya, lucu denger lagu cewek komalan jadi tren baru lagi nih gitu. Ditunggu udah dikasih, katanya udah dikasih like di MV-nya. Oh, udah lapor dia kan.
3: Iya. Itu ini apa masih video lirik?
1: Video
3: klipnya itu tanggal 10 Juli insya Allah.
1: Ditunggu berarti ya.
0: Satu minggu lagi.
1: Ya. Oh, dia nanya juga nih Kang Sule, bergaya koboi apakah akan jadi ciri khasnya katanya?
3: Oh, enggak.
1: Enggak.
3: Gua kan gitu kalau lagi pengen celana pendek. Oh. Kalau pengen kuning.
1: Kirain emang naik kuda kesini ya Kang?
3: Naik kuda, cuma enggak muat kuda catur yang gua.
1: Jalannya L dong.
0: Agak ribet ya.
1: Iya.
0: Agak ribet.
3: Gak nyampe.
1: Terus ada juga nih Kang dari Bayu Ananta katanya, apa yang bikin Kang Sule pengen bikin lagu cewek komalan?
3: Ya itu tadi kita udah cerita sih kan. Pengen aja. Pertama iseng, yang kedua mungkin ngasih tahu sama orang-orang lah, jangan sampai kebablasan gitu aja lah.
0: Harus bijak ya. Harus bijak. Benar.
1: Terus ada Tiara nih, yang berapa lama Kang Sule untuk proses buat lagu komalan? Cewek komalan.
3: Tadi kan udah dijelasin.
1: Tadi udah ya, enggak dengerin ya.
0: Aneh.
1: Ya.
3: Enggak, dia komennya sebelum kita jelasin sebetulnya.
1: Iya.
3: Sinyal. Yang salah kita.
1: Iya, ya.
0: Maaf ya. Oke Kang, mungkin sebelum kita sudahi malam hari ini ya, mungkin ada yang ingin disampaikan ke teman Pro 2 seluruh Indonesia
1: atau Sule lovers.
3: Apa ya? Ya bijak dalam bermain media sosial lah. Jangan terlalu gampang percaya. Hati-hati dengan akun-akun yang nggak jelas. Sekarang banyak banget penipuan.
0: Yes.
3: Banyak orang yang ketemu di media sosial terus dia sampai celaka dan lain-lain. Jadi hati-hatilah, jangan percayalah. Gitu.
0: Betul, jangan mudah langsung percaya. Gitu ya, Kang,
3: apalagi
0: ya.
3: Kalau di TikTok itu ada yang mohon maaf ya, kayak DM gabut, PCS dan yang lain-lain kayak gitu. Itu hal dewasa kayak seperti itu hati-hati, itu betul. Penipuan semua.
0: Yes.
1: PCS itu video call seru kan?
0: Iya, video
1: call kan? Maksudnya biar seru-seruan.
3: Bukan.
1: Kita
3: PCS itu video call Sule.
0: Iya. Siapa tahu ada yang ngaku-ngaku Sule ya.
3: Iya. itu hati-hati. Banyak korbannya.
1: Iya.
3: Dan itu memang penipuan.
0: Yes.
1: Bukan Kang Sule yang mau ditelepon.
0: Bukan.
3: Itu aja sih pesan saya, lebih bijaklah dalam bermain media sosial.
0: Betul, itu dia.
1: Tapi ada satu lagi nih Kang, boleh nggak nih? Ada Kang Sule boleh bilang Prikitiu nggak, kangen banget katanya.
3: Prikitiu.
0: Hey.
1: Oh, udah tuh, dikasih.
0: Tapi Prikitiu itu dari mana Kang?
1: Iya.
3: Lupa gue.
1: Dari Makmur.
3: Jadi ini enggak, Prikitiu itu waktu zaman OPJ itu.
1: Oh.
3: Jadi gua baca di salah satu apa ya, lupa lagi gua lah.
1: Koran?
3: Enggak, lupa lagi pokoknya. Tapi Prikitiu itu ketika Ajis lagi sama cewek.
0: Oke. Okay.
3: Terus gua nongol kan. Asik. Prikitiu.
0: Oh.
3: Kayak kalau zaman dulu tuh ada with you.
1: Mungkin
0: dicie-ciein gitu. Betul.
3: Nah, tapi itu kan bisa digunakan apapun.
0: Ya udahlah. Ya,
3: hidup ini tenang aja, yang penting kita akan prikitiu pada
0: waktu. Itu dia.
3: gitu ya.
0: Oke, okay, terima kasih Kang Sule.
3: Makasih banyak. Terima kasih banyak yang masih ingat sama Prikitim sampai saat ini. Terima
1: kasih. Sukses buat lagu-lagunya Kang Sule ke depannya.
3: Terima kasih. Sukses betul juga buat kalian.
1: Terima kasih. Jangan kapok buat main kesini Kang ya.
3: Siap. Nanti kalau ada lagu lagi pasti aku promo lagi di sini.
1: Siap.
0: Jadi teman Bro 2 jangan lupa buat selalu dengerin lagu Cewek Komalan ya di semua DSP ada ya Kang?
3: Iya.
0: Musik video video lirik juga ada.
3: Udah ada. Di semua platform udah ada kalau mau dengerin.
0: Yes. Dan tentunya bisa kamu request di Bro 2 FM seluruh Indonesia.
1: Jangan lupa di komen, di like juga YouTube Kang Sule pastinya ya.
3: Alright.
0: Oke. Okay. Kalau gitu kita pamitan teman Bro 2 karena udah hampir jam 8. Habis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu tentunya.
1: So, Elan pamit.
0: Edit pamit.
1: Dan juga
3: saya Gubernur Uganda pamit.
1: Bye-bye teman Bro 2.
2: Music Life Chat.

0: 89 FM Pro 2 Fak Fak, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 Fak Fak. Pro 2 Pro 2 Pro 2 Fak Fak.
1: Pulau Miyakojima, Jepang. Gempa terjadi pada Jumat pukul 13.05 waktu setempat dengan kedalaman dangkal. Guncangannya tercatat mencapai level 3. Dalam skala intensitas seismik Jepang yang terdiri atas 7 level di Pulau Fume. Pusat gempa berada di koordinat 26 derajat lintang utara dan 125,8 derajat bujur timur. JMA menyatakan tidak ada peringatan tsunami yang dikeluarkan.
2: Yo, teman Pro 2 masih stay 89 FM Pro 2 Fak Fak, teman terbaik kamu. Oke, teman Pro 2 balik lagi bersama Sukli di 89 FM Pro 2 Fak Fak. Dan tentunya di pukul 22.00. Udah pukul ini sih 22 lewat 3 sih, teman-teman. Oke, Sukli balik lagi, teman Pro 2 ya, setelah tadi beberapa program ya, beberapa obrolan seru, kemudian juga ada relay bareng Pro 2 Jakarta. Dan sekarang balik lagi bersama Sukli di 22.00 menuju pukul 23.00 waktu Indonesia Timur. Dan seperti biasa, teman Pro 2 yang sudah tadi Sukli spoiler sebelumnya ya, kali ini ruang dengan teman Pro 2 tentunya masih ditemani dengan keseruan-keseruan nih. Dan kali ini kira-kira siapa lagi nih yang datang menemani ruang dengan teman Pro 2. Halo.
3: Semuanya, long time no see. No see you. Enggak pernah lihat.
2: Oke, jadi ya akhirnya ya setelah beberapa lama juga ya, Kak Nurul ya.
3: Benar banget.
2: Kak Nurul enggak mampir-mampir lagi ke Pro 2, tapi akhirnya balik lagi nih. Ya, tentunya dengan ya, gimana Kak Nurul kabarnya hari ini? Akhir-akhir inilah ya, karena kamu udah lama enggak ketemu ya.
3: Alhamdulillah baik, not bad but not good lah.
2: Oke, not bad but not good.
3: Kak Sukli sendiri gimana?
2: Alhamdulillah baik juga nih Kak Nurul. Aduh, gimana Kak Nurul, kuliahnya aman?
3: Aman.
2: Oke.
3: Aman banget.
2: Ya, senyumnya sumringah karena udah sempro ya.
3: Oh my god. Tapi belum sempas ya.
2: Oke, kita tunggu aja informasi-informasi selanjutnya ya untuk Kak Nurul ya. Oke. Nah, Kak Nurul ya, teman-teman semuanya ya, Suhud dan Kak Nurul malam ini bakal ngajak teman-teman untuk ngobrolin topik-topik yang seru juga nih. Tapi mungkin teman-teman ada yang mau rekomendasi topik yang enak buat dibahas ya, bareng Kak Nurul dan juga Kak Sukli malam hari ini. Boleh banget teman-teman langsung aja WhatsApp di 0811489499. Kira-kira malam ini kita ngobrol apa enaknya nih Kak Nurul?
3: Jujur belum kepikiran mau ngobrol apa, tapi boleh request enak seblak dong. Kayaknya lagi
2: dingin. Waduh, malam-malam gini ya. Waduh, biasa jam-jam di mana perut udah geruduk-geruduk gitu ya.
3: Pas lagi cuacanya adem-adem ya kan.
2: Benar, habis hujan gitu ya. Oke, jadi nanti kita balik lagi tentunya ya, bareng Kak Nurul dan juga Kak Sukli 89 FM Pro 2 Fak Fak. Buat teman-teman semuanya yang mau gabung bareng keseruan malam hari ini, langsung aja WhatsApp di mana Kak Nurul?
3: Teman-teman boleh hubungi nomor 08 1148 9990.
2: Kita mempelai dua, jangan kemana-mana teman semuanya, teman tetap stay tune terus di mana Kak Nurul?
3: 89 FM.

Fakfak atau Pro 2 Fakfak. Nih caranya. Buka aplikasi RRI Digital, terus klik radio, pilih Pro 1 atau Pro 2, dan klik Fakfak. Wih, ternyata berdasarkan update RRI seluruh Indonesia ya. Jadi kalau kangen kampung halaman, silakan pilih. Betul, ada Makassar, Medan, Ambon, Jogja juga ada. Iya, semua kota yang ada di RRI-nya ada di RRI Digital ya. Dan banyak kanal-kanalnya, ada komunitas, podcast, berita, dan lainnya. Jadi tunggu apa lagi, mau program musik, informasi, atau edukasi, semua ada di RRI Digital.

0: Ke warung Tati, ah, beli pecel.
1: Hei, mau kemana?
0: Ke Tati, beli pecel buat sarapan. Mau nitip nggak?
1: Boleh lah. Itch, jangan pakai sendal jepit. Ntar ditilang loh, gak jadi makan pecel ntar.
0: Tuh kan, misunderstood lagi kan. Pakai sandal jepit itu bukan ditilang, tapi untuk antisipasi kalau-kalau pas jatuh atau kecelakaan, meminimalisir fatal luka di kaki kamu. Gitu.
1: Lah, kalau gitu kamu kok gak pakai sepatu?
0: Lah, kan aku gak naik motor. Orang mau ke warung Tati di belakang situ kok. Jadi, gak pakai sendal bukan ditilang, tapi meminimalisir kaki kamu melayang.

Jangan biarkan lahan kosong hanya ditumbuhi ilalang. Ubah jadi kebun sayur, taman gizi, atau kebun herbal. Selain mempercantik lingkungan, hasilnya bisa bantu kebutuhan pangan keluarga, bahkan jadi sumber penghasilan tambahan. Yuk, manfaatkan lahan kosong, tanam harapan, panen masa depan.

0: seperti itu juga ada, walaupun mungkin saya tidak menghitung secara pasti, tapi itu cukup common terjadi. Jadi memang salah satu bentuk dukungannya adalah ketika ada ruang aman seperti ruang konsultasi, itu bisa jadi salah satu sumber dukungan untuk para pekerja atau orang-orang yang terlibat dalam lingkungan profesional. Gitu.
1: Baik. Kita undang pendengar boleh ya Bu Widya untuk bisa bergabung bersama kita pada malam hari ini.
2: Ya, Yoram Pro 2 masih stay di 89 FM Pro 2 Fak-fak teman terbaik kamu, karena kita Indonesia sesungguhnya. Oke, teman Pro 2 ya, balik lagi tentunya 89 FM Pro 2 Fak-fak, dan masih bersama Sukli dan juga
3: Nurul.
2: Oke, nah teman Pro 2, kali ini ternyata kita gak sendiri ya kan Nurul ya. Jadi malam hari ini kita ditemenin juga bareng teman kita. Siapa nih kira-kira, boleh tahu?
4: Halo.
2: Siapa nih kalau namanya, kalau boleh tahu nih?
4: Kenalin, aku Abdi.
2: Oke, nah teman-teman ini for your information ya, Abdi kali ini bukan kakak Abdi yang biasa menemani ruang dengan teman Pro 2 ya, yang bukan kak Abdi penyiar ya, tapi kali ini kak Abdi narasumber nih teman-teman.
3: Kembar ya.
2: Semuanya kalau mau dilihat juga ya, kelakonnya juga mirip sih.
3: Sama-sama
2: sengklek ya. Benar-benar. Oke, jadi karena Kak Abdi juga baru tiba nih ya, Nah, malam hari ini ya, sebelumnya kita seucap selamat malam dulu buat teman-teman pendengar semua nih, Kak Abdi, Kak Nurul. Saya hello dulu dong.
3: Halo teman-teman semua, selamat malam. Okay. Gimana nih kabarnya malam ini? Yang mungkin lagi kedinginan. Enak-enaknya makan mie sama bakso gitu ya.
1: Pakai telur ya.
2: Iya. Nah, kalau boleh tahu juga nih, biar kita Kak Abdi gimana kabarnya malam hari ini? Aman ya?
4: Alhamdulillah baik-baik.
2: Alhamdulillah baik. Oke. Nah, selamat malam juga buat teman Pro 2 semuanya ya. Buat teman-teman ya, yang tadi udah kayak kan lu bilang yang lagi nyantai-nyantai ya. Yang lagi nyantai-nyantai, lagi asik-asikan juga, yang mungkin baru pulang kerja, masih belajar, atau ya lagi menikmati suasana malam di Fak-Fak dan sekitarnya. Thank you juga buat teman-teman yang udah memilih Pro 2 sebagai teman malamnya teman semuanya. Nah, Kak Abdi, Kak Nurul, malam hari ini nih kita bakal ngobrol soal sesuatu yang mungkin sederhana aja ya.
3: Apa
2: tapi
3: ya,
2: ini agak tapi sering bikin hati tiba-tiba berbunga-bunga nih Kak Nurul.
1: Aduh, apa tuh?
2: Jadi temanya malam hari ini ya. Ya karena biasanya kan makin malam tuh kayak makin deep gitu ya Kak Nurul ya. Makin deep ya. Jadi tapi ini deepnya kali ini tuh enggak yang enggak galau-galau banget sih. Kita anti-anti galau dulu nih Kak Nurul, Kak Abdi. Oke. Jadi temanya malam ini adalah hal kecil yang bikin jatuh cinta. Waduh. Nah, sebenarnya ya kalau dipikir-pikir juga ya Kak Abdi kan itu, jatuh cinta itu enggak selalu karena hadiah mahal atau kata-kata romantis enggak sih?
3: Benar banget.
2: Karena kayak kadang cuma karena dia selalu bilang udah makan belum yang gitu. Aduh. Atau ingat hal-hal kecil yang bahkan kita sendiri lupa gitu ya. Nah, sebelumnya Suri juga pengen nanya-nanya nih. Pemanasan dulu terkait topik kita malam hari ini. Siapa dulu nih yang mau suka ditanya? Kak Abdi dulu kah? Apa Kanul dulu nih kira-kira?
3: Terserah, bebas.
2: Yaudah,
1: ladies
2: bebas.
1: Ladies first aja gak sih?
2: Okay. Apa?
1: Ladies first.
2: Okay, ladies first. Okay, biasanya memang ladies first ya. Okay. Okay, kira-kira untuk pertanyaan pertama nih, hal kecil apa yang pertama kali bikin kalian tuh jatuh cinta sama seseorang? Mungkin mulai dari Kanul dulu.
3: Kalau aku hal kecil diperhatiin aja deh.
2: Diperhatiin?
3: Iya,
2: bener.
3: Jadi kayak fokusmu itu sepenuhnya ada buat diriku gitu.
2: Okay,
3: udah
2: okay,
3: gitu aja udah baper setengah mampus tuh.
2: Langsung udah bikin itu, jadi hal pertama yang bikin kalian tuh bisa jatuh hati sama seseorang. Gitu, okay. Nah kalau Kak Abdi sendiri gimana nih? Hal kecil apa yang bikin Kak Abdi tuh hal kecil apa yang bikin yang memang pertama kali bikin Kak Abdi tuh jatuh hati sama seseorang?
4: Kebanyakan dari kita mungkin sikap kali ya.
2: Sikap ya. Oke. Okay. Kayak apa tuh? Spesifiknya apa?
4: Kayak misal nih kita ketemu sama seseorang yang mungkin merhatiin detail-detail kecil tentang kita dan itu ingat sebenarnya. Kayak gitu.
2: Ah, gitu ya, itu kalau langsung bikin jatuh hati ya. Saya Kak Abdi langsung jatuh hati sama orang-orang yang kayak gitu ya.
4: Benar sekali.
2: Oke. Okay. Nah, next lagi nih. Kira-kira menurut kalian nih ya, perhatian sederhana itu lebih berkesan daripada hadiah mahal. Kira-kira kenapa? Kira-kira menurut kalian gimana? Mending perhatian yang sederhana atau hadiah yang mahal nih?
3: Perhatian yang sederhana, tapi kalau dibarengi hadiah yang mahal tuh kayaknya lebih bagus deh.
2: Kira-kira kenapa nih? Kira-kira
4: seperempuan ya.
2: Kira-kira kenapa nih? Kalau boleh tahu.
3: Yang mananya nih? Yang pertama atau yang kedua?
2: Yang
3: nih?
2: Ya kedua juga boleh sih.
3: Yang kedua ya realistis aja ya. Makanya kalau ada perhatian tapi nggak ada yang dikasihkan juga buat apa gitu? Jadi ya udah pokoknya realistis aja gitu bawaannya. Jadi kalau dia perhatian. Berarti bukan hanya sikapnya aja, berarti dia juga harus effort untuk ngasih sesuatu gitu.
2: Oke, okay. Nah kalau untuk Kak Abdi sendiri gimana nih?
4: Kalau ini kan kita kan cowok ya, jadi otomatis dari yang mahal dulu gak sih, kayak kasih effort yang lebih gitu.
5: Iya, setuju.
2: Oke, okay, jadi malam hari ini ya kita ditemani juga bareng Kak Abdi penyiar nih teman-teman. Ya Kak Abdi juga suka nimbrung-nimbrung ya, emang yang nama Abdi
4: Oh. Halo Kak Abdi.
3: Halo Kak Abdi.
2: Yang nama Abdi ini emang suka kalo, usil sebenarnya.
5: Kalau gini terlalu apa ya? Kita terasa kayak gini kan. Kalau itu iya, masa effort duluan. Okay. Effortnya kan kalau menurut saya ya, ini kita duel. Cewek kan mau effort kan. Mm. Tapi kan cewek kan juga harus tahu. Kau tuh belum jadi apa-apa ya. Oh. Maksudnya tahu batas. Kalau effortnya tuh effort segimana?
3: Ya apa gitu maksudnya? Ya, ya apa? Bukan cuma perhatian doang gitu maksudnya. Kalau cuma perhatian terus nggak modal kan? Ya udah, mending kita cari modal sendiri
4: realistis.
3: Aja.
4: Realistis ya. Sebagai cewek harus realistis.
2: Menurut Kabdi gimana nih? Gimana nih menurut Kabdi?
5: Ya balik lagi ke tadi toh. Kalau sewajarnya oke okay lah. Kalau misalnya kita jalan ya positif lah kalau cowok kita yang bandar atau yang kasih makan atau. Tapi kalau untuk cewek-cewek yang dikit-dikit mau minta THR tuh oh no.
2: Ya. Nah, tapi ya sejauh ini Kak Nurul juga bukan tipe yang kayak gitu ya.
3: Jujur saya cewek matre cuma kebetulan belum dapet yang ini. Jadi saya
4: jati dirinya belum keluar ya.
2: Oke, memang agak random ya malam hari ini ya teman berdua ya.
3: Bentar, aku langsung selesaiin kalimat yang tadi dulu nanti kita salah paham.
2: Oke, boleh.
3: Nah, kan aku tadi bilang aku matre tapi belum nemu yang ini ya untuk memenuhi itu. Makanya sekarang aku lagi berjuang untuk memenuhi kematrianku itu dengan caraku sendiri.
2: Oke, okay, nggak apa-apa sih sebenarnya sih.
4: Sebenarnya cocok aja sih di era sekarang.
2: Ya, in this economy.
4: Realistis aja.
2: Biasa aja kalau di komen-komen itu in this economy. In this economy itu wajar.
3: Rupiah udah 16.000 ya? Berapa? Ya udah naik gitu.
2: Oke. Ya ini masih ya topik jangan lupa ya Kenul ya malam hari ini kita topiknya romance ya.
3: Tiba-tiba banget berubah ke ini ya.
2: Oke, okay, ini biasa emang Kak Abdi suka bikin kita ke distrik ya. Kak Abdi penyiar nih, sorry. Kak Abdi narsum kali ini ya biasa-biasa aja mungkin belum keluar ya. Apa sih biasanya dibilang kodamnya ya. Kalau si Kak Abdi penyiar kayaknya kodamnya emang suka ngikut kemana-mana gitu ya.
3: Ketempelan gitu.
2: Iya. Oke, kita lanjutin lagi. Ini masih dengan pembahasan topik juga ya kan lu Kak Abdi. Nah, kira-kira pernah enggak kalau ada yang misalnya nih kalau ada someone seseorang yang selalu ngucapin selamat pagi setiap hari, menurut kalian itu perhatian atau cuma kebiasaan?
4: Siapa dulu nih yang jawab?
2: Nah, bebas saja sih.
3: Kan dulu deh.
2: Oke, okay, Kak Abdi boleh.
4: Apa tadi pertanyaannya?
2: Kalau ada yang selalu ngucapin selamat pagi setiap hari, menurut kalian itu perhatian atau cuma kebiasaan nih?
4: Itu habit sih sebenarnya, kebiasaan.
2: Oke. Okay.
4: Kalau bisa dibilang sebenarnya tidak terlalu perlu ya.
2: Oke. Okay.
4: Karena setiap orang tuh pasti punya kegiatan
2: masing-masing.
4: Mm-hmm. Jadi kurang perlu kayaknya.
2: Oke, kurang perlu juga sebenernya.
4: Tapi kembali lagi sih sama pribadi masing-masing.
2: Pribadi masing-masing. Oke, okay. Nah, kalau menurut Kanurul sendiri gimana nih?
3: Kalau aku bisa jadi perhatian, bisa jadi kebiasaan. Tapi kalau yang lagi aku jalani sekarang itu lagi menjadi sebuah kebiasaan.
2: Okay.
3: Contohnya, selamat pagi Pak, izin. Saya mau order. Kira-kira Bapak udah ada di kampus belum ya? Ntar selamat siangnya, selamat siang Pak. Mau bimbingan nih. Bapak okay. Di mana ya?
1: Nah. Oke, okay, berarti ini lagi romance-romance sama Pak dosen kali ya?
4: Lagi bucin sama kampus kayaknya.
1: Lagi bucin sama kampus ini kayaknya.
2: Nah, ini ada masih dengan pemanasan dan perkenalan topik juga nih. Pertanyaan terakhir untuk kalau disuruh pilih ya, kira-kira teman-teman tuh lebih suka orang yang romantis lewat kata-kata atau lewat tindakan?
3: Kalau aku lewat dua-duanya sih.
2: Dua-duanya. Kayaknya lebih... memang Kanur ini fleksibel ya, Kak Abdia.
3: Iya.
4: Bisa ke semuanya.
3: Intinya ya seimbang aja gitu. Kalau ya tindakan juga harus dibarengi dengan kata-kata yang santun. Terus kalau kata-kata yang santun juga harus dibarengi dengan yang tindakannya juga.
2: Karena emang kita tuh kadang sometimes itu memang butuh penyemat-penyemat lewat kata-kata doang gitu ya. Kayak butuh quotes-quotes yang mungkin bisa membantu kita gitu ya. Dan juga tentunya dibandingin sama tindakan yang memang bisa membuat kita tuh merasa bahwa oh orang ini dia emang punya effort gitu ya. Oke. Okay. Nah kalau menurut Kak Abdi sendiri gimana nih?
4: Sama sih kayak Kasab tadi.
2: Kasab juga. Oke. Okay. Berarti sama, mirip.
4: Mirip.
2: Oke.
4: Okay. Mirip-mirip aja.
2: Oke.
3: Pakat.
4: Pakat.
2: Oke, kita lanjutin lagi. Ini kita enggak usah break lagi. Kayaknya Sukri nanya-nanya aja terus ya sampai akhir kita. Sesi juga ya.
4: Oke.
2: Okay. Okay, kita lanjut lagi nih ke pertanyaan-pertanyaan selanjutnya nih. Kira-kira apa nih perhatian kecil yang memang tuh sampai sekarang itu masih teman-teman ingat gitu?
4: Apa ya?
3: Jujur bingung.
4: Kalau disuruh ingat sih kayaknya banyak ya.
2: Banyak ya?
3: Aku gak ada deh kayaknya.
2: Waduh, sorry ya kan dulu ya. Nah, kalau Sukri sendiri ya, sebenarnya banyak juga sih sebenarnya ya. Cuman ya emang kadang tuh suka gak bisa tersebut gak bisa kesebut satu-satu gitu ya.
4: Benar.
2: Nah oke, okay, kalau gitu kita lanjut next aja ya ke pertanyaan selanjutnya ya. Oke, apa hal kecil yang pengen teman-teman lakukan untuk orang tersayang setelah balik dari sini mungkin? Setelah dari siaran ini mungkin?
3: Mendoakan mereka biar mereka terus hidup dalam keberkahan, terus umur panjang biar bisa bareng-bareng terus sama kita.
2: Oh my God, Masya Allah, emang sweet banget ya Kak Nurul ya malam-malam.
4: Iya.
2: Nah kalau Kak Nurul, ke Abdi sendiri gimana nih?
4: Kalau paling sleep call ya.
2: Oh sleep langsung call aja. Waduh sleep call nih. Bahaya. Hati-hati biasanya kalau sleep call kebiasaan ya. Suka tiba kalau tiba-tiba putus ya. Nanti gak bisa tidur ya. Karena tidurnya harus ditemenin gitu ya. Pernah ada kasus gitu gak sih sebenarnya?
3: Pernah.
2: Iya serius.
3: Iya.
2: Waduh ini kayaknya
4: story.
2: Biasa kalau di Fafok udah bilang apa luka dalam gak? Gitu. Luka dalam ya. Nah ini lanjut lagi ke pertanyaan selanjutnya nih. Kira-kira kalau teman-teman semuanya lagi bad mood nih, kira-kira perhatian seperti apa yang paling teman-teman harapkan gitu? Kalau lagi bad mood?
3: Kalau lagi bad mood, dibujuk sih.
2: Dibujuk.
4: Benar-benar.
2: Dibujuk kan? Kenapa tuh kira-kira?
3: Ya maksudnya kayak. Ya biar bad moodnya hilang aja gitu gak sih. Tapi maksudnya kan mereka juga harus tahu kita bad moodnya gara-gara apa. Jangan cuma ngajak tebak-tebakan doang gitu.
2: Oke.
4: Biar saling memahami ya kan.
3: Iya bener. Jadi kan kayak kamu kenapa hari ini, kamu kenapa lagi apa gitu.
4: Bener.
2: Gitu. Oke. Nah kalau dari Kak Abdi sendiri gimana nih? Kalau lagi bad mood biasanya perhatian apa yang memang paling diharapkan dari Kak Abdi?
4: Ditanya.
2: Kenapa gitu?
4: Biar jelas aja apa maunya, kita nyelesainnya bareng-bareng gitu.
2: Kira-kira kenapa itu?
4: Apanya?
2: Alasannya kenapa? harus ditanya gitu.
4: Ya biar penenang aja sih sebenarnya.
2: Oh, penenang.
4: Biar dia juga tahu gitu.
3: Kayak gini nih. Setuju, sepakat.
2: Oh, sepakat. Oke, sepakat.
3: Mau enggak yang lebih realistisnya apa?
2: Apa itu kira-kira?
3: Dibujuk pakai uang.
5: Waduh, ini memang terlalu realistis lagi. Ya. Pantas Kak Abdi tadi kabur ya. Kak Abdi penyanyi langsung kabur ya. Tidak kuat ya menghadapi betina satu ini.
3: Kamu kenapa? Ini belanja lagi. Ah,
2: aduh. Itu malah
3: buat kembali ini.
2: Oke. Nah, pertanyaan selanjutnya lagi nih. Kita lanjutin lagi nih. Kira-kira teman-teman pernah nggak jatuh cinta karena seseorang selalu jadi pendengar yang baik buat kalian?
4: Pernah pastinya ya.
2: Pernah.
3: Nggak tahu.
4: Belum pernah ya. Kasih belum pernah ya.
3: Mungkin belum pernah. Mungkin nggak pernah, tapi mungkin nggak ngerasain feelnya mungkin.
2: Nggak ngerasain feelnya.
4: Kalau Kak Sukli sendiri gimana tuh?
2: Sejauh ini ya pernah. Tentu juga pernah. Karena ya. Kalau Kasuki sendiri juga ya tipe yang memang tuh kalau sama pasangan juga butuh yang memang setara gitu juga, maksudnya dalam hal bisa saling memahami juga tentunya gitu. Nah, oke, ada lagi kalian yang nanya-nanya ke Kasukli ya. Tapi enggak apa-apa sih ya, gitu ya. Memang juga kita sambil sharing-sharing juga ya. Oke, ya karena kalau makin malam tuh kayaknya enak banget kalau kita tuh ngobrol lebih dalam gitu. Oke, kita lanjut lagi ke pertanyaan selanjutnya nih, masih dengan topik yang sama ya tentunya. Kira-kira menurut teman-teman nih, menurut Kak Nurul, menurut Kak Abdi ya malam hari ini, apakah hal-hal kecil bisa membuat hubungan bertahan lebih lama?
3: Of course, bisa.
2: Bisa.
3: Dan sepakat.
2: Kenapa tuh kira-kira?
3: Karena dari hal-hal yang kecil, positif ya, itu pasti akan semakin kecil.
4: Ibaratnya gini gak sih, kayak hal kecil aja diperhatiin, apalagi hal yang besar gitu.
3: Gitu
2: maksudnya. Oke.
3: Jadi kan dari kecil nanti kebiasaan, jadi kayak makin lama makin ke hal-hal yang besar juga diperhatiin gitu. Ya sedetail-detailnya aja gitu.
2: Benar. Ini curiga love language-nya semuanya ini nih. Kalau bukan act of service atau word of affirmation atau gimana nih?
4: Act of service sih.
2: Act of service. Waduh, ini act of service.
3: Kamu jujur punya aku.
2: Apa? Physical touch.
4: Transfer.
2: Physical touch-nya transfer ya.
3: Kalau aku lebih seneng
2: word of money.
3: Selain word of money, aku juga seneng apa physical touch.
2: Oke, physical touch. Yes. Aduh. Oke. Oke, kita lanjutin lagi teman-teman ya. Ngobrol-ngobrolnya setelah beberapa lagu setelah ini. Buat teman-teman yang mau gabung juga ya keseruan malam hari ini, boleh banget. Langsung aja WhatsApp di mana nih teman-teman?
3: Di
4: 0811-4894-990.
2: Oke, teman-teman semuanya jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di
3: 89 FM.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: sebenarnya dia tidak punya akses begitu ya untuk pelayanan konseling kesehatan mental tersebut. Dan itu yang harus diantisipasi oleh pemerintah, bahwa kemungkinan masih banyak
1: totalnya Rp143.500 ya kak.
2: Oke. Bayarnya pakai QRIS bisa?
3: Kris, bukan QRIS.
4: Hah, emang iya? Bukannya QRIS?
3: Belum tahu ya.
5: Indonesia punya sistem pembayaran yang saling tersambung, yakni QR Indonesian Standard, yang dibuat oleh Bank Indonesia dan diluncurkan bersama Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia atau ASPI serta Lembaga Jasa Keuangan pada 17 Agustus 2019 lalu. Namun, sering menjadi perdebatan di kalangan netizen tentang penyebutan yang benar. Ada yang menyebut QRIS, QRIS, atau ORIS. Kepala Grup Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran DKSPBI, Fitria Irmi Triswati mengungkapkan, pengucapan yang benar adalah QRIS. Jadi, jangan salah ucap lagi ya.
6: Pendengar juga dari Pak Haryanto. Yo, Tom Pro 2, teman terbaik kamu tentunya masih bareng Sukli ya, dan juga siapa nih kalau boleh tahu?
7: Nurul.
6: Dan juga
8: Abdi di sini.
6: Oke. Nah, teman-teman ya, kita masih pada semangat juga ya menemani ruang dengan Teman Pro 2 di malam hari ini, dan tentunya masih dengan topik yang sama nih, Teman Pro 2. Dan kita lanjutin lagi ke pertanyaan-pertanyaan selanjutnya nih ya. Pada siap belum?
7: Sudah. Udah siap belum?
6: Udah siap belum? Jalan-jalan. Ini kayaknya lagunya lagi hype juga sih sebenarnya. Oke, kita balik lagi ya. Kita balik lagi ke pertanyaan selanjutnya nih. Nah, kita mulai dari siapa dulu? Kak Abdi atau Kak Nurul nih?
8: Bebas.
6: Oh, bebas. Iya. Sudah ya, udah langsung nanya aja, langsung bebas yang mau jawab duluan siapa boleh ya.
8: Boleh.
6: Nah, teman-teman, kalau malam ini teman-teman tuh bisa mengirim satu pesan ke seseorang yang pernah bikin teman-teman atau yang mungkin sedang bikin teman-teman jatuh hati karena hal kecil. Teman-teman mau bilang apa nih kira-kira?
7: Hei, kita beda agama.
6: Waduh, berat ini guys. Berat ini guys. Siapa tuh beda agama? Waduh, spill dong. Aduh, jangan.
7: Aduh, jangan.
6: No, ya. No. Tapi gak apa sih, misalnya kalau mau spill inisial ya, mungkin barangkali teman-teman yang mendengar di Pro 2 Fak-Fak mungkin bisa merasa tersindir. Waduh, ternyata aku juga merasakan yang sama kan, Nurul. Oke, nah kalau kami sendiri gimana nih? Kalau bisa ngirim satu pesan ya ke orang, ke seseorang yang mungkin pernah atau sedang bikin Kak Abdi jatuh hati ya karena hal kecil, kira-kira Kak Abdi mau bilang apa nih?
8: Paling ngucapin terima kasih ya. Terima kasih untuk segalanya mungkin.
6: Seperti okay. Waduh, sweet ya. Nurul ya.
7: Masya Allah, sweet banget.
6: Sweet banget, oke. Ini agak deep juga ya pertanyaannya ya. Mungkin bisa didefinisikan juga. Kira-kira menurut teman-teman ya, apa definisi cinta yang sederhana tapi tulus?
7: Cinta yang sederhana tapi tulus? Yang pasti dia harus dilakoni dengan tulus dulu.
6: Oke.
7: Terus dilakoninya itu juga bareng-bareng. Saling ngerti antar sesama pasangan. Terus kayaknya udah sih, aku itu aja. Aku belum bisa mendefinisikannya secara gimana gitu.
6: Oke. Nah, kalau dari kamu sendiri gimana nih?
8: Kebanyakan dari tadi udah disikat semua ya. Sama Kak Sabrina ya udah ya.
6: Ini kayaknya memang sebenarnya kalau Kak Nurul ini benar-benar kayak ketika kita emang ditanya ya, kayak kita tuh tim ya. Udah, oh iya ya, sama-sama gitu ya kan.
8: Iya, kadang-kadang gitu.
6: Terwakilkan gitu ya. Karena jawaban yang kita lontarkan tuh kayak memang sudah terwakilkan gitu.
8: Benar.
6: Oke.
7: Jadi boleh mungkin dikasih versi panjangnya atau ya? Versi singkatnya ya.
6: Mungkin more specific mungkin ya.
8: Mungkin paling dari ininya ya kali ya.
6: Apa tuh?
8: Dari setiap perlakuannya kali ya. Itu sih biasanya karena dari perlakuan orang ke kita dulu gimana.
7: Bener banget.
8: Karena itu yang paling utama sih sebenarnya. Kalau kita ngerasa nyaman, ngerasa cocok, pasti kan kita juga ngerasa, oh orang ini cocok nih buat kita.
6: Oke.
8: Kalau aku sih gitu.
7: Okay. Yang intinya kalau situ baik sama kita ya, kita bakal baik.
8: Benar.
7: Aku hantam kita. Hey.
8: Oh, jadi ada feedbacknya ya.
6: Oke.
7: Sorry.
6: Oke, kita lanjutin lagi teman-teman ya. Kira-kira nih kalau boleh memilih ya, perhatian kecil apa yang paling teman-teman ingin terima dari pasangan atau orang yang teman-teman sayang gitu? Perhatian kecil seperti apa gitu?
7: Ya diperhatiin secara tulus.
6: Diperhatiin secara tulus mungkin apa gitu ya? More spesifiknya atau apa gitu?
8: Kayak perlakuan apa sih, nyatanya apa sih gitu?
7: Apa ya?
8: Gitu ya?
6: Ya. Gitu kan? gitu.
7: Perlakuan nyatanya?
8: Iya.
7: Banyak sih sebenarnya kalau mau dibilang perlakuan nyatanya itu pasti kan bakal banyak banget yang bisa disebutin satu-satu. Jadi makanya aku ngomongnya ya diperhatiin secara tulus aja, banyak semua
8: yang udah di ini ya, udah dirangkum semua di situ ya.
7: Jadi kayak ya fokusmu ya untuk buat aku aja gitu.
6: Oke. Nah, ini juga Sukli kepo banget nih, Kanul Kabdi. Kira-kira siapa orang pertama nih yang terlintas di pikiran teman-teman saat mendengar tema malam hari ini?
7: Tadi apa ya temanya? Lupa, mohon maaf.
6: Jadi malam hari ini tuh temanya tuh hal kecil yang bikin jatuh cinta gitu. Gimana kan lu ingat mantan ya? Ups, salah. Bercanda ya.
7: Gak apa-apa, it's okay, it's okay.
6: Udah, serius nih, kira-kira siapa orang pertama yang terlintas di pikiran Kak Nurul saat mendengar tema malam hari ini?
7: Mama sih.
6: Mama.
8: Benar banget lagi.
6: Oh, sweet banget.
7: Mama yang terlintas. Karena kenapa ini baru kejadian beberapa hari yang lalu ya.
6: Okay.
7: Si aku nih tangannya tuh bahasa gampangnya kena pisau. Terus si ibunda nih paniknya setengah luar biasa yang biasa kalau kayak enggak ada apa-apa ya udah kayak ya udah biasa-biasa aja. Tapi kayak kemarin tuh memang baru pertama kali lihat. Ya bukan baru pertama kali sih, mungkin udah lama gak lihat ya. Kemarin tuh benar-benar lihat lagi paniknya mama pas anaknya kembali terluka gitu. Padahal cuma gara-gara pisau doang. Jadi kayak, wah tadi kayak suatu kesenangan jujur sebenarnya. Kayak, wah mas ternyata masih diperhatiin ya.
6: Masih perhatiin, waduh. Oke. Karena kalau abis sendiri gimana, sama berarti ya?
8: Sama, mama. Tapi definisinya karena kalau anak cowok pasti kembalinya ke mama kan.
6: Iya.
8: Kalau anak cewek baru ke bapak gitu sih. Cinta pertamanya kayak gitu. Kalau anak cowok pasti ke mamanya. Mungkin teman-teman di rumah juga pasti ngerasain kayak gitu.
6: Biasanya sering sih sebenarnya.
8: Sering kan?
6: Iya, sering. Oke, kita lanjutin lagi pertanyaan selanjutnya ya. Kira-kira nih satu kata untuk menggambarkan seseorang yang selalu membuat teman-teman merasa dihargai gitu. Satu kata.
7: Satu kalimat kali.
6: Boleh deh, satu kalimat, satu kata, satu kalimat boleh deh.
8: Satu paragraf boleh.
6: Maruk ya.
7: Oke, Cabdi dulu boleh.
6: Satu kata mungkin.
8: Apa sih tadi pertanyaannya?
6: Satu kata untuk menggambarkan seseorang yang selalu membuat teman-teman tuh merasa dihargai. Apa tuh kira-kira?
8: Satu kata. Untuk orang yang
6: untuk menggambarkan seseorang yang selalu membuat kalian tuh merasa dihargai gitu.
8: Apa ya?
7: Bingung kan?
8: Karena saking banyaknya kali ya.
6: Banyak apa?
8: Tidak bisa diungkapkan.
6: Oke, aduh, puitis banget ya.
7: Aduh, sangat puitis nih.
6: Oke. Berarti saking banyaknya ya nggak bisa gitu ya, nggak bisa ya,
8: tidak bisa diutarakan dengan kata-kata tentu ya.
6: Oke.
7: Cukup diutarakan dengan senyuman dan tindakan balik.
6: Oke. Nah, Kanurul Kak Abdi ya, nggak kerasa juga kita udah di penghujung sesi, tentunya udah di pukul 22:51 waktu Indonesia Timur nih, dan tentunya tinggal 9 menit lagi kita bakal melanjutkan ke program selanjutnya nih. Dan mungkin kita punya closing question ya buat Kakak Nurul dan juga Kak Abdi nih. Nah, mungkin pertanyaannya nih ya, sebelum kita tutup ya malam hari ini ya, satu pertanyaan juga untuk teman-teman produser yang lain atau Kak Nurul dan Kak Abdi nih. Kira-kira apa hal kecil yang akan teman-teman lakukan besok untuk membuat orang seseorang tersenyum?
7: Terus hidup aja. Dan berbuat baik.
6: Iya. Oke. Kalau dari Kak Abdi sendiri?
8: Mengalir aja seperti air. Pasti nanti juga ketemu jalannya.
6: Oke, hulu ke hilir ya. Oke. Nah, dan satu lagi nih. Kalau malam ini teman-teman tuh bisa mengucapkan terima kasih kepada satu orang yang pernah hadir dalam hidup teman-teman atau yang mungkin sedang menjalani bersama orang terkasih nih. Kira-kira siapa orang itu dan kenapa gitu?
7: Balik lagi pasti ke orang tua. Ya, maksudnya makasih karena perjuangannya selama ini dari yang kita masih belum apa-apa, masih kecil sampai sekarang udah besar. Benar. Nah, itu kan pasti pengorbanannya kan
8: gak luar biasa gitu. Tentunya.
7: Jadi love you untuk my mom and my dad.
6: Okay. Nah, kalau dari Gabi sendiri gimana?
8: Ya sama ya.
6: Sama. Oke. Okay.
8: Sejuta sayang untuk kedua orang tua, terutama mama kan. Tidak dipungkiri ya, seluruh orang tua di luar sana juga pasti orang tua hebat.
7: Benar banget.
6: Oke. Satu lagi, last. Ini emang benar-benar last question ya dari Supi ya. Kira-kira apa satu kata nih yang bisa menggambarkan perasaan teman-teman malam hari ini dan juga mungkin ada pesan-pesan untuk teman-teman anak muda fak-fak ya, mungkin sedang menjalani hubungan juga dan juga sedang menjalani naik turunnya dalam satu hubungan gitu. Boleh dong.
8: Satu kata.
7: Silahkan Kak Abdi.
6: Menggambarkan perasaan malam hari ini.
8: Jangan terlalu terlena.
6: Oke. Satu kata yang menggambarkan perasaan.
8: Yang menggambarkan perasaan. Apa ya?
7: Apa? Yang kamu rasakan apa malam ini?
8: Happiness kali ya.
6: Happiness. Oke. Dan ya mungkin pesan-pesan untuk anak-anak muda fak-fak ya.
8: Untuk anak muda di fak-fak nih. Tentang cinta ya.
6: Oke, boleh.
8: Tentang cinta atau apa?
6: Boleh, karena kan memang tema malam hari ini kan ya hal kecil yang bikin kita jatuh cinta, romance nih.
8: Sesuai topik aja kan ya.
6: Iya.
8: Pesannya mungkin kita sebagai anak muda kan masih panjang perjalanan. Jadi ditahan dulu segala egonya. Pikir lagi untuk ngejalanin hal yang perlu kita jalanin sebenarnya.
6: Oke.
8: Karena masih banyak planning yang belum tercapai. Kayak gitu.
6: Oke. Nah, kalau kenal sendiri gimana?
7: Aku jujur, aku sebenarnya pengen ngebacain, sebenarnya bukan diksi ya, aku kayak sempat nulis gitu. Pendek aja sih, kalau diizinin baca boleh enggak?
6: Sangat-sangat boleh malahan ya.
7: Tapi bentar aku cari dulu di mana ya.
6: Oke.
8: Berarti Kak Nurul ini suka kayak nulis-nulis juga berarti?
7: Ya enggak sih, cuma kalau mungkin
8: gabut iseng
7: atau mungkin lagi banyak pikiran, lampiasannya ke situ aja.
8: Iya sih.
7: Nah, ini tulisan ini tuh sebenarnya terinspirasi dari almarhum Anu Mirta Pierre Tandian dengan kekasihnya Rukmini. Kebetulan tulisan ini tuh terinspirasi dari situ, yang dimana isinya itu aku bacain ya.
8: Boleh banget.
7: Jadi di baitnya itu ada tutur bahasanya yang manis membuat siapa saja yang membacanya terpikat, termasuk diriku. Bukan hanya tutur bahasanya saja, namun setiap aksi dan tindakannya membawaku tenggelam dalam dirinya. Keduanya sinkron, tak ada yang tumpang tindih. Laksana, cakrawala, dan sagara yang selalu bekerja sama menciptakan hujan. Dia selalu berhasil membuatku jatuh hati padanya. Setiap kasih sayang, perhatian, dan sentuhannya yang dia berikan padaku merupakan bahasa cinta tersendiri yang membuatku merasa sangat dihargai. Tak kalah juga aku selalu menaruh rasa hormat besarku padanya. Namun ketika aku merasa kasihku sudah sangat besar padanya, ternyata aku salah. Kasihku terkalahkan oleh kasih semesta yang lebih besarnya. Ketika semesta mengambilnya tanpa aba-aba ataupun siup-siup angin, aku tak bisa berbuat apa-apa selain menempatkan diriku dalam sunyi. Hanya ada aku dan siluetnya yang telah berpulang. Tak bisa menyalahkan siapapun atas kepergianmu, musabab Tuhan merangkai kisah hanya sebatas ini. Tuhan Maha tahu mana yang terbaik untukku, dan aku selalu berdoa semoga Tuhan akan melanjutkan kisah ini di surga nanti.
6: Waduh,
8: dalam nih.
6: Kita kayaknya tepuk tangan dulu buat tulisannya ya. Waduh, manis banget nih, Gabi ya tentunya ya. Waduh, oke, okay, thank you juga ya. Kayak gini jadi makin semangat juga malam hari ini ya, meskipun karena emang makin malam tuh kayak the real perasaan kita tuh bisa tertuahkan gitu. Bener ya, bisa banget tersalurkan gitu ya. Dan jujur ya, setelah mendengar beberapa tulisan-tulisan manis dari Kanurul juga ya, bikin hati Yesus juga seperti ya, maksudnya kayak ya tenang juga ya bahasanya ya. Waduh, emang keren banget. Ya mungkin next Kanurul ya bisa sampaikan juga tulisan-tulisan manisnya tentunya di Pro 2 Fakwa.
7: Boleh.
6: Oke, okay, mungkin kita say goodbye dulu ya buat teman-teman semuanya yang sudah mendengarkan ya, mulai dari pukul 22 tadi sampai dengan ini menuju 23.00 ya. Mungkin ada ya kita say goodbye dulu ke teman-teman semuanya. Oke.
7: Okay? Buat teman-teman Pro 2, makasih ya untuk udah ditemani malam ini, walaupun mohon maaf tadi
8: gak random
7: ada agak sedikit ini kekacauan ya, huru hara ya, tapi yeah, itu jangan dibawa, jangan dimasukin ke hati tuh, cuma candaan ya. Yeah, anak muda dengan generasi Gen Z tingkat akhir.
6: Benar. Oh ya, dari Kadi sendiri
8: apa nih?
6: Apa, bebas aja gitu.
8: Say goodbye aja kali.
6: Ya, goodbye gitu ya.
8: Ya, terima kasih buat yang udah denger kan. Mm-mm. Tentunya udah ngeluangin waktu.
6: Oke.
8: Okay. Sampai jumpa
6: di kesempatan
7: lain waktu.
6: Oke ya, teman-teman, malam hari ini kita seru banget tentunya ya. Dan juga syukur juga sekalian mau izin ini juga mungkin nanti kita bakal teman-teman masih bakal dengar suara Sophie juga kok di tutup siaran nanti, tapi sekalian aku juga mau pamit undur diri dari ruang siaran 82. Thank you juga buat teman-teman yang udah stay tune dari pukul 20.00 sampai dengan 24.00 waktu Indonesia Timur. Semoga kita bisa ketemu lagi di kesempatan berikutnya dan keseruan-keseruan berikutnya buat teman-teman semuanya. Setelah ini kita bakal masuk ke program Jazz Music ya, di mana musik yang akan berbicara untuk menemani keseruan dan aktivitas semalam hari ini. Oke, teman-teman berdua, bye-bye semuanya ya. Jangan lupa buat tetap stay tune terus di 89 FM.

0: yang telah sembuh.
1: Aduh, susah banget mau tidur. Umur Amas Mesorda makin tua, tapi belum bisa jadi apa-apa. Skripsi nggak kelar-kelar, mau nyoba kerja, tapi bingung mau kerja di mana. Orang tua udah nuntut ini itu. Ah, capek banget mikirnya.
2: Udah, kamu gak usah terlalu jauh mikirnya. Kamu udah keren banget bisa sampai kuliah kayak sekarang ini. Kamu tinggal berusaha lagi, fokus, dan sisanya serahin aja pada Tuhan.
3: Udah, slow aja. Nikmati dulu waktumu. Skripsinya mah nanti-nanti aja, gampang.
2: Gak boleh kayak gitu, kamu harus merhatiin masa depan kamu. Tapi gak perlu juga mikir berlebihan. Gak usah takut, overthinking berlebihan itu gak baik loh. Coba deh sekarang tarik napas dalam-dalam dan istirahatlah.
3: Alah, udahlah, kamu tuh di masa depan gak bakal jadi apa-apa. Masih ada orang tua kan, minta duit aja terus ke mereka.
2: Janganlah, kamu harus yakin. Kamu pasti bisa berubah untuk masa depan lebih cerah. Dan gak perlu dipikir, tapi dijalanin aja.
3: Dih, jangan kegeran deh, kamu tuh gak pantas. Kamu gak bisa apa-apa, coba dipikir, sampai sekarang aja kamu. Woi, malah tidur.
2: Lah, kok kesannya jadi kita yang overthinking ya?
3: Iya sih, emang jebak banget overthinking.

0: jalan langsung sepak bolanya.
1: Aduh, donatku jatuh. Ambil lagi gak ya? Tapi belum 5 menit, sayang kan?
2: Hayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan, kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh. Orang-orang barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Dawson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah.

0: kalau tidak panasnya panas gerah, ya dinginnya basah banget. Kenapa Indonesia cuma punya dua musim aja ya?
1: Indonesia terletak di bumi tengah atau pada garis khatulistiwa, garis yang membagi bumi menjadi dua secara vertikal. Nah, negara-negara yang berada di garis itu disebut negara tropis, negara yang hanya memiliki dua musim saja karena perubahan intensitas cahaya matahari yang tidak signifikan. Ketika suhunya sedang tinggi, terjadilah musim kemarau. Lalu ketika suhunya dingin, daya tampung udara tidak sebanyak saat suhunya panas. Jadi terbentuklah awan dan badai petir sebagai pertanda musim hujan. Itu penyebabnya kenapa Indonesia hanya punya dua musim saja.

0: apa salahku? Kenapa harus aku yang kena bully?
1: Jadilah cahaya, bukan kegelapan. Sebarkan kebaikan, bukan kebencian. Stop bully, karena tak ada satupun yang pantas mendapat perlakuan perundungan.

0: Teman serba digital, bagaimana cara mendengarkan radio? Jangan ketinggalan info, RRI sekarang ada aplikasi digitalnya loh. Oh ya, bagaimana caranya? Download di App Store atau Play Store RRI Digital.
1: Oke, ada apa saja di RRI Digital sih?
0: Kamu bisa mendengarkan RRI seluruh Indonesia untuk Pro 1 Fak-Fak atau Pro 2 Fak-Fak. Nih caranya, buka aplikasi RRI Digital, terus klik radio, pilih Pro 1 atau Pro 2, dan klik Fak-Fak.
1: Wih, ternyata berdasarkan update RRI seluruh Indonesia ya.
0: Jadi kalau kangen kampung halaman, silakan pilih. Betul, ada Makassar, Medan, Ambon, Jogja juga ada.
1: Iya, semua kota yang ada di RRI-nya ada di RRI Digital ya.
0: Dan banyak kanal-kanalnya, ada komunitas, podcast, berita, dan lainnya.
1: Jadi tunggu apa lagi, mau program musik, informasi, atau edukasi, semua ada di RRI Digital.
2: 89 FM Pro 2 Fak-Fak,
3: terbaik kamu.
2: Follow Facebook, Instagram, at

0: salahku. Kenapa harus aku yang kena bully?
1: Jadilah cahaya, bukan kegelapan. Sebarkan kebaikan, bukan kebencian. Stop bully, karena tak ada satupun yang pantas mendapat perlakuan perundungan.

0: wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndi, fanpage Facebook Indonesia Pro Indi. Indonesia Pro Indi, dari kamu untuk kamu.
1: Kampung Jawa, tapi warganya tak bisa berbahasa Jawa. Kedengarannya aneh ya, tapi itulah faktanya. Di tengah hirup-pikuk kota Bangkok, Thailand, ada sebuah kampung bernama Kampung Jawa. Penduduknya memang keturunan orang Jawa. Melansir dari laman Good News from Indonesia, Kampung Jawa ada sejak 200 tahun lalu. Raja Chula Longkorn yang memerintah saat itu mendatangkan orang-orang Jawa untuk membangun taman dan gedung pemerintahan di Bangkok. Selanjutnya, orang Jawa pun bermigrasi dengan cepat ke Bangkok. Keseharian mereka kental dengan nuansa Jawa. Namun, mereka tak dapat berbahasa Jawa. Bahasa yang digunakan bahasa Inggris dan Thai. Uniknya, mereka masih melestarikan tradisi Jawa seperti kenduri dan mantu. Kulinernya juga otentik Jawa, ada nasi kuning ambengan, sayur asem, nogosari, dan lainnya.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Bangsa kami adalah ciptaan perjuangan, bukan warisan penjajah. Kami menolak pandangan bahwa kami dijajah selama 350 tahun. Karena yang benar adalah pahlawan kami yang memperjuangkan kemerdekaan selama 350 tahun. Saya adalah Batak.
1: Saya adalah Jawa.
2: Saya adalah Minang.
3: Saya Papua.
0: Kami adalah wajah-wajah bangsa Indonesia yang beraneka ragam. Dan itulah kebanggaan kami.

Siapa yang tidak kenal istilah fotografer? Sebuah profesi yang saat ini banyak digemari masyarakat dan sangat dibutuhkan untuk mendokumentasikan setiap momen yang ada. Tapi tahukah kalian siapa fotografer pertama di Indonesia? Dia adalah Kasihan Cepas. Lahir di Yogyakarta pada tanggal 15 Januari 1845. Cepas mengawali karirnya sebagai anak magang di bawah bimbingan Simon Willem Kamerik yang merupakan anggota fotografer Keraton Kesultanan Yogyakarta. Hingga pada tahun 1871, Cepas akhirnya terpilih menjadi pelukis dan fotografer Keraton Yogyakarta. Setelah menjadi fotografer Kesultanan, Kasihan Cepas pun mendirikan studio foto pribadi miliknya yang bertempat di lantai 2 rumahnya yang berada di daerah Loji Kecil Wetan yang sekarang dikenal dengan nama Jalan Mayor Suryotomo, Yogyakarta.

Gelombang Pro 2 dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhir pula tugas kami menyelenggarakan acara siaran Pro 2 di sepanjang hari ini, tanggal 3 bulan Juni tahun 2020. Kita akan jumpa kembali besok pagi pada

Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya, Lukman Tara. Warta berita malam hari ini kita awali dari Wakil Ketua MPR RI, Lestari Murdiat, yang mendesak semua pihak terkait...

Hasan kirimkan umpan lambung. Hampir saja dicuri tadi bola, namun berhasil dicuri kembali oleh pemain Australia yang langsung tendang bola jauh ke depan. Diamankan bola lagi-lagi. Lemparan ke dalam Omar Marmus. Di lini pertahanan sisi sebelah kanan Australia kali ini mencoba membangun serangan. Imam Ashour pindahkan ke sebelah kanan kepada Muhammad Hani. Hani pendek kepada Hasim Hasan. Masih Hasim Hasan mendekati kotak penalti Australia dari sisi sebelah kiri gawang Australia. Kirimkan umpan tarik, namun disapu saja oleh Jack Gerson tadi. Bola jatuh di kaki Muhammad Torre tadi. Kirimkan umpan yang tidak akurat tadi Torre, dan bola justru meninggalkan lapangan pertandingan. Dan kali ini lagi-lagi peluang dimiliki oleh Mesir melalui tendangan sudut dari sisi sebelah kiri. Bersiap-siap, menit-menit rawang, fokus dan disiplin dari kedua kesebelasan karena sudah memasuki menit yang kedua. Tambahan waktu diberikan sebanyak 5 menit di babak yang kedua ini. Tendang sudut akan dilakukan oleh Mohamed Salah. Memberikan isyarat, sudah melambung, tinggi datangnya bola, disundul saja oleh Sultan. Terjadi duel bola udara, disapu saja bola, menjauhi kotak penalti Australia. Kembali jatuh di kaki Mohamed Salah. Berikan kepada Asia, kembalikan kepada Salah, kirimkan umpan crossing, oh disundul saja, oh hampir saja, umpan dari Muhammad Salah disundul tadi oleh Rami Rabia, namun mampu dengan cukup baik tadi, diamankan atau ditip tadi oleh Patrick Beats. Masih selamat gawang Australia. Kembali tendangan sudut akan dilakukan. Kali ini dari sebelah kanan Omar Marmus sudah dilakukan. Melambung bola. Kali ini jatuh di kaki Muhammad Salah. Tendangan sudut. Muhammad Salah mampu dengan mudah tadi ditangkap oleh Patrick Beats. Tendangan dari Muhammad Salah karena masih cukup lemah. Langsung tendang bola jauh ke depan. Lebih dekat kepada penjaga gawang dari Mustafa Sober. Langsung berikan umpan pendek kepada rekannya. Imam Ashour kali ini alirkan bola ke sisi sebelah kiri, ada Omar Marmus. Masih Omar Marmus, pendek kepada Mahmoud Rezeki. Tarik mundur lagi ke belakang kepada Imam Ashour. Masih Imam Ashour, pindahkan ke tengah kepada Marwan Atiyah. Alirkan kali ini ke sebelah kanan, ada Muhammad Salah. Muhammad Salah kepada Marwan Atiyah, tendang masuk. Oh, masih membentur kaki Jack Irvin. Lagi-lagi mencoba membangun serangan, bola jatuh di kaki para pemain Mesir. Dari sisi sebelah kanan ada Muhammad Salah kepada Muhammad Hani tadi. Oh, mampu dicuri tadi bola. Sapu saja bola jauh ke depan. Di dekat kepada penjaga gawang Mustafa Sober. Masih Mustafa Sober, pendek saja. Berikan bola kepada Yasir Ibrahim. Alirkan ke sisi sebelah kanan ada Hasim Hasan. Hasim Hasan masih mengotak-atik, dia mencoba melewati dua pemain dari Australia. Pindahkan ke tengah kepada Imam Ashour. Masih mencari rekannya Imam Ashour. Pindahkan lagi ke sisi sebelah kanan, ada Muhammad Salah. Muhammad Salah mendekati kotak penalti. Muhammad Salah mengotak-atik bola, dia memasuki kotak penalti. Tendang langsung, oh, hampir saja Hasim Hasan tadi. Namun tendangannya masih mampu ditahan tadi oleh Hari Sotar. Dan bersamaan dengan momen tersebut, wasit

0: ya Mesir dia gagal memanfaatkan momentum. Kita tahu setelah unggul 1-0 di babak pertama, mereka malah memulai babak kedua dengan tempo yang lambat sehingga bisa dimaksimalkan oleh Australia yang tampil begitu agresif hingga menyamakan kedudukan. Dan sejatinya setelah imbang 1-1, Australia dengan penuh percaya diri masih bisa tampil mendominasi, terus menyerang, mengancam Mesir. Baru di akhir-akhir pertandingan babak kedua, Mesir seolah mendapatkan angin segar, terus menebar angin aman. Kita lihat di situ ada pengaruh besar yang diberikan Mo Salah setelah di hampir sepanjang jalannya pertandingan tidak mendapatkan suplai di dalam kotak penalti. Akhirnya dia mengambil inisiatif untuk kembali posisi aslinya, dia di sayap kanan, dan terbukti dengan banyaknya bola yang mengarah ke Salah menjadi sebuah ancaman-ancaman berarti dari kubu Mesir, walaupun tetap pada akhirnya tidak ada gol tambahan yang tercipta hingga akhirnya pertandingan pun harus dilanjutkan ke babak tambahan.
1: Iya, Anda tadi mengatakan bahwa terlalu beresiko jika Mesir bermain bertahan, dan ya akhirnya tercipta gol dari Australia. Tapi Anda melihatnya ini karena memang Mesir cenderung lebih bertahan atau memang Australianya yang merubah strategi dan lebih agresif sehingga membuahkan gol?
0: Ya, satu sisi Australia melanjutkan permainan agresif yang sempat ditunjukkannya di akhir babak pertama, kembali dilakukan di awal babak kedua. Begitupun Mesir yang padahal di awal babak kedua pertandingan baru berjalan 1 menit sempat mendapatkan peluang emas melalui Omar Ramos yang gagal menjadi gol, namun setelahnya mereka

Selamat pagi teman perdua, inilah Radio Republik Indonesia program Perdua Fak-Fak mengudara pada frekuensi FM 89 MHz kembali menyelenggarakan siaran sepanjang pagi hingga malam hari Sabtu 4 Juli 2026 dari Jalan Kapten PTDN 72 Fak-Fak. Kami ucapkan selamat pagi, tetap kreatif dalam membangun bangsa. Sekali di udara, tetap di udara.

0: Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman berdua. Selamat pagi di hari Sabtu. Ya teman berdua, di hari Sabtu ini kalian bersama Abdi Jepernata ya di segmen Sepada edisi 4 Juli 2026. Seperti biasa di Sepada kali ini, seperti biasa-biasanya ya, dari jam 5 sampai jam 10 nanti Abdi bakal nemenin pagi kalian di hari Sabtu ini. Kita happy-happy, kita bahas hal-hal yang unik, kita bahas tentang sepak bola juga, dan semua hal yang pengen dibahas boleh banget kalian sharing aja ke Abdi. Bang Abdi, kita bahas ini bang, ini lagi rame, boleh banget. Pokoknya kirim aja ide kalian di nomor WhatsApp kami di 0811 4894 990, atau juga bisa chat di RRI Digital. Oke, tapi selama 1 jam ini seperti biasa juga ya, dari jam 5 sampai jam 6 kita hanya just mustik untuk pemanasan. Nanti di segmen jam 6 sampai jam 7 dan lainnya, nanti kita baru gas, kita kasih pembahasan-pembahasan, obrolan-obrolan yang sangat seru. Oke teman berdua, langsung aja ya, ini ada lagu Adifa dengan Tak Lagi Sendiri.
1: Pindahkan lagi ke tengah para pemain dari tim Mesir kali ini.

0: zaman serba digital, bagaimana cara mendengarkan radio?
1: Jangan ketinggalan info, RRI sekarang ada aplikasi digitalnya loh.
0: Oh ya? Bagaimana caranya?
1: Download di App Store atau Play Store RRI Digital.
0: Oke, ada apa saja di RRI Digital sih?
1: Kamu bisa mendengarkan RRI seluruh Indonesia untuk Pro 1 Fak-Fak atau Pro 2 Fak-Fak. Nih caranya, buka aplikasi RRI Digital, terus klik radio, pilih Pro 1 atau Pro 2, dan klik Fak-Fak.
0: Wih, ternyata berdasarkan update RRI seluruh Indonesia ya.
1: Jadi kalau kangen ke pengalaman, silakan pilih. Betul, ada Makassar, Medan, Ambon, Jogja juga ada.
0: Iya, semua kota yang ada di RRI-nya ada di RRI Digital ya.
1: Dan banyak kanal-kanalnya, ada komunitas, podcast, berita, dan lainnya.
0: Jadi tunggu apa lagi, mau program musik, informasi, atau edukasi, semua ada di RRI Digital.

Apakah kalian tahu dunia balap tidak hanya tentang kecepatan dan keterampilan, tapi juga tentang teknologi canggih yang digunakan para pebalap? Salah satu teknologi yang menarik perhatian adalah baju balap dengan teknologi tinggi. Baju balap modern sekarang dilengkapi dengan bahan-bahan khusus yang tidak hanya ringan dan aerodinamis, tetapi juga memiliki fitur keamanan tinggi. Misalnya, beberapa baju balap kini dilengkapi dengan sensor untuk memonitor kesehatan pembalap, seperti detak jantung dan suhu tubuh. Tidak hanya itu, beberapa baju balap juga memiliki teknologi pendingin untuk membantu menjaga suhu tubuh pembalap tetap stabil selama balapan. Dengan semua inovasi ini, para pembalap tidak hanya lebih aman, tetapi juga bisa meningkatkan performa mereka di lintasan. Bagaimana? Menarik kan?

0: baca berita di rri.co.id kan?
1: Iya dong kak, kan berita-beritanya terpercaya dan aktual.
0: Dan pastinya ada berita khusus Kabupaten Fak-Fak.
1: Nah, sekarang rri.co.id sudah bisa di-download di Play Store dan App Store dengan nama RRI News.
0: Berarti semakin mudah kita mengakses berita-beritanya, Din.
1: Betul, jadi segera download

0: sih rame-rame?
1: Itu pasangan baru digerebek.
0: Digerebek? Emang kenapa? Digerebek sama siapa?
1: Pihak berwajib lah. Dapatan lagi berduaan tuh. Pesta narkoba.
0: Wah, kapok lu. Selamat datang deh di rumah baru.
1: Hah? Rumah baru?
0: Bui. Masih mau menderita karena narkoba? Narkoba, sumber pelengkap penderitaanmu.

0: kualitas udara di Jabodetabek sangat sangat buruk.
1: Kok tadi saya ngomong ke dia agak kasar ya? Dia marah nggak ya? Kok saya jadi ngomong kayak gitu? Tapi tenang, tenang. Kamu udah benar kok. Dia pasti tidak marah. Kamu harus jadi lebih baik lagi ya. Iya, harus lebih baik.
2: Pernahkah kamu mendengar istilah Jouska? Jouska berasal dari bahasa Yunani Jouskao yang berarti berbicara dengan cepat atau bersemangat. Jouska merupakan istilah psikologi salah satu bentuk imajinasi, yaitu kemampuan untuk membentuk gambaran atau ide yang tidak nyata. Jouska dianggap sebagai suatu bentuk dari self-talk, yaitu percakapan yang dilakukan manusia dengan dirinya sendiri. Tanpa kita sadari, hal ini sering kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Apakah kamu pernah mengalami Jouska?

0: Permisi kak, kita udah mau closing. Ini bilnya, nanti pembayarannya di kasir ya kak.
1: Oke bang, ini kita cek dulu ya.
2: Aku americano 1 15.000. Dimsum 1 porsi juga 15.000. Terus rice bowl 1 20.000. Nah ini nih pas-pas. Pesanan aku semuanya pas ya, 50.000. Tolong bayarin ya.
1: Oke bentar ya, aku ngitung pesanan aku juga.
3: Vanilla latte 18.000, kentang goreng 15.000, spaghetti 24.000, 18 tambah 15 tambah 24 jadi.
2: Ngapa Win? Belum siap ngitungnya.
1: Cobalah tolongin dulu kawan kau nih, susah kali ngitungnya.
2: Mak, ngitung segitu aja nggak bisa.
1: Bukannya nggak bisa weh, agak susah aja nih angka-angkanya.
2: Alasan. Makanya jangan dikit-dikit AI, dikit-dikit AI, kan jadi susah mikir.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.
5: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
6: Aduh, hoax tuh.
5: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
6: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: pecat lowongan kerja. Hanya duduk manis depan komputer bisa jadi miliarder. Cukup registrasi dengan mengirim foto selfie bareng KTP.
1: Mana ada kerjaan macam kayak gitu? Yang ada kamu kena tipu.
0: Hah? Kena tipu?
1: Foto selfie bersama KTP itu data rahasia registrasi layanan online. Kalau kamu mengirim foto selfie ke orang gak jelas, mereka bisa bikin akun atas nama kamu. Terus foto selfie dan KTP kamu itu bisa dijual di pasar gelap. Kemudian data kamu bakal dipakai sesuka hati sama pembelinya. Kamu mau?
0: Ih, takut. Ya, gagal jadi miliarder.

0: sebaliknya ada 50.
1: Ketika Anda sedang berada di ruangan terbuka dan rambut berdiri tegak, saat cuaca sedang mendung gelap atau hujan, ini adalah tanda bahaya. Karena bisa menjadi salah satu tanda, petir akan menyambar. Ini bisa terjadi karena adanya energi listrik yang kuat di tubuh dan meningkatnya medan listrik di sekitar lokasi. Energi atau muatan positif di tubuh manusia secara teknis akan menarik muatan negatif yang ada di awan yang menghasilkan petir. Dan hal inilah yang bisa menyebabkan serangan petir datang, hingga menyambar objek atau orang yang ada di sekitar medan listrik. Potensi tersambar petir juga semakin meningkat ketika seseorang berdiri di dekat objek yang menjulang seperti tiang bendera atau pohon.
2: Pro 2 FM, terbaik kamu. Pro 2 FM.
0: Pendengar, namun kalau Anda melihat dari sisi

0: baca berita di rri.co.id kan?
1: Iya dong kak, kan berita-beritanya terpercaya dan aktual.
0: Dan pastinya ada berita khusus Kabupaten Fak-Fak.
1: Nah sekarang rri.co.id sudah bisa di-download di Play Store dan App Store dengan nama RRI News.
0: Berarti semakin mudah kita mengakses berita-beritanya, Din.
1: Betul, jadi segera download RRI News dengan Play Store atau App Store untuk mengikuti perkembangan informasi Fak-Fak, Papua, Indonesia, dan dunia.

Pernah kepikiran gak sih, kenapa pesawat warnanya putih ya? Nah lo, menurut R. John Hansman, ahli aeronautika dan astronautika, warna putih berkaitan pada thermal atau suhu. Warna putih memantulkan sinar matahari dan mencegah pesawat dari panas berlebihan. Keuntungan lain dari warna putih adalah hanya membutuhkan waktu singkat untuk menurunkan suhu pesawat setelah mendarat. Kemudian terkait alasan keamanan, warna putih memudahkan pemeriksaan celah dan bagian lekukan badan pesawat. Warna putih membuat tanda korosi atau perubahan yang disebabkan reaksi kimia lebih gampang terlihat, termasuk jika terjadi kebocoran minyak.

0: kebanggaan bisa ada di 16 besar.
1: Harganya berapa? Cuma 250 juta. Wah, murah banget.
2: Kapan ya jadi sultan? Eh, Pit, mau kerja gampang tapi cepat kaya enggak?
3: Ngapain? Ngepet.
2: Yeah, bukan. Jadi trader. Kita deposit uang di awal, tapi bisa dapat untung miliaran kalau menang. Tuh. Lihat deh, dia ini trader. Sekarang udah jadi afiliator. Umur 25, udah bisa hidup mewah.
3: Aduh, flexing doang itu mah. Supaya banyak yang gabung. Padahal nih ya, sistemnya gak akan ada yang menang. Malah nanti uangnya masuk ke kantong si afiliator. Kan rugi di kita.
2: Masa sih? Padahal aku sempat percaya loh.
3: Trading sih gak masalah, tapi harus pastiin legalitas platform tradingnya berizin Bappebti atau OJK. Harus paham juga nih soal resiko sama hasilnya.
2: Ngeri ya, padahal niat pengen jadi sultan malah bisa stres karena duit hilang.

0: Info Pro 2 FM.
1: Spada,
2: spada.
3: Selamat pagi teman Pro 2.
4: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: teman, hidup ini penuh kesibukan. Namun di balik segala rutinitas, jangan lupa bahwa hakikat hidup adalah beribadah kepada Tuhan. Ingatlah, semakin kita dekat dengan Tuhan, semakin hati terasa tenang. Ibadah bukan beban, tapi sumber kekuatan. Yuk, kita jaga semangat beribadah karena ketaatan hari ini adalah bekal untuk hari esok.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
2: Loh, Cak, kamu kenapa? Kok kayak ketakutan gitu sih?
3: Tadi itu pas diangkot mau berangkat sekolah, ada cowok di sebelah aku yang pegang batat aku.
2: Kamu teriak atau bilang ke orang gitu gak? Biar pelakunya ketangkap.
3: Aku takut. Aku langsung turun dan gak negur dia karena udah takut banget, Dev. Aku tuh gak tahu aku harusnya gimana nih.
2: Wah, gak beres sih ini, Cak. Itu udah masuk dalam kategori pelecehan seksual loh. Dan kamu harus tegas. Saat kamu terkena pelecehan seksual, lapor ke Komnas Perempuan agar dibantu dan diproses. Jangan pernah takut melawan agar pelaku jera, karena kamu tidak sendirian.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: itu bundar ya.
1: Sahabat, saat ini orang-orang mulai sadar untuk selalu mengkonsumsi vitamin C untuk meningkatkan sistem imun seperti jeruk, belimbing, buah naga, dan banyak buah-buahan lain. Tapi tahukah kamu, vitamin C pertama kali diisolasi pada tahun 1928. Pada tahun 1932, ditemukan fakta vitamin ini dapat berfungsi mencegah sariawan. Dan Albert James Georgia menerima penghargaan Nobel dalam fisiologi atau kedokteran pada tahun 1937 untuk penemuan ini.

0: 100 terus ditambah 200. Hehehe, lumayan nih.
1: Widih, yang lagi ngitung duit laris manis nih. Udah jualan berapa kilo?
2: Ya, lumayan lah, 30 kiloan.
3: Tapi untungnya tipis banget.
2: Masa sih?
3: Biar untungnya gede, mending kurangin aja timbangannya.
2: Itu sih ide sesat. Gak, dosa.
3: Alah, yang penting kan dapat untung gede. Lagian ya, pembeli gak akan tahu kok kalau timbangannya dikurangin. Kan cuma dikit.
2: Aduh, itu namanya curang. Sebagai penjual, kita harus jujur biar berkah.
3: Lagian ya, kalau misalnya ketahuan ngurangin timbangan terus dilaporin, kita bisa kena hukum pidana.
2: Kan repot.
1: Iya juga ya. Kamu kok jadi orang baik banget sih. Ya udah, aku ambil 5 kilo dulu ya, bayarnya besok.
2: Ya, ambil lagi. Yang kemarin aja belum bayar.

Siapa yang tidak mengenal tempe? Seluruh masyarakat Indonesia pasti mengenal makanan yang satu ini. Dan tidak ada yang menduga bahwa cita rasa yang sederhana itu pun membuat dunia jatuh cinta.

0: Pecinta tempe di luar negeri pun menjuluki tempe sebagai magic food atau makanan ajaib. Makanan khas rakyat Indonesia yang mendunia ini jauh dari kata kampungan, karena sudah banyak yang tahu bahwa makanan ini sudah lama mendunia.
1: Tempe putih berarti urung mateng, tempe coklat berarti uwis mateng, tempe ireng berarti anu geseng, tempe putih coklat ireng aku seneng.
0: Di negeri seperti Jepang, Prancis, Inggris, Australia, dan Amerika Serikat, penggemarnya pun rela memproduksi tempe di negerinya sendiri dan bahkan ikut mempromosikannya.
1: Di mana-mana tempe enak, orang apa? Orang kepenak.
0: Di Jepang ada Rustono yang sukses menjadi pengusaha tempe. Anna Larderet, perempuan Prancis yang memperkenalkan tempe di Eropa, sehingga dijuluki Ibu Tempe Eropa. Ada juga William Michel yang mengkampanyekan makan tempe di Inggris. Lalu sebuah toko koperasi bernama French Broadfoot di North Carolina, salah satunya juga menjual laris tempe. Terakhir di Australia, ada pula warga lokal bernama Amita Buising yang jatuh cinta kepada tempe. Ia bahkan memproklamasikan diri sebagai duta tempe.
2: Di mana-mana tempe.

0: zaman serba digital. Bagaimana cara mendengarkan radio?
1: Jangan ketinggalan info, RRI sekarang ada aplikasi digitalnya loh.
0: Oh ya? Bagaimana caranya?
1: Download di App Store atau Play Store RRI Digital.
0: Oke, ada apa saja di RRI Digital sih?
1: Kamu bisa mendengarkan RRI seluruh Indonesia untuk Pro 1 Fak-Fak atau Pro 2 Fak-Fak. Nih caranya, buka aplikasi RRI Digital, terus klik radio, pilih Pro 1 atau Pro 2, dan klik Fak-Fak.
0: Wih, ternyata berdasarkan update RRI seluruh Indonesia ya.
1: Jadi kalau kangen kampung halaman, silakan pilih. Betul, ada Makassar, Medan, Ambon, Jogja juga ada.
0: Iya, semua kota yang ada di RRI-nya ada di RRI Digital ya.
1: Dan banyak kanal-kanalnya, ada komunitas, podcast, berita, dan lainnya.
0: Jadi tunggu apa lagi, mau program musik, informasi, atau edukasi, semua ada di RRI Digital.

0: Ini nomor baru aku, save ya. Yuk, catat nih. 087299.
1: Loh, kok ganti nomor lagi? Nomor lama kenapa?
0: Pengen ganti aja, biar mudah diingat. Sama kayak ulang tahun aku.
1: Nomor lama kamu udah nggak dipakai untuk verifikasi OTP kan? Terus udah nggak terkoneksi sama aplikasi kan? Dan satu lagi nih, udah nggak nyambung sama mBanking kan?
0: Oh, aku nggak tahu. Emang kenapa sih?
1: FYI aja nih, nomor yang udah nggak dipakai lagi dan udah lewat masa tenggang itu bakal didaur ulang loh. Makanya penting banget nih untuk menonaktifkan layanan mBanking kamu sama nomor lama biar data kamu nggak disalahgunakan.
0: Ih, serem. Di, aku nggak jadi ganti nomor.
1: Itu makanya. Ya udah, yuk jaga keamanan data kita.

0: Mencari udara bersih tanpa polusi saat ini teramat sulit. Hampir semua wilayah di dunia, udaranya sudah tercemar. Tetapi, lain di Pulau Gili. Sebuah pulau kecil di Desa Dungkek, Kabupaten Sumenep, Jawa Timur. Menurut Air Quality Index, Pulau Gili memiliki kandungan oksigen terbersih di Indonesia dan nomor 2 di dunia setelah Yordania. Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional mengungkap, kandungan oksigen di Pulau Gili hampir 21% di atas batas normal. Tak heran, Pulau Gili disebut surganya oksigen bersih.
1: Di suatu hari yang damai, pertarungan Superman melawan Thanos tidak bisa terhindarkan.
2: Ampun, Superman. Aku menyerah.
1: Hah? Kau menyerah begitu saja?
2: Iya, ampun. Ajari aku menjadi pahlawan sepertimu, Superman.
1: Caranya mudah sekali.
2: Mudah? Emang gimana, Superman?
3: Gak perlu punya kekuatan super, gak perlu bisa terbang, gak perlu peralatan canggih. Kamu juga tidak perlu punya kekuatan ajaib. Kalau kamu sudah berusia 17 tahun, kamu bisa menolong sesama bagai seorang pahlawan super.
2: Ternyata cukup mudah untuk menjadi pahlawan.
1: Gimana? Mau jadi pahlawan?
2: Iya, Superman. Pinjam HP-mu dong.
3: Dengan menjadi pendonor darah, akan selalu ada orang yang membutuhkan transfusi darah. Sementara ketersediaan darah tidak selalu tercukupi. Selain bermanfaat bagi sesama, menjadi pendonor darah juga meningkatkan kesehatan dan kebugaran tubuh kita sendiri.
1: Sejak saat itu, Thanos berhenti mencuri batu karena sudah menjadi pahlawan untuk negara.

0: Kamu sering baca berita di rri.co.id kan?
1: Iya dong kak, kan berita-beritanya terpercaya dan aktual.
0: Dan pastinya ada berita khusus Kabupaten Fak-Fak.
1: Nah, sekarang rri.co.id sudah bisa di-download di Play Store dan App Store dengan nama RRI News.
0: Berarti semakin mudah kita mengakses berita-beritanya, Din.
1: Betul, jadi segera download RRI News dengan Play Store atau App Store untuk mengikuti perkembangan informasi Fak-Fak, Papua, Indonesia, dan dunia.

0: Halo, selamat siang. Mau berbicara dengan siapa ya?
1: Begitulah salam yang biasa diucapkan ketika kita menjawab telepon. Hampir semua orang di berbagai negara akan menggunakan kata halo sebagai salam saat menjawab telepon. Kata halo ternyata sudah ada sejak akhir tahun 1820-an. Namun, penggunaan kata ini diperkirakan dipakai pertama kali pada tahun 1827 dan bukan sebagai salam saat menjawab telepon. Oxford English Dictionary menuliskan halo baru ada sejak tahun 1820-an dan baru tercatat digunakan pertama kali tahun 1827. Saat itu penggunaan kata halo digunakan untuk menarik perhatian seseorang atau sebagai ekspresi terkejut. Penggunaan kata halo sebagai salam ketika menjawab telepon bermula sejak Thomas Edison memperkenalkan telepon ciptaannya pada tahun 1874. Saat memperkenalkan telepon inilah, Thomas Edison menyarankan penggunaan kata halo saat menjawab telepon. Thomas Edison menganggap penggunaan kata halo menjadi cara mudah untuk mendapatkan perhatian orang yang kita hubungi.
2: Indonesia itu butuh kita, anak muda, untuk mengentaskan kemiskinan.
3: Eh, tunggu dulu. Emang kita bisa apa?
2: Bisa banyak, sobat muda. Anak muda adalah agen perubahan. Kamu bisa mulai dari hal kecil, seperti mendukung UMKM lokal, bergabung dalam komunitas sosial, atau bahkan memulai bisnis yang memberi dampak positif.
3: Tapi kalau nggak punya modal besar, gimana caranya?
2: Nggak harus selalu soal uang. Kamu bisa berbagi ilmu, jadi relawan, atau menggunakan media sosial untuk mengkampanyekan kesadaran soal pentingnya pendidikan, keterampilan, dan peluang kerja bagi mereka yang membutuhkan.
3: Wah, ternyata banyak cara ya. Jadi kita tidak cuma jadi penonton, tapi ikut aksi nyata.
2: Tepat sekali. Mulai dari langkah kecil, dampaknya bisa besar. Bersama, kita bisa wujudkan Indonesia tanpa kemiskinan.
3: Ayo, sobat muda, berperanlah untuk pengentasan kemiskinan.

0: 2.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: tadi saya ngomong ke dia agak kasar ya. Dia marah gak ya? Aduh, kok saya jadi ngomong kayak gitu? Tapi tenang-tenang, kamu udah benar kok. Dia pasti tidak marah. Kamu harus jadi lebih baik lagi ya. Iya, harus lebih baik.
1: Pernahkah kamu mendengar istilah Joska? Joska berasal dari bahasa Yunani Joskao yang berarti berbicara dengan cepat atau bersemangat. Joska merupakan istilah psikologi, salah satu bentuk imajinasi, yaitu kemampuan untuk membentuk gambaran atau ide yang tidak nyata. Joska dianggap sebagai suatu bentuk dari self-talk, yaitu percakapan yang dilakukan manusia dengan dirinya sendiri. Tanpa kita sadari, hal ini sering kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Apakah kamu pernah mengalami Joska?

0: dan ikuti Pro 2 Fakfak melalui 89 dan RRI Digital setiap hari.
1: Sadar diriku tak seindah lagu.
0: Kamu juga bisa request lagu Indonesia atau mancanegara. Yuk ikuti dan jangan

0: zaman serba digital, bagaimana cara mendengarkan radio? Jangan ketinggalan info, RRI sekarang ada aplikasi digitalnya loh.
1: Oh ya, bagaimana caranya?
0: Download di App Store atau Play Store RRI Digital.
1: Oke, ada apa saja di RRI Digital sih?
0: Kamu bisa mendengarkan RRI seluruh Indonesia untuk Pro 1 Fak-Fak atau Pro 2 Fak-Fak. Nih caranya, buka aplikasi RRI Digital, terus klik radio, pilih Pro 1 atau Pro 2, dan klik Fak-Fak.
1: Wih, ternyata berdasarkan update RRI seluruh Indonesia ya.
0: Jadi kalau kangen kampung halaman, silakan pilih. Betul, ada Makassar, Medan, Ambon, Jogja juga ada.
1: Iya, semua kota yang ada di RRI-nya ada di RRI Digital ya.
0: Dan banyak kanal-kanalnya, ada komunitas, podcast, berita, dan lainnya.
1: Jadi tunggu apa lagi, mau program musik, informasi, atau edukasi, semua ada di RRI Digital.

0: Wau, kiapa kok ngana buang sampah di laut?
1: Eh, opo, kok kiapa so? Terserah pak kita kok. Cuma buang sampah le so baking takan cimpang ngana. Yang lagi, laut peluas begini.
0: Laut itu harus torang jaga, Wau. Supaya dapat lia bersih, deng itu biota laut yang ndak mau mati. Karena yang ndak sayang pat orang penelayan-nelayan, dorang pemancari itu kasihan.
1: Oh iyo, masale.
2: Sampah tidak hanya mencemari lautan, tapi juga membahayakan kelangsungan makhluk hidup.

0: ke kamu, parfum pertama di dunia. Arti dan status parfum berkembang secara berbeda di berbagai negara. Jadi, ada banyak jenis wangian yang dianggap parfum jauh sebelum parfum modern pertama kali diperkenalkan. Bangsa Hungaria yang akhirnya memperkenalkan parfum sebagai wangian modern terbuat dari minyak esensial harum yang dicampurkan dalam larutan alkohol. Parfum pertama yang dibuat untuk penggunaan pribadi eksklusif adalah untuk Ratu Elizabeth dari Hungaria dan dikenal di seluruh Eropa sebagai Air Hungaria. Aromanya yang didominasi oleh bahan alami seperti rosemary dan juga thyme.
1: FM Pro 2 Fak Fak
2: terbaik.
1: Follow Facebook, Instagram, @

0: baca berita di rri.co.id kan?
1: Iya dong kak, kan berita-beritanya terpercaya dan aktual.
0: Dan pastinya ada berita khusus Kabupaten Fak-Fak.
1: Nah, sekarang rri.co.id sudah bisa di-download di Play Store dan App Store dengan nama RRI News.
0: Berarti semakin mudah kita mengakses berita-beritanya, Din.
1: Betul, jadi segera download RRI News dengan Play Store atau App Store untuk mengikuti perkembangan informasi Fak-Fak, Papua, Indonesia, dan dunia.

0: Di usia berapa kamu baru menyadari kalau kebanyakan bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan menggunakan dua warna berbeda?
1: Oh no!
0: Alasannya sederhana. Bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan mengkombinasi dua warna berbeda atau lebih agar pengguna sikat gigi dapat mengetahui kapan seharusnya sikat gigi perlu diganti. Jika salah satu warna bulu sikat gigi yang kamu punya sudah mulai memudar, meskipun kondisinya masih sangat baik, harusnya cepat-cepat membeli yang baru agar kesehatan mulut dan gigi terus terjaga. Jadi, mulai sekarang perhatikan baik-baik warna bulu sikat gigi sebelum kamu gunakan.

0: zaman serba digital, bagaimana cara mendengarkan radio?
1: Jangan ketinggalan info, RRI sekarang ada aplikasi digitalnya loh.
0: Oh ya? Bagaimana caranya?
1: Download di App Store atau Play Store RRI Digital.
0: Oke, ada apa saja di RRI Digital sih?
1: Kamu bisa mendengarkan RRI seluruh Indonesia untuk Pro 1 Fak-Fak atau Pro 2 Fak-Fak. Nih caranya, buka aplikasi RRI Digital, terus klik radio, pilih Pro 1 atau Pro 2, dan klik Fak-Fak.
0: Wih, ternyata berdasarkan update RRI seluruh Indonesia ya.
1: Jadi kalau kangen kampung halaman, silakan pilih. Betul, ada Makassar, Medan, Ambon, Jogja juga ada.
0: Iya, semua kota yang ada di RRI-nya ada di RRI Digital ya.
1: Dan banyak kanal-kanalnya, ada komunitas, podcast, berita, dan lainnya.
0: Jadi tunggu apa lagi, mau program musik, informasi, atau edukasi, semua ada di RRI Digital.
2: Pro 2 FM,
3: teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
4: Ini nih mbah, ini nih tempatnya nih, ini.
5: Oh, sering mengalami gangguan di kamar mandimu, Yandu.
4: Iya mbah, saya sering terpeleset di sini nih, sering muncul kecoa dan kelabang, terus sering cium bau yang gak sedap. Pasti di sini banyak hantunya. Tolong saya mbah.
5: Kapan kamu terakhir kali bersihkan kamar mandi dan gosok lantainya?
4: 3 bulan yang lalu deh kayaknya, mbah.
5: Jelas. Ini gara-gara kamar mandi yang jarang dibersihkan. Minimal seminggu sekali kamar mandinya digosok, disikat, duk. Makanya lantainya jadi licin gara-gara banyak kotoran. Akhirnya yang ngundang kecoa, bau tak sedap, dan lain-lain.
4: Berarti bukan karena gangguan makhluk halus ya mbah?
5: Makhluk halusnya ya kamu ini, yang gak suka jaga kebersihan.
4: Maaf ya mbah.

Tahukah kamu apa bahayanya jejak digital? Ada dua jenis jejak digital, yang merupakan jejak data yang terdokumentasi secara digital pada perangkat komputer atau lainnya. Jejak digital pasif, yang merupakan data yang ditinggalkan oleh user tanpa dia sadari. Contohnya berupa rute yang kita lalui pada Google Maps dan laman yang kita kunjungi. Jejak digital aktif, yang merupakan data yang secara sengaja dibuat atau ditinggalkan oleh pengguna. Contohnya berupa unggahan foto, video, dan status di media sosial, serta email yang kita kirim. Apa saja potensi jejak digital yang merugikan? Beberapa perusahaan mempertimbangkan jejak digital pelamar khususnya di media sosial. Pencemaran nama baik melalui jejak yang kita tinggalkan di berbagai platform. Pihak lain bisa mengakses data pribadi tanpa kita ketahui. Juga pencurian identitas melalui laman yang kita kunjungi di media sosial. Lantas, bagaimana cara meminimalisir bahaya jejak digital? Membaca syarat dan ketentuan ketika mengunduh aplikasi atau membuat akun media sosial. Bijak menggunakan internet dengan mengunggah hal-hal positif. Menggunakan keamanan dua faktor.

0: Ih, healing mulu nih. Weekend kemarin kemana lagi tuh? Pengen dong kayak kamu.
1: Kamu mau healing kemana aja terserah sih. Yang penting kan ada cuannya.
0: Wah, banyak duit dong.
1: Makanya jangan kerjanya di kantor mulu. Kayak kagak. Tipes, iya. Kayak aku dong. Pinter-pinter cari tambahan di luar.
0: Oh, tambahan di luar. Terus, deadline kemarin nggak dikelarin?
1: Yang penting mah, absen kan jalan. Gaji, jalan.
0: Si Barbara, logikanya ya, gaji jalan, kewajiban jalan. Kalau ada tambahan di luar, berarti kalau ada waktu tambahan juga dong. Ini malah di luar healing, di kantor hilang.
2: Dari KPRD atau sisi kanan penyerangan Argentina, harusnya ada Sidney Cabral di belakang Messi, tapi tadi posisinya tidak ada. Jadi
3: wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Dari Sabang sampai Merauke, Indonesia tak hanya kaya budaya, tapi juga penuh karya luar biasa. Dari tangan para seniman, pengrajin hingga inovator muda, lahir produk-produk hebat yang membawa nama Indonesia ke dunia. Mulai dari batik, kopi lokal, aplikasi buatan anak bangsa, sampai film dan musik yang mendunia. Cintai, gunakan dan banggakan karya anak negeri. Karena setiap rupiah yang kamu belanjakan untuk produk lokal adalah dukungan untuk mimpi anak bangsa. Ayo, bangga dan cinta karya Indonesia. Karena Indonesia hebat dimulai dari kita.

0: Yo yo yo yo, masih 89 FM Pro 2 Fak Fak, teman terbaik kamu. Ya, teman Pro 2, selamat hari Sabtu ya, selamat weekendan. Selamat buat teman Pro 2 yang sudah merasakan weekend, dan semangat untuk teman Pro 2 yang belum merasakan weekend. Tenang aja, walaupun kalian sudah weekend ataupun tidak, kalian pasti happy karena sudah dengerin suara Abdi. Ya, teman Pro 2, bikin biar bikin weekend kalian lebih seru ya. Walaupun itu lagi rebahan, kerja ataupun nugas, kalian harus banget untuk dengerin lagu-lagunya Pro 2. Apalagi kalau lagu keren kalian diputar. Nah, kalau mau lagu kalian diputar, kalian request aja lagunya. Langsung aja ke WhatsApp Pro 2 di 0811-4894-990 atau chat di RRI Digital. Pokoknya nanti requestan kalian Abdi puterin. Dan juga apa yang kalian sampaikan, mau itu keluhan, semangat, ataupun tentang pengucapan apa ya yang bisa membuat wanita riang gembira, mungkin di pagi hari ini kalian bisa banget untuk share kalimat manis itu, dan Abdi bakal bacakan. Beh, sama romantis apa kalian eh? Oke, ini ada satu lagu dari Imagine Dragon dengan Bones. Ini keren ini untuk di pagi hari. Cocok banget nih.
1: Terbanyak seorang pemain di Piala Dunia dengan 30 kali.

0: Pro Indie.
1: Indonesia Pro Indie.
0: Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.
2: 89 FM Pro 2 Fak Fak, teman terbaik kamu.

0: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
1: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa loh dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Lin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
2: Oh, yes.
0: Ah, emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis, udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
1: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat.

Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.

0: Zaman serba digital, bagaimana cara mendengarkan radio? Jangan ketinggalan info, RRI sekarang ada aplikasi digitalnya loh. Oh ya, bagaimana caranya? Download di App Store atau Play Store RRI Digital.
1: Oke, ada apa saja di RRI Digital sih?
0: Kamu bisa mendengarkan RRI seluruh Indonesia untuk Pro 1 Fak-Fak atau Pro 2 Fak-Fak. Nih caranya, buka aplikasi RRI Digital, terus klik radio, pilih Pro 1 atau Pro 2, dan klik Fak-Fak.
1: Wih, ternyata berdasarkan update RRI seluruh Indonesia ya.
0: Jadi kalau kangen kampung halaman, silakan pilih. Betul, ada Makassar, Medan, Ambon, Jogja juga ada.
1: Iya, semua kota yang ada di RRI-nya ada di RRI Digital ya.
0: Dan banyak kanal-kanalnya, ada komunitas, podcast, berita, dan lainnya.
1: Jadi tunggu apa lagi, mau program musik, informasi, atau edukasi, semua ada di RRI Digital.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM,
3: pilihan lagu terbaik minggu ini.

0: Kok tadi saya ngomong ke dia agak kasar ya? Dia marah gak ya? Kok saya jadi ngomong kayak gitu? Tapi tenang-tenang, kamu udah benar kok. Dia pasti tidak marah. Kamu harus jadi lebih baik lagi ya. Iya, harus lebih baik.
1: Pernahkah kamu mendengar istilah Joska? Joska berasal dari bahasa Yunani Joskao yang berarti berbicara dengan cepat atau bersemangat. Joska merupakan istilah psikologi salah satu bentuk imajinasi, yaitu kemampuan untuk membentuk gambaran atau ide yang tidak nyata. Joska dianggap sebagai suatu bentuk dari self-talk, yaitu percakapan yang dilakukan manusia dengan dirinya sendiri. Tanpa kita sadari, hal ini sering kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Apakah kamu pernah mengalami Joska? Joska.

0: apa salahku? Kenapa harus aku yang kena bully?
1: Jadilah cahaya, bukan kegelapan. Sebarkan kebaikan, bukan kebencian. Stop bully, karena tak ada satupun yang pantas mendapat perlakuan perundungan.

0: Resensi buku Pro 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu, kita Indonesia.
1: Untuk bertahan tentang kita yang belajar menerima. Karya Eldarina diterbitkan pada 9 Oktober 2020. Cerita dari buku ini sangat menyentuh hati dan memberikan panduan bagi mereka yang sedang berjuang untuk menerima dan mengikhlaskan. Buku ini ditulis dengan penuh perjuangan dan kelembutan, serta mengajak bahwa untuk bertahan dalam menghadapi berbagai cobaan hidup dengan cara menerima diri sendiri dan keadaan sekitar. Buku ini ditunjukkan untuk jiwa-jiwa yang terluka dan sedang berusaha menemukan kekuatan dalam diri mereka. Sebagai manusia biasa, lebih menyandarkan hati pada sang pemilik cinta dengan mengikhlaskan apa yang telah terjadi dan menerima diri dengan apa adanya melalui kata-kata yang penuh dengan makna. Buku ini memberikan harapan bahwa meskipun hidup penuh dengan tantangan, akhir yang bahagia selalu menanti bagi mereka yang bertahan dan belajar menerima. Demikian esensi buku untuk bertahan tentang kita yang belajar menerima, karya Eldarina.

FM. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.

Tahukah kamu, sayur lokal tak hanya segar dan bergizi, tapi juga mendukung petani di sekitar kita. Dengan memilih sayur lokal, kita bantu kurangi jejak karbon dan memperkuat ekonomi desa. Yuk, cintai hasil bumi sendiri, sayur lokal, sehat di meja, kuatkan bangsa.

0: pagi sayangku. Muah, muah,
1: muah, muah. Pagi, Gea.
0: Hai, Beb. Apa kabar? Hai, brother. Selamat pagi.
2: Hambar sekali ya si Gea.
3: Iya, gak capek ya menyapa orang dimana saja, kapan saja gitu.
1: Gak tahu juga sih capek apa enggak. Tapi aku pernah baca artikel, katanya ucapan menyapa sesederhana selamat pagi itu dampaknya besar untuk orang lain dan orang yang mengucapkannya. Bisa membuat lingkungan di tempat itu jadi lebih menyenangkan, menambah rasa aman nyaman secara emosional, dan juga mengurangi rasa kesepian serta keterasingan. Gea dong humble. Lah kamu? Boro-boronya apa? Tiap ketemu aja asik sama HP-nya.
3: Gitu ya? Ya udah. Selamat pagi Tika.
1: Ih, enggak gitu juga
3: selamat
1: kali.
3: Selamat pagi.
1: Ih, Roman nih gurunya.
3: Hai Tika, selamat Tika. Pagi.
1: Ih, Roman.
4: Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie, fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie, dari kamu untuk kamu.

dasar otak udang. Istilah otak udang sering digunakan untuk menggambarkan orang yang dianggap bodoh atau sukar mengerti. Dalam artian sesungguhnya, otak merupakan organ vital yang berfungsi sebagai pusat kendali tubuh. Sementara udang ialah hewan invertebrata yang biasanya hidup di perairan seperti laut, sungai, atau danau. Lalu, mengapa otak udang dikaitkan dengan orang yang bodoh? Faktanya, otak udang berukuran sangat kecil. Kepala udang juga tidak hanya berisi otak saja, tapi juga alat pencernaan. Maka dari itu, otak udang seringkali dihubungkan dengan orang yang memiliki tingkat kecerdasan rendah atau orang yang tidak memakai pemikiran logisnya dalam mengambil keputusan.